Tahukah Anda apa itu ketahanan pangan lokal? Ketahanan pangan lokal adalah kondisi di mana suatu daerah mampu menyediakan pangan yang cukup, berkualitas, aman, dan terjangkau bagi seluruh penduduknya. Dengan memanfaatkan sumber daya pangan yang ada di daerah tersebut, serta mengelola pangan dari luar daerah jika diperlukan. Ini mencakup ketersediaan, aksesibilitas, stabilitas, dan pemanfaatan pangan yang optimal untuk mendukung kehidupan sehat dan produktif masyarakat di daerah tersebut.

Sutrisno Budoyo Pro 4 RRI Ngeluri Budoyo Jawi Suara Budaya Jogja. Selamat siang Sutrisno Budoyo, masih mendengarkan RRI Program 4 Yogyakarta. Sutrisno Budoyo, dapat kami informasikan bahwa Wedal Kumandang Azan Zuhur akan berkumandang pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pada hari ini, hari Sabtu, cuaca cerah. Dan Sutrisno Budoyo, muslimin muslimat, tidak lama lagi akan kami kumandangkan azan zuhur untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya yang berkumandang tepat pukul 11.45 waktu Indonesia Barat.

Telah kami kumandangkan azan zuhur untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya. Untuk itu kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat zuhur.

orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan dilipatgandakan pahalanya hingga 700 kali lipat. Yang demikian karena Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi

0: Pak, pak, dompetnya jatuh, pak. Duh, bapak ini tidak tahu kalau dompetnya jatuh. Sudah masuk bis. Bisnya jalan. Ini pasti akan dicari. Wah, duitnya banyak juga. Aku juga butuh duit.
1: Janganlah kamu ambil kalau bukan milikmu.
0: Tidak, ini ada identitasnya, alamatnya. Akan aku cari dan aku berikan kepada yang punya dompet ini. Harus ini.
1: Tanamkan kejujuran pada diri kita. Berperilaku jujur memang sulit, namun bukan berarti tidak mungkin dilakukan.

0: Anak-anak sapi kebo bungkang nyabrang kali Bengawan. Azolo.
1: Niku kleru, Pak.
0: Kleru kepiye?
1: Lah wong sampean niku nembang kalih ngalamun kok ya.
0: Ora ngalamun, Bu.
1: Lah nopo niku?
0: Kuwi. Deloken kuwi. Atase mung semut ireng. Nek ketemu kancane terus dhe mandeg, Ba. Ya. Yeah. Apa maneh nek ana gawean padha renteng-renteng.

0: Budoyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutresno Budoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutresno Budoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga piala dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Drama 4 RRI Ngayu Jokarto.

Sutrisno Budoyo Pro 4 RRI Ngeluri Budoyo Jawi Suara Budaya Jogja. Sutrisno Budoyo wonten ing wedal menika sesarengan kalian kulo Beti. Sumangga kita pidhangetaken sesarengan dagelan Mataram kanthi ira-irahan pitik ndase telu jadi. Sugeng midhangetaken.

Sedoyo ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan kalian keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ingkang wekdal menika sampun sumadiyo ngaturaken giaran dagelan Mataram kanthi lampahan pitik ndasi telu. Seratanipun sederek Sugiman Dwi Nursito, pranoto gending dining sederek Murjono, rinenggo swantening waranggono Nyi Mukini. Sedaya wautipun sesepui dining sederek Dr. Anda Roro Kentrisah MM. Wontene poro paraga ingkang kepareng ayahi, sederek Bambang Sutajab, sederek Umining Prianti, sederek Sugiman Dwi Nursito, sederek Dr. Andi Sukamto lan sederek Sri Lestari. Poro miyarsa lumampahing giaran menika kanthi pengarah acara sederek Umining Prianti, pengarah teknik sederek Sugeng, produser sederek Dr. Anda Roro Kentrisah MM. Saksuwing gending pambuka menika, keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ngaturaken Sugeng midhangetaken.

0: nasib nasib urip bebrayan wis mulai bisik mebiyen. Wong wedok ana wong lanang teko ora disiapke ngombe kopi apa teh anane cuman ngresula ya ngene ngalor ngidul golek gawean yura entuk-entuk. Wong arak nemoni karo kenalan yura duwe kenalan arak melo konco ngrawit yura iso ora tau latihan anane nang omah cuman dioreng-oreng wong wedok sing jaluk duit jaluk iki. Ane tak pikir-pikir kok wong wedok kok nggotane nanggo arisan. Mbok ngewangi. Donga piye weng wong lanangku ndang cepet entuk nyambut gawe. Di barang-barang yo kabeh dong larah kabeh. Wong lanang kabeh sing ngurusi. Duh, piye mbah nasibe putumu mbah, mbah. Kok dhisik ya ora ninggali warisan nang putune. Duh. Endi ki wong wedok? Bune. Bune. Iki kompore remur apa bune? Ora ana wedang. Ramurup. Oh iku ayu ping tak golekno. Apa sik teles po ya? Bune.
1: Uang ki nek bingung ngomong piye-piye kleru.
0: Kleru piye?
1: Lah wong kompor kok nganggo kayu ki gak ya kepiye?
0: Lho kompor jaman dhisik kan teko boto to bune.
1: Kuwi carane nggonku luweng.
0: Tungku.
1: Tungku apa?
0: Tungku duit bune, gawe nyenengno kowe ku mau. Nanti ae, ora ngono kopi ora ono teh piye iki?
1: Kopi karo teh kuwi Thomas Bambang.
0: Iya.
1: Kuwi ora iso teko dhewe.
0: Anjur.
1: Lah ya kudune rak ya kudu diparani nganggo dhuwit.
0: Lah dhuwite saka ngendi?
1: Isa-isane takon, kula tak omong ya.
0: Iya, piye?
1: Kula iki mbiyen dadi bojo sampeyan.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Di bojo bagus.
0: Mm-hmm.
1: Wah, atiku kuwi bungae senenge banggane ra kira-kira.
0: Ha tenan lah saiki.
1: Neng bareng pendak dina ra iso ngliwet ala, baguse le ilang.
0: Ala wong wedok kurang akal mbok yo jilin nang tangga ngomong kok nek bojoku wis entuk gawean disaur.
1: Alah, bejane ngawakku ndek bojo kok pintere ra jamah, pintere kok meng nek akon golek utang.
0: Iya,
1: sengit
0: aku. Lho, aja nesu bune mbok sing sabar.
1: Wong kok dadi kula ki kecelik bojone burik tak kandhani.
0: Kok bisa ngono?
1: Sampean ki nyolong kethek.
0: Nyolong kethek? Kethek sapa? Iku mau nyolong petrek, duduk ketrek, petrek.
1: Oh, nek kecelik niku nyolong?
0: Nyolong petrek.
1: Oh, ha nggih niku sing tak karepke.
0: Kondisiku aku pada waktu kenal karo kono iku gedhe dhuwur, pakaiane apik, ambune wangi ku dikira anake wong sugih.
1: Lah kula ki nek seliringan ki blereng lho Mas Bambang. Ketok le cemlorot. Berbinar-binar, berbunga-bunga. Kula nek bengi arep turu niku teng mripat klelap-klelap. Cat ketok cat ora. Sampean niku
0: mikirno aku.
1: Lho langen. Wajah panjenengan kuwi lho selalu membayang di pelupuk mataku. Melumpuk nika lho ngaten.
0: Padha kok, Dik. Pada waktu aku teko mrono nang omahe kono yo tak delok tak injeng ana apa ora tak delok isik umbah-umbah ketok isik durung adus kaya ngono nek wis adus ketok apa ngono
1: sengit aku yo ngeling-eling jaman biyen aku ben rasi danesu
0: yo ora bune ngene lho bune aku sajane wis mrono golek gawean. Mengi ya cuman gawean tok ora entuk duit. Aku cuma diapusi tok. Pak, mbok tolong iku di rempeli. kayuku. Ya aku cuman dijanjeni sesuk, tapi ya karang aku ya cuman ya isone kaya ngene, terus aku kudu piye coba Bu?
1: Haleng kula iki nek ngrasake sampean ki ya judeg kok. Wong
0: piye judeg piye?
1: Rumangsaku sampean ki mbiyen ki ya wong sregep, pinter nyambut gawe. Jebul bareng kula urip ro sampean sebah. Upama iso artak ijolke ngono tak ijolke.
0: Dijolke nanti? Ijolke apa?
1: Wedhus prucul
0: kan. Alah kowe terus kok wong lanang ati dijolno wedhus kepiye?
1: Lho karwane nek wedhus niku aku watan sregeple golek ramban napa tak colke nang nggon suketan ngono karang sasi ngono kok wis bayaran tak tuntun nang nggon pasar hewan wedhus niku kula wis sas mesak dhuwit
0: iso tak dijegal terus dibleh gawe sate gegule terus bojone dibleh.
1: Hambangane kula niku nyak ora tak sawang wong bojo disawang marake mulus ya sampean.
0: Terus golek pasangan mana nek bojone ora ana. Nah, terus piye?
1: Sampean kerasa ngono kuwi.
0: Nah, terus njur piye?
1: Sampean ngono kuwi.
0: Ngono
1: kuwi karepe lak sujanan to.
0: Ya, ora ngono.
1: Rumangsane aku njur arep seneng wong lanang liya. Sujana ki ya kena Mas. Ning kudu sembodo. Ora meng sujana tok, ora ngekek ya apa-apa.
0: Sik ngene bune, terus jalan keluare piye? Jalan keluare piye? Aku kudu piye?
1: Wis, nek ngene iki jalan buntu.
0: Jalan buntu.
1: Sudah tidak ada jalan lagi.
0: Ya mestine ana bune. Apa duwe kenalan apa mungkin iso di ya cedheki lah bune.
1: Nek ngaten iki kula kepengen golek jalan lain, jalan kemana-mana. Jalan kemana.
0: Apa ngene ya bareng-bareng golek gawean, golek duit piye? Apa aku golekno duit? Golekno duit mengko tak ge gawe ya dalan golek gawean lho bune.
1: Mas Bambang.
0: Iya.
1: Tak omong nggih.
0: Nggih, nggih.
1: Apa anane?
0: Iya.
1: Ning sajake sampean ki pancen angsare angsar sial. Niku sing kandha lek karto. Wetan mah nganti krungu lho lek awake dhewe
0: do omong. Kok yo ngerti aku sial ki yo.
1: Angsa. Oh, jenenge mon wis beng-beng.
0: Ah mungkin ibune ku yo mungkin cerita-cerita nang tangga kok tangga-tangga sampe ngerti.
1: Tak rampungke lek ku cerita.
0: Iya, piye.
1: Kula leso ngandake sampean angsare sial kuwi to, Mas.
0: Nggih.
1: Lah piye to? Mlaku bareng rekane kula ya wah bangga bareng ro bojone mongko bojone ya bagus.
0: Ha tenan.
1: Ana wong arep petukan we mingkar pindah dalan niku rak ya jenenge mergo kepethuk sampean.
0: Ana joglangan iku mau ana gluwangan iku ngindari jogangan iku wedi
1: tipu. Ora ana jogangan. Nek wong pinter niku ngerti kepethuk wong sing angsare sial kok sampean ki ngerti kok Mas. Tadi bisa duwe aji penerawangan tadi kok petok sampean ngoten malih kok ndak katut siale ngoten
0: apa ndelok prengku ya. Terus kok iso ngerti apa mlakuku ya memang kaya wong molas iku ya bener
1: jajan kula niku jan pokoke ora kepeneran di bojo sampean wis dirembuka ya sira ono enteke mubeng munyer ya meng anane kula ki meng mangkel gelo aku nesu ora nesu ya padha wae tak rewangi nesu ya ora dikeki dhuwit.
0: Ah terus aku kudu piye?
1: Kula ki sendung. Sing jenengane urip sak ro sampean wis meh pirang taun?
0: Masih 7 taun kok.
1: 7 taun niku undak-undakane niku meng saben dina ana dayoh moro gitu. Dayoh moro ki nek njur rembugan sing apik-apik ra apa-apa.
0: Nah terus?
1: Nah, mesti nagih utange.
0: Lah sing utang sapa?
1: Lha takon wong cetok tulisane nggon girik nika saudara Bambang pinjam uang. Terus sinten? Sing utang sinten niku?
0: Aku ora krasa ki.
1: Ora krasa napa?
0: Aku nek utange lali kok.
1: Niku pancen
0: yo nyaure yo, yo lali.
1: Sing jenengane wong de karakter apik nggo sampean niku. Nek utang lali-lali, aja nganti nyaur ngene ta. Kula ki nganti isin, kalih yukarya wetan manuk ya isin.
0: Piye?
1: Niki kula. Niki dhuwit nggih. Dhuwit 3 juta.
0: Nggih.
1: Mripate ijo nek ora dhuwit.
0: Kene tak silih Bu.
1: Mah. Rung rampung le rembugan kok.
0: Ndang cepet mungkin sik anu lho yo.
1: Njaluk pegat opo piye?
0: Ora, karepku tak gawe gawa ge sangu, mbok menawa engko ana kanca sing iso.
1: Mengko dhisik kula tak omong.
0: Ya ya piye?
1: Kula saking kuping kula brebek lek ngrasake isin nek sampean mono pancen ora duwe sen, biyen gaweane sajake dijanganke bung karo mbok sampean. Dadi raine rai gedhek.
0: Jadi kotak-kotak kaya gedhek ngono ya.
1: Mangkel kula. Niki kula wingi nyilih. Nyilih gen nika sing jenengane Bumugini. Nyilih dhuwit.
0: Lho janjine perang balena perang kulan janjine.
1: Lho nek mriko niku malah karuan lembeleke suwe ning anakane terus ngoten ra.
0: Kok anggo manak apa lanang wedok dhuwite?
1: Lho langen niku rak sing jenengane dhuwit wedok niku ngoten niku. Dhuwit wedok niku saya suwe le dolan nggih to. Niku anake akeh. Ngoten.
0: Ya enak ya.
1: Enak
0: pripun. Lah ngutangi terus orang terus dadi akeh.
1: Niki ngati-ati manggawa. Sampeyan wingi nyilih nggon sapa?
0: Iya, iya, iya.
1: Disaur. Terus esok sampeyan iki golek gawean ning golek tenan. Jur yo entuk tenan, jur nyambut gawe tenan. Bali nggawa duit.
0: Ya kene tak goni Bu ya.
1: Duit tenan ndek bojo
0: sampeyan. Ya wis, ya.
1: Ngati-ati.
0: Sabar, Bu ya. Tak golek ya.

0: Bune. Nanti ki mau. Bune.
1: Sampean ki ngopo?
0: Wis. Wis.
1: Teka-teka kok lunjak-lunjak.
0: Bar ngene bune awet dhewe iso tuku sepeda motor. Iso tuku klambine bune sing gemerlapan. Iso tuku gelang. Iso tuku kalung. Wis alhamdulillah alhamdulillah wis. Wis mau entuk aku entuk teko di kanto iku mau.
1: Mangke dhisik to, sampean mang linggo sik kene.
0: Iya.
1: Le omongane si, si, ku sing si, genah.
0: Gawekno ngombe aku ngelak aku gawekno ngombe.
1: Ngelak.
0: Ngelak banget e.
1: Oh alah.
0: Tenan. Iki aku nggawa anu kok wis, Mas.
1: Ya, iki. Wedang putih.
0: Ya wis kena nggih tombo ngelak. Piye terus bune?
1: Sampean mau kok sajak bungah banget ki entuk gawean apa nengendi. Terus sampean kuwi nek nyambut gawe apa terus bayare niku sesasi pira, sedina pira?
0: Ora perlu nyambut gawe. Awe dhewe cuman ungkang-ungkang nang omah, tapi ku iki duit iso teko dhewe. Iku mau ditane kan tak takoni. Adik kantorku duwe Aji Adin yo jimat.
1: Niki wau sampean saka nggon di kantor.
0: Ha yo.
1: Kanca sampean kae.
0: Sing susah iku.
1: Oh, terus sampean ki melu nyambut gawe kono apa piye kok malah le
0: ngomongan ora karuan. Di kantor kan cerita. Ora gampang wong ora urip seneng. Duwe akeh, makmur. Ayo kudu nyambut gawe. Tapi karena aku iku ora duwe keterampilan, aku mau ngomong, aku mau matur. Aku njaluk syarat wae mbok menawa ana
1: sampeyan kok ya lucu to. Nang nggon dekam to njaluk syarat dekam to ki dukun apa piye?
0: Ya karangmu critane ngono kok. Critane iku dhek nyekel duwe barang. Sik engko tak durung tak ketok. Nah, pokoke iku njaluk apa, Bu? Nek iku engko duwe banjur mlebu kumpul akeh aja njaluk apa?
1: Aku kok malah merinding. Sampean ki ora edan to?
0: Ora.
1: Ora kok dadi lek omongan ra karuan. Lemune arep duwe bondo akeh, duwite akeh ora sah nyambut gawe ongkang-ongkang ki gek lelakon apa nek ra wong edian?
0: Kok edan piye?
1: Sampean wau ngliwati apa?
0: Ya kuburan.
1: Liwati ayat mimang apa piye kok dadi?
0: Ya liwat kuburan niku biasane, Bu.
1: Polae salin srengat malah janji loka tenan ki aku. Ndek bojo kok dikon golek gawean ora entuk gawean mah edan.
0: Wis sabar disi engko tak buka asili barangi.
1: Ora niku iki nggawa apa kuwi iki?
0: Iki ana kurungan iki.
1: Terus
0: tapi ya iku aja kondo-kondo karo tangga-tangga nek awake dhewe-dhewe barang iki.
1: Mboten niku barang niku saka nggon sapa?
0: Ya sekolah di kantor.
1: Sekolah gede kantor. Niku apa kuwi kok?
0: Ya jare
1: bingung niki.
0: Jare ngomongnya mau ya pitik ndas telu.
1: Pitik ndas telu.
0: Pitik ndas telu.
1: Ngomongnya ora ono pitik kok ndase telu kuwi gak ya pitik.
0: Oh karang mau seko kandange kono di seko daleme iku wis kurungan koyo ngene aku ya durung buka wong kamu pesen iku aja kondo sapa-sapa. Engko bukae nek wis nang omah.
1: Ning tenan niku kandhane di kantor ngoten.
0: Ya jelas wong iku.
1: Kene jelas tak bukae kok lek.
0: Sik ta. Ki lho bune. Coba.
1: Delok.
0: Lho. Kok kutuk telu ki piye iki?
1: Lah iki cetak. Kutuk cilik-cilik telu.
0: Lah iki mesti di kantor ki ngapusi.
1: Pitik telu.
0: Lho mau ngomongnya pitik iku dase telu. Ha kok terus dadi kutuk telu ki piye? Aduh, iki tulung yuto.
1: Lah nek kok sampean ki jan gebangeten le bodho. Sampean ki dak kali ki karo kanto diapusi sampean ki.
0: Lho.
1: Nek pitik ndase telu ki pitike sitok ndase telu. Ha niki cekot. Kutuk cilik-cilik. Ha ya cetha wae kutuke telu ya ndase telu.
0: Lah mau kandhane ngono kok. Pitik iku ndase telu aku ya ora sampe buka wong karang dipeseni. Aja dibuka nang dalan, kok buka anak wis tangan omah. Nyur dipesen aja kondo sapa-sapa. Lho ngawe dhewe kan pingin
1: Surip enak. Kam tau wau kondo, nek ngingu niki, terus bandane teko dhewe.
0: Yo,
1: ongkang-ongkang ora sah kerja.
0: Iya, critane ngono.
1: Iki mau tuku pang apa?
0: Ya duwite karo saka
1: larah tenan, bebel tenan to. Dadi duit utangan teh kula utang wau sing sampean gawa mau malah menggo tuku blangkrah kok ngene iki to.
0: Yo
1: karo
0: kurang ngono, Bu.
1: Alah ndek bojo kok bodone ra karu-karuan ki gek kepiye ngono alah. Aku ki gek mbiyen ki yang ngimpi ketemu apa ngono lho.
0: Karepku ku yo iku mau masih men-men sugih.
1: Aku ngerti ku duit kowe kudu bali ayo. Aku ra terima
0: iki. Ayo terus piye?
1: Dikon nggo nyaru tak kok malam.
0: Yo wis tak jupuk tak dhewe.
1: Iki tenanku
0: to. Iki apa iki? Enggak ngene iki, Dik.
2: Enggak piye.
0: Iki mau aku kan dikei duit karo bojoku.
2: Akhirnya bojomu ape ngenai duit kowe.
0: Wong karang dengan harapan iku aku kon golek gawean to.
1: Dek, alah Dek Sugiman, aku ki mbok es.
2: Napa to? Tak
1: apake aku gelem aku.
2: Angging enggak sakniki napa pripun?
1: Apa le?
2: Lah jare kan napa-napa.
1: Aku ki saking tobat ya aku.
2: Tobat pripun?
1: Aku ngadepi kakangmu ki
0: wis. Aja nangis di sini-sini.
1: Di
0: sini-sini aja nangis.
2: Sekto, iki ono apa to masuk?
1: Tolong nek ana sing turu elek-elek ijol to aku terima kaya ngono wis tobat
2: tenan. Kok njur kurang elek pripun kaya ngoten niku?
1: Tenembangane bojoku bagus ning bodone ra kena.
2: Wong urip mung sing tentrem. Wis ora duwe apa-apa kok bendina mung setrat padu ra karo ora ono perkarane.
1: Kowe iki remeke arep nulungi aku par moyoki.
2: Mboten moyo. Ini nggih kula niku butuh ngerti perkarane tonton apa to?
0: Wong durung dijelaske kok kudu muring-muring kudu ngamuk
2: wae. Nggih.
1: Tak kon golek gawean nengkon kancane. Si kantong rak sugih to.
2: Nggih.
1: Juragan mebel.
2: Nggih, nika
1: pancen. Motore we teng brangkang
2: ora ajane. Brangkang nggih, kantone pancen brangkang nggih. Anu montore teng brangkang.
1: Pripun dene?
2: Mboten terus pripun?
1: Aku malah bali ora entuk gawean malah gowo kuwi kutok. Kok ngono kuwi.
2: Arep ternak apa piye, Mbak?
0: Ora ngono dik gimana?
1: Udah telung yuta amenge to, kutok cilik-cilik kok ngono kowe. Iki jaluk tak kapake ngono lho.
0: Ya tendangan jurone aku, Bu. Kan ngene. Sik aku tak jelasno
2: karo iki. Pitik kepiye iki kutok iki?
0: Ki mau aku kan ngone di kanto. Tak delok-delok ku di kanto kok usahane kok sukses.
2: Sukses ya.
0: Uripe makmur. Nek malam Minggu, Dik. Metu misak keluarga. Nah, terus tak delok aku arek golek cara piye carane iku iso iso.
1: Wis saiki wis edan di.
2: Mumpun suwe nek niku.
0: Duwe lanak kok didan nek bojo kok didandanke.
1: Nek kandhungune bunde ora sah nyambut gawe. Ongkang-ongkang bandane teko dhewe, duwite teko dhewe. Nek ngingu kutok kuwe apa ra edan
0: kuwi nek ta iku mau di kantor jelasno ngono. Mau yo
2: Pak di kantor mau muni piye?
0: Kowe nek pingin urip
2: sugih, kepenak.
0: Kowe nek penak, pingin sugih, aku duwe barang.
2: Piye?
0: Pitik dasi telu.
2: Weh. Terus
0: iki dheweke nang omah kowe aja ngomong-ngomong karo sapa-sapa karo tangga, engko barang iku teko dhewe.
2: Terus kowe
0: aku ora perlu nyambut gawe.
2: Kowe kepencut.
0: Ha iki critane mamana kon karo Mbak Yumu kan kaya dhuwit 3 juta.
2: Iya.
0: Arepe iki golek gawean. Lah dilalae barang iku kan kudu di tuku wong dijaluk ora
2: entuk.
1: Dhuwit 3 juta kok mengko tuku kaya ngono.
2: Di terus
1: lah muni jimat pitik ndase 3. Jebule mengko tok 3 cilik-cilik.
2: Lho niki napa pripun?
0: Ah terus iki piye iki? Piye carane iki?
2: Ala mengono mbok butuh ndase papate di tambahi ndase sapa-sapa ora dadi papa.
0: Ah terus ndasmu to?
2: Eh itu malah kaya ngono karo.
0: Ya tambahi ndase
2: Bang iku kowe kok. Aku wis tak kalang-kalang rambu ni mah kowe sing.
0: Wis wong judhe kok wis
2: wis ngene bae. Iki kok cedhane kowe iki diakali.
0: Ya terus
2: wis yo ning ngene Pak Dekamto sing rambu.
0: Ha iya wis ning ngono.
1: Ha iya.
0: Tolong yute.
1: Ya di.
0: Tak silang.

0: aku kira dadi njur ketap
1: ketok nan mesake nang to.
0: Heeh.
1: Ben ngrasak.
0: Ya tegel-tegele ngono lho.
1: Ben ngrasake.
0: Aku ki nganti arep menehke banyu sing tak wenehke kaya mesake banget ora tegel.
1: Nah, aku ki ben ngrasake. Wong ora ana sing jenenge wong kepenak kok meng kamu mesti tekan mau padu.
0: Wis tetep. Iya ta. Lah ya aku ra yo iso gambarke to aku ki dadi wong wedo. Gek de 3 juta kok njur meng
1: nampa. Lah yo mulo nek yo tembunge utek. Ku iso mikir.
0: Ayo.
1: Kayak tabrakan wis ngora gagar otak kok kae.
0: Ning kae engko gek njur kaya ngopo bojone ling
1: aku. Ya mulo aku kuwi mung ora iso mikir kaya ngono kuwi.
0: Ha ya dek iki karepe iki ya mung kepengin sugih.
1: Wong ora ra mungkin to wong ujug-ujug kok wong sugih.
0: Kaje wong kesat ngono kae ya.
1: Paitan tenang wong aku ki bener tok ya tok.
2: Bener.
1: Nah, aku ki kleru ngono kuwi.
2: Permisi.
1: Aku wedi wong aku ki.
0: Sabar sabar Mas Bambang sabar.
1: Apa kok
2: bener-bener piye
3: pi. Mburiku kene tok motong-motong.
1: Ora omong kok
2: dadak.
0: Ya ora ora.
1: Ora kok le omong dadak kanggo mecicil ki.
2: Api tendase terus ndase. Mecicil lu piye?
3: Niku ora mecicil Pak De.
1: Jinise motor nopo?
3: Pancen ngoten niku.
1: Ngopo?
2: 3 juta kok cuman gawe tuku. Pite aku tau jadi telu ikut bikin dok pas netes po
0: aku ini kok ya orang
1: orang lah kok ya gugu kok ya Arab
2: aku ini meyakinkan banget ngomongin kok
1: ngomong aku ini kayak gampang temen
2: aku ini disini bojoku
1: gampang kena kuda ki ya kaya ngono kuwi ya ta
2: kubat
1: wong ana mung pitik dase telu kok jan inclik de 3 juta
2: tolong dek
1: apa kowe gejak keamanan ki apen
2: yo kancaku
3: keamanan pripun
1: eh lepas dicopot men aku men kado ketok aku mlebu omah ngawaton helme ora dicopot apa
2: helm
1: apa
2: rambutnya turun rukul
3: bang
1: wis
3: nyedak aku tak gajul kene ku mang
2: piye to
3: melawan cuane padhe kanto mah mirang-mirangke
2: rongga mau jare kok yo sepurane
0: dek ora Mas Bambang nek dik Sugiman ki titikane wong
1: kok njur ngapusi-ngapusi apa
2: yo dek
0: tolong dek ora
3: ada pusi ku saking bodoh
1: saking bodoh
2: bodoh piye
1: piye
3: kanto ngendika pripun
1: aku omong piye
2: duwe
1: pitik
2: das telu
1: lah das telu ra
2: itu das telu mau pitik telu sing pitik
1: telu lah bener ta
0: ning dasar aja telu kan
2: pitik ya tapi kan cekeren mau ya sudah maksudnya ya
0: sekarang rembok ceker sing dirembok ki ra ndas
2: ya pada umume ku kan aku delok-delok ku ya pitik siji
1: das telu lah wong kowe gampang percaya
2: nang gegerono nang arep ono nang mburi ono. Oh, tak buka kok.
0: Sesuk meneh ki nek omong ki digatekke. Ora njur apa-apa ki mung gugu. Omongan ki bener apa ora? Ngakal apa ora?
3: Dadi kanto ki wong pinter, wong sugih.
1: Kok njur
2: ya pinter ngapusi.
0: Ora ngapusi aku ki.
3: Wong kok ora kapusan kok Mas ngapusi.
0: Wong pengen tuku diwenehi barang.
3: Ndase pitike piro?
1: Ndase rak telu.
2: Ya telu.
3: Ah ya wis kok.
1: Pitike rak telu to.
2: Ya ana pitik ya telu.
1: Lah mulo kowe bener ta
3: kok. Ora ana pitik telu kok ndase siji nang rombongan kok. Wis kok njeneng ngene nak rampungane.
1: Ya
3: kok ora nangis wae lek kok aja menan nangis.
2: Bojoku ana suwae.
1: Lah ya ora apa-apa.
0: Kuwi ya wong ora wegan, ora kesat.
3: Jenenge wong bodhon iki kaya wong
1: bambang.
3: Wis jenenge ora wong pinter.
1: Mulane kuwi kok.
0: Lah
1: aku ora ngapusi.
3: Pitike ndase pun telu niku. Dituku
1: 3 juta. 3 juta wis.
3: Nek sampean nggode 3 juta ngoten niku dijaluk bojo sampean oleh.
1: Aku?
3: Nggih.
1: Wong aku entuk.
3: Ora ngono.
1: Entok nak aku.
3: Dadi nek sampean pun dicaosi duit kali Mas Bambang 3 juta.
1: 3 juta.
3: Dijaluk bojone oleh.
1: Entok.
3: Oh, anggih pun. Mas Bambang, duitmu 3 juta ikhlasno.
1: Nggo
3: mulih Mbak Sri.
1: Lho.
0: Iya tadi Mas.
1: Kok piye?
0: Kok?
3: Lho sampean mangko dikapripun? Kula lak takon to. Nek sampean pun dibayar kali Mas Bambang 3 juta.
1: Heeh.
3: Ngasto duit 3 juta. Dijaluk bojo sampean nang sal.
1: Entok.
3: Nek entok gempon yo,
0: sampean. Nah,
1: aku kok bojo barang ketot ki piye?
0: Piye ta ki?
3: Lah kula matur pripun?
0: Kok njur aku dirgan 3 juta iku kok. Nek
3: duit 3 juta niku mampu dicasi jenengan to.
1: Wis.
3: Sampeyan ngasto duit 3 juta.
1: 3 juta.
3: Dijaluk bojo sampean nang sae.
1: Entuk.
3: Nang nggih enggo.
0: Lho, kok terus
1: kok bojoku bar digawa?
3: Lagi yang tunggalnya pitik das telu niku mau.
1: Lah kok mung bojoku bae digawa
3: ngarunyon-lunyon ilat sampean niku.
1: Aku ki ora ngapusi, Man.
3: Lah nggih kula niku ya ora ngapusi.
1: Wong jeneng arep sugih, arep kepenak kuwi kudu nyambut gawe. Bambang kudune iso mikir kaya ngono kuwi. Ora ana wong kuwi jeneng ping gampang percaya. Wah. Iya toh? Ora ana wong mergo das telu ku njur dadi sugih, ora nyambut gawe.
3: Telung juta. Lagi telung juta ni kau ni kau duit sing ora.
1: Abi tekku.
2: Nyak nyak abi tek.
3: Duncake lu.
0: Aduh,
2: aku pegel aku mau.
3: Lagi nak
2: boten karo bojoku.
3: Boten diparingke duwite nggih niku wau. Dijal bojo sampean nang sa.
1: Wah, gur bojo to.
3: Nggih sampean.
1: Iki iki pitik 1000 to.
2: Cewoto iki lho.
1: Oh ya, nek pitik 1000 to. Nggih. 3 juta bali rapopo. Ning ya kuwi Mbang aja gampang percaya.
3: Nggih, nggih.
1: Nek arep kepenak uripe ki ya nyambut gawe.
2: Matur nuwun, Dik.
1: Ngono.
3: Tujuan njenengan niku ngelingke.
1: Iki ngelingke kowe.
2: Matur nuwun, Dik ya.
1: Nyambut gawe sing tenanan.
2: Nggih, nggih.
3: Oh, nyambut gawe.
1: Ora meneng omah.
2: Iya, iya. Iya, iya.
3: Dadi pancen kantole sukses ki mergo ya le usaha tenanan.
1: Ah,
3: ngono. Ora mengandake perkara pitik.

Kitab Semanten Sutresno Budoyo atur giaran dagelan Mataram ingkang katindakan dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta kanthi lampahan pitik ndase telu. Mugi-mugi giaran menika wau saged nambah syukur naning penggalih panjenengan sawetawis. Keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi tansah rahayu ingkang pinanggih.

0: Tahukah Anda apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gangguan tumbuh kembang anak akibat kekurangan gizi kronis. Kekurangan gizi tidak saat itu, tetapi sudah terjadi pada masa lalu. Kapan kekurangan gizi tersebut? Terjadi pada 10 hari pertama kehidupan, meliputi masa kehamilan, ditambah usia 2 tahun sejak dilahirkan. Akibatnya anak terlalu pendek untuk usianya. Kemudian terganggu perkembangan kognitif dan kecerdasan, serta terganggu metabolisme tubuh untuk menyerap zat gizi. Dan ketika dewasa, beresiko terkena penyakit degeneratif atau penyakit tidak menular.
1: Kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
2: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
1: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
2: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
1: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
2: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
0: Info-info seputar Pesta Bola Dunia 2026.
3: Maskot Piala Dunia 2026 resmi dirilis. Maple, Zayu, dan Clutch siap meriahkan turnamen.
4: Yang pertama, Maple dari Kanada, terinspirasi dari rusa moose, simbol keanggunan dan kekuatan. Ia lahir untuk menjelajah seluruh provinsi Kanada sekaligus merangkul keberagaman budaya negeri tersebut.
3: Kemudian, Zayu dari Meksiko, terinspirasi dari jaguar, hewan penuh energi dan keberanian. Nama Zayu bermakna persatuan, kekuatan, serta kegembiraan. Di lapangan, ia digambarkan sebagai penyerang yang gesit. Terakhir, Clutch dari Amerika Serikat, hadir sebagai elang botak, ikon nasional dari Amerika Serikat.
4: Sosoknya mencerminkan rasa ingin tahu tanpa batas, semangat juang tinggi, dan keberanian baik di dalam maupun luar lapangan.

0: Waktunya kentongan. Ketika terjadi tsunami, air setinggi apakah yang menyebabkan seseorang sulit untuk berdiri? A. Lutut. B. Paha. C. Dada. Jawabannya adalah A. Lutut. Selutut orang dewasa, karena tsunami bukan hanya sekedar air, tapi gelombang yang mempunyai kecepatan dan kekuatan yang besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Program 4 RRI Ngayucoka.

Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sutarso Budoyo, dosen program pendidikan dokter spesialis kedokteran keluarga layanan primer Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Siti Rizky Fauzia, mengingatkan para orang tua untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko heat stroke pada anak di tengah cuaca panas ekstrim. Lebih lanjut, ia menjelaskan anak-anak memiliki resiko lebih tinggi mengalami heat stroke dibandingkan orang dewasa karena sistem pengaturan suhu tubuh mereka belum berkembang secara sempurna. Akibatnya tubuh anak lebih cepat menyerap panas dari lingkungan sekitar sehingga resiko gangguan akibat suhu tinggi menjadi lebih besar. Orang tua dihimbau memastikan anak tetap terhidrasi dengan baik serta membatasi aktivitas luar ruangan saat cuaca sedang sangat panas. Beralih ke informasi lainnya, Pemkab Bantul akan melanjutkan pembangunan kawasan agrowisata Bukit Dermo di Kelurahan Selepamioro, Kapanewon, Imogiri tahun depan. Kawasan ini diproyeksi menjadi destinasi wisata baru di Kabupaten Bantul. Sebelumnya, proyek pembangunan Bukit Dermo sempat terkendala karena pihak rekanan tidak menyelesaikan pekerjaan hingga akhir tahun 2024. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Bantul, Istiani, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Bantul untuk melanjutkan pembangunan tersebut. Guna mendukung kelanjutan proyek, pemerintah Kabupaten Bantul mengalokasikan anggaran sebesar 3,1 miliar rupiah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Bantul. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngaluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Selamat siang Sutresno Budaya, bersama saya Betty Damayani dalam siaran Suara Budaya Nusantara. Tema untuk siang hari ini adalah Budaya Lokal Yogyakarta. Sutresno Budaya bisa mendengarkan dari streaming ataupun aplikasi RRI Digital rri.go.id. Sutresno Budaya pada siang hari ini, pada hari Sabtu 27 Juni 2026, untuk tema Budaya Lokal Yogyakarta adalah berbagi cerita tentang apa saja makanan khas Kulon Progo. Sutresno Budaya bisa kirim cerita ataupun kirim pesan di nomor WhatsApp 0895 014 410 66 atau telepon di 540333. Baik Sutresno Budaya, sumonggo kalau mau berbagi cerita tentang apa saja makanan khas dari Kulon Progo. Berikut ini ada lagu Cublak Cublak Suang Sugeng Midangetaken.

0: Pak, ini Pak kopinya. Ayo segera diminum, mumpung masih hangat lho Pak.
1: Terima kasih Bu. Wah, memang enak kopinya.
2: Pinter Ibu. Tapi pagi ini kok istriku makin cantik aja nih.
0: Rayuan gombal Bapak ini.
2: Bener Bu, ada yang beda.
0: Tenane Pak, orangnya yang memang cantik atau karena batik yang Ibu pakai?
1: Dua-duanya dong Bu.
0: Kita tuh harus bangga loh pakai batik Pak. Lawong batik itu sudah diakui PBB sebagai warisan dunia. Nah, batik sekarang itu tidak hanya untuk busana saja Pak, tapi bisa diaplikasikan ke produk sandal, tas laptop, dompet, pokoknya masih banyak lagi Pak.
1: Yang jelas, memang istriku sudah cantik, apalagi pakai batik, makin cantik.
0: Bapak ini loh, bisa saja.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
4: Ojo seneng ngewahi jeneng warisannya Bapak Biung.
3: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak, janganlah diubah, karena warisan dari orang

0: Sutrisno Budoyo Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Selamat siang Sutrisno Budoyo. Pada hari ini tema yang akan kita bahas adalah apa saja makanan khas Kulon Progo. Makanan khas adalah hidangan atau kuliner yang menjadi identitas suatu daerah atau wilayah. Ya, pada siang ini kita akan mengenal warisan makanan khas di Kabupaten Kulon Progo. Makanan yang diwariskan ini secara turun-temurun dan mencerminkan budaya. Makanan khas dari Kulon Progo didominasi oleh olahan singkong. Salah satunya juga ada geblek juga. Dan ini sudah ada yang mengirimkan pesan dari WhatsApp ya, dari Bapak Tupar. Pak Tupar ya. Pak Tupar mengirimkan voice ya.
1: Sugeng siang Mbak Betty. Niki saking Kulon Progo nderek. Jawab nggih, nek panganan sing khas Kulon Progo nggih antara lain enten growol
0: nggih.
1: Enten geblek. Enten cemplon. Nah niku dari ketela semua Mbak Betty. Enten meleh sing jenenge pinggel. Pinggel itu masih dari ketela diparut kemudian dibumbu gurih seperti bakwan itu terus dibulat-bulat kayak bakso ya. Terus digoreng, nanti habis digoreng terus disunduk kayak sate itu lho Mbak Betty. Itu kalau di sini serenteng Rp1.000. Ngoten mawon nggih Mbak Betty, matur nuwun.
0: Nggih. Terima kasih banyak Pak Tupar sudah mengirimkan voice ya. Ya di Kulon Progo ada geblek ya, ada growol, ada juga cemplon. Geblek ini merupakan makanan khas dari Kulon Progo karena berbentuk angka 8, terbuat dari adonan tepung tapioka, kemudian ada bumbu bawang putih juga. Teksturnya dari geblek kenyal dan ini paling nikmat disantap hangat nggih. Bentuknya juga melingkar dan diolahnya itu dengan cara digoreng hingga matang keemasan. Kemudian ini sangat cocok dinikmati ketika kita berbelanja di pasar ataupun warung-warung tradisional di Kulon Progo biasanya banyak ditemukan. Kemudian untuk growol ya, growol. Growol adalah makanan pokok pengganti nasi yang juga berbahan singkong yang difermentasi. Kemudian olahan ini olahan singkong yang sebelumnya singkong ini direndam selama 3 hari kemudian mengalami proses fermentasi secara alami. Setelah itu singkong dikukus dan dihaluskan. Kemudian singkong lalu dicampurkan dengan parutan kelapa dan siap untuk disantap. Karena hasil fermentasi ini ada sedikit rasa asam dan juga aroma khas dari fermentasi dari singkong. Ya, growol. Terima kasih Pak Tupar. Kemudian ada juga yang disebut sebagai tempe benguk ya. Di Kulon Progo juga ditemukan kuliner olahan tempe dari kacang koro atau benguk. Biasanya dimasak dengan cara dibacem, kemudian ada kuah santan gurih. Ya Sutrisno Budoyo bisa mengirimkan pesan dan berbagi cerita tentang apa saja makanan khas dari Kulon Progo. Berikut ini ada lagu yang akan kami putarkan dengan judul Dondong Opo Salak Sugeng Midangetaken.

Berasal dari Jawa Tengah, lagu Gundul-Gundul Pacul diciptakan oleh Sunan Kalijaga di tahun 1400-an. Gundul Pacul berasal dari kata gundul dan pacul. Gundul berarti kepala pelontos. Kepala sendiri adalah lambang kehormatan dan rambut adalah lambang keindahan kepala. Sehingga, gundul memiliki arti kehormatan tanpa adanya mahkota. Sedangkan pacul memiliki arti cangkul. Gundul pacul maksudnya adalah bahwa seorang pemimpin sesungguhnya bukan orang yang

0: Ro, para rasul sayekti. Ko, kitab suci agama.
1: Sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.

Ya, Sutrisno Budaya Pro 4 RRI Ngeluluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutrisno Budaya. Ada juga makanan khas Kulon Progo berikutnya adalah growol ya. Growol ini sangat cocok disajikan jika bersama sayur lodeh, ikan asin, dan juga sambal. Bagi Sutrisno Budaya yang sedang destinasi wisata ke Kulon Progo bisa mencoba sajian makanan dari growol, kemudian ada juga geblek, kemudian ada tempe bengu, ada juga sego wiwit ya, sego wiwit, nasi tradisional khas area persawahan yang disajikan dengan urap, ikan asin, dan juga telur dan lauk pauk sederhana. Sego wiwit ini merupakan sebagai ungkapan rasa syukur yang disajikan dalam upacara adat wiwitan. Selain itu juga ada juga makanan khas Kulon Progo lainnya adalah mangut wader ya. Sutrisno Budoyo bisa mencicipi, bisa menikmati kuliner olahan ikan wader sungai khas Kalibawang. Biasanya ditemukan di daerah sana dan ada kuah santan pedas ya. Mangut wader ini sangat cocok untuk menu makan siang. Selain itu juga ada sego abang lombok ijo. Sego abang atau nasi yang terbuat dari beras merah ya, salah satu sajian umum yang ditemukan di Kulon Progo. Sego abang ini merupakan nasi merah disajikan bersama sayur lodeh, cabai hijau, lombok ijo. Wah, enak sekali nih. Selain lezat, nasi merah juga memiliki kandungan karbohidrat dan tinggi serat. Ini lebih sehat ya, nasi merah. Selain itu juga ada sego abang lombok ijo. Ini sangat cocok dinikmati saat makan siang. Perpaduan nasi merah dengan sayur lodeh cabai hijau ini sungguh makanan yang sederhana dan juga lezat. Ini wajib Sutrisno Budoyo coba, ataupun Sutrisno Budoyo bisa mencoba membuat olahan dari sego abang lombok ijo ini di rumah sebagai menu makan siang oleh ibu-ibu rumah tangga, bisa menyiapkan kuliner tersebut. Selain itu juga ada tape ketan Kalibawang. Ya, tape ketan merupakan jajanan khas Kulon Progo, ini cukup terkenal juga di daerah Kalibawang. Ini

tape ketan biasanya ditemukan di sepanjang jalan. Biasanya ada penjual yang akan menjajakan tape ketan Kalibawang. Ini menggunakan ketan hitam yang dibungkus dengan daun pisang. Ini bisa dijadikan oleh-oleh juga buat Sutrisno Budoyo atau masyarakat yang sedang destinasi wisata di musim liburan, musimnya anak-anak untuk mengunjungi objek-objek wisata. Berikut ini ada lagu yang akan kami siapkan adalah Jagat Anyar Kang Dumadi, Sugeng Midangetaken.

0: Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: Indonesia. Pribahasa Jawa. Nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu. Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.
1: Warna pakaian prajurit Keraton Yogyakarta. Warna hitam digunakan secara dominan pada baju, celana, dan topi prajurit Bugis, prajurit Prawirotomo, baju sebagian prajurit Nyutro Ireng, dan topi mancungan dari prajurit Daeng. Warna hitam adalah warna tanah. Dalam masyarakat Jawa, warna ini bisa diartikan sebagai keabadian dan kekuatan.

0: Kami Joro di mana?
1: Di mana?
0: Kami Joro di mana?
1: Sebelah sana sudah.
0: Harus
1: siap?
0: Lebih semangat dong, harus lebih semangat. Yang di sebelah sana Mbak Wina.
1: Yes.
0: Kami
1: sudah siap
0: Joro
1: ya?
0: Di mana?
1: Di mana? Wow.
0: Boleh kita sesarangan bersama-sama semuanya, ya?
1: Boleh ya.
0: Kami Joro Kulon Progo ya.
1: Yuk, bareng-bareng ya.
0: 3, 2, 1.

0: Good morning, grandfather. How are you?
1: Kowe iki amang apa tandu? Mbok nganggo basa Jawa wae.
0: Ah, kuno mbah. Hari gini kok ngomongnya pakai bahasa Jawa.
1: Duk. Basa Jawa kuwi bagian saka kabudayan Jawa sing ati luhung tak kandhani. Wajib dileluri, dilestarikan. Nek ora awake dhewe sapa meneh ora? Sing arep ngleluri, ngerti?
2: Bahasa, bagian dari identitas bangsa. Kita memiliki bahasa Jawa yang syarat dengan nilai-nilai keluhuran. Gunakan dan banggalah dengan bahasa yang kita miliki. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Prompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Sutrisno Budaya Prompat RRI ngeluluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutrisno Budaya, makanan khas Kulon Progo yaitu cemplon ya. Cemplon ini merupakan jajanan pasar tradisional yang mudah ditemukan di Kulon Progo, yang terbuat dari adonan singkong parut dan kelapa parut dengan isian gula merah di dalamnya. Ini wajib untuk dikonsumsi oleh masyarakat, yaitu cemplon ya. Berikutnya adalah dawet sambal. Dawet sambal ini juga merupakan makanan khas Kulon Progo. Ini terbilang unik karena disajikan dengan tauge, tahu, dan diberi bumbu kacang pedas serta sedikit gula jawa. Ini merupakan kuliner yang memiliki rasa yang unik, yaitu dawet sambal. Berikutnya adalah kopi menoreh. Ya, Sutrisno Budoyo bisa kuliner, olahan kuliner yaitu kopi. Ya, beberapa warung kopi di Kulon Progo ini menyajikan kopi, terutama kopi menoreh ini berasal dari dataran tinggi pegunungan menoreh yang membentang luas di Kulon Progo. Ya, Sutrisno Budoyo, terima kasih sudah mendengarkan Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta pada siang ini. Dan kami ucapkan selamat datang kepada masyarakat yang sedang berkunjung ke kota Yogyakarta. Kemudian hati-hati di perjalanan, ikuti rambu-rambu lalu lintas di Yogyakarta dan daerah sekitarnya. Kemudian untuk bis pariwisata, selamat datang dan selamat menikmati kota-kota di Yogyakarta. Kota-kota Yogyakarta ini merupakan kota yang berbudaya. Kemudian untuk Sutrisno Budoyo yang sedang bekerja, tetap menjalankan kegiatan di pasar ataupun di pom bensin, di rumah ataupun di rumah sakit ataupun di terminal, selamat menjalankan kegiatan dan tetap semangat, semoga lancar semuanya. Baik Sutrisno Budoyo, saya cukupkan siaran budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta pada siang ini. Berikut ini sudah kami siapkan lagu berjudul Jogja Istimewa dan Koyo Jogja Istimewa. Sugeng midangetaken.

Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta terus mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur guna mengurangi kesenjangan antar wilayah. Tahun ini, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY melalui Bina Marga melanjutkan proyek peningkatan jalan Tegal Sari Klepu di Kabupaten Kulon Progo. Proyek peningkatan jalan sepanjang 2 km tersebut didanai sepenuhnya melalui dana keistimewaan tahun anggaran 2026. Pembangunan ini merupakan kelanjutan program yang telah dilakukan secara bertahap dalam beberapa tahun terakhir. Keberadaan jalan yang lebih baik diharapkan dapat memperkuat konektivitas wilayah, meningkatkan mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi di kawasan perdesaan, khususnya di Kapatewon, Kokab. Beralih ke informasi lainnya. Libur tengah tahun yang bertepatan dengan masa libur sekolah menjadi salah satu momen favorit masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata bersama keluarga. Selain mempertimbangkan destinasi tujuan, masyarakat juga memperhatikan biaya transportasi yang menjadi salah satu faktor penting dalam perencanaan perjalanan. Di tengah meningkatnya mobilitas wisatawan, Yogyakarta masih menjadi salah satu destinasi yang diminati selama periode libur tengah tahun. Berdasarkan data terbaru dari platform perjalanan digital, sejumlah rute penerbangan menawarkan harga yang relatif terjangkau untuk keberangkatan selama Juni hingga Agustus tahun ini. Dalam daftar penerbangan domestik paling terjangkau, rute Jakarta-Bandar Lampung menempati posisi pertama, posisi kedua ditempati oleh Jakarta-Labuan Bajo, sementara rute Jakarta-Yogyakarta berada di posisi ketiga yang menjadikan Yogyakarta tetap sebagai pilihan menarik bagi wisatawan yang ingin berlibur dengan biaya perjalanan yang relatif terjangkau. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Sugeng siang sutrisno budaya wedal menika sampun nyawiji malih kalian Program 4 RRI Yogyakarta. Dan berikutnya kula dherekaken siaran irama budaya Nusantara bersama Cika Marsha. Sugeng midhangetaken.
2: Irama budaya Nusantara. Irama budaya Nusantara. Irama budaya Nusantara.
1: Selamat sore sutresno budaya. Satu jam ke depan akan saya temani Anda di siaran Irama Budaya Nusantara yang menyajikan berbagai lagu daerah yang ada di Indonesia. Beragam seni, budaya, tradisi, itulah yang menjadi kekayaan Indonesia. Tentunya di berbagai daerah tersebut selalu akan melestarikan atau yang kita sebut dengan nguri-uri budaya yang ada di daerah kita. Bersama saya, Cika Marsha, akan menemani aktivitas Anda dengan lagu-lagu indah dari berbagai daerah di Nusantara. Lagu pertama berjudul Tak Tuntuang dari Tanah Minang. Indonesia memang unik dan menyimpan banyak hal yang tak terduga. Dikala masyarakat negeri sendiri tengah mendengarkan lagu-lagu mancanegara dan lagu nasional yang sedang tren, ternyata lagu Tak Tuntuang ini tengah viral di luar negeri. Tak Tuntuang ini dinyanyikan oleh Upiak Isil, wanita asal Minang dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Tidak ada makna khusus di dalam lagu Tak Tuntuang yang ia nyanyikan, melainkan hanya sebuah celetukan belaka. Yuk kita dengarkan bersama-sama dua buah lagu berturut-turut.

0: di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat nan babuhua sinta, indak babuhua mati.
0: Artinya, adat merupakan simpul hidup, bukan simpul mati. Adat budaya Minang bukanlah dogma yang harus diterima dan tak boleh dibantah, melainkan bersifat terbuka dan siap menerima masukan yang baik

Baju Adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: Prompat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara.
1: Sutresno Budoyo, dimanapun kita berada, selama itu masih di Indonesia, kita akan menemukan kekhasan dari setiap daerah yang dilihat dari budayanya. Mari kita ikuti siaran Irama Budaya Nusantara. Yuk kita beralih ke daerah lainnya di Indonesia. Ya, Pulau Bali, yang kita sebut dengan Pulau Dewata. Terkenal dengan keindahan alam dan sebagai destinasi wisata di Indonesia, pulau di timur Jawa ini menyimpan pesonanya serta menjadi salah satu wilayah yang memiliki masyarakat yang heterogen dan saling berdampingan satu sama lain. Masyarakat Bali terkenal akan kebudayaannya seperti seni tari, seni pertunjukan, dan seni ukir. Warisan budaya Bali adalah aset berharga yang harus kita jaga dan dilestarikan. Salah satu ciri khasnya adalah seni pertunjukan, seperti tari dan wayang kulit. Tari-tari Bali seperti tari legong, tari barong, dan tari kecak adalah manifestasi dari ekspresi artistik dan kepercayaan keagamaan masyarakat Bali. Selain itu, seni ukir, seni lukis, dan seni tekstil juga memegang peranan penting dalam kebudayaan Bali. Banyak seniman Bali yang terkenal karena karyanya yang memukau dan memperkaya dunia seni global. Dua buah lagu dari Pulau Bali yang berjudul Karma dan Firasat akan menemani Anda dan menambah kegembiraan Anda di siang hari ini.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.
2: Loh, kok sampai diobongi je, Pak?
3: Ya ora apa-apa. Nek akeh keluke, asep pengen iki lho, Bu. Ra njur lemet-lemet, padha melu mati to ya, Bu.
2: Wah, iki sing nang jero omah ya iso keplepeken to, Pak. Iki-iki polusi lho, ganggu kesehatan, ganggu pernapasan.
3: Halah, mung sedelo kok ya, Bu.
2: Arep po sedelo to, Pak. Iki mbebayani lho karo meneh. Sampean ngerokok kuwi arep omong asep rokok kuwi ya mbebayani tumrap kesehatane dhewe.
3: Lah nek bab asap ki lho Bu, lah kuwi kan ning ngendi-ngendi ana
2: jen iya mulakno piye carane awake dhewe kuwi Pak ora gawe polusi njur malah ganggu kesehatane dhewe.

Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Nguri-uri Budoyo bersama saya Cika Marsya. Sutresno Budoyo menuju ke pulau terbesar ketiga di dunia, yaitu Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan yang sering kita sebut dengan Borneo. Ya, mari kita mengenal Kalimantan Selatan yang dikenal sebagai produsen intan terbesar di Indonesia. Kalimantan atau Pulau Seribu Sungai yang terkenal karena banyaknya sungai yang mengalir dan dimanfaatkan oleh masyarakat, salah satunya Pasar Terapung Lok Baintan yang menjadi tempat wisata sekaligus budaya yang menjadi tempat wisata Kalimantan Selatan yang paling terkenal. Kita bisa berwisata sambil berbelanja di Pasar Terapung. Menyusuri kearifan lokal yang bertahan ratusan tahun, menariknya lagi, di Pasar Terapung ini masih berlaku sistem barter atau bapanduk dalam bahasa Banjar. Pengunjung yang hendak melihat aktivitas perdagangan atau berbelanja secara langsung bisa menyewa jukung atau klotok perahu motor di sekitar Sungai Martapura. Pastinya akan menjadi pengalaman seru yang tidak terlupakan, karena Anda akan menyusuri sungai sambil berbelanja di Pasar Terapung. Yuk kita dengarkan bersama lagu berikut ini dari Kalimantan Selatan.

Kian Adat di Indonesia. Pakaian adat Kalimantan Selatan. Pakaian adat Kalimantan Selatan yaitu pakaian pengantin ini berdasarkan adat Banjar. Pria memakai pakaian adat berupa tutup kepala atau destra, baju rompi, sarung sebatas dengkul, dan celana panjang yang disebut selawar. Sedangkan sebilah keris diselipkan di depan perut. Untuk wanitanya memakai tutup kepala berhiaskan kembang goyang yang disebut sumping, baju dan kain bersulam emas, perhiasan yang dipakainya berupa anting-anting,

atap yang tinggi. Bagian depan berfungsi sebagai teras yang dinamakan pelatar, tempat anggota keluarga bersantai. Rumah ini merupakan rumah panggung dan di bawahnya dapat digunakan untuk menyimpan padi dan sebagainya. Seluruh rumah terbuat dari kayu ulin dan atapnya terbuat dari sirah.

0: Bu Karjo.
1: Eh, Pak Pardi. Monggo, monggo. Niki Pak Karjo nembe makani lembu teng wingking. Monggo, kula dherekke.
2: Ayo, Pindot. Manganmu sing akeh. Ben cepet lemu.
0: Lho. Pak Karjo iki piye to? Wis dadi menawa saiki akeh kabar bab antrak, kok wani-wanine sing duwe ternak sapi. Keporo malah nyedak-nyedak kewan kuwi piye je, Pak?
2: Piye to? Mosok ternak kunjur tak jarke wae. Amesake to ya Pak Pardi.
0: Wis, aku ora sida omongan wae. Engko tak telepon wae ya, Pak. Wis ya.
2: Eh, piye to? Lah kok malah lunga?
3: Jagi ternak panjenengan supados bebas antraks.
1: Wis siap-siap arep neng sawah to, Pak?
4: Iya, Bu. Iki bareng-bareng karo kelompok tani liyane Mbah Smitikus.
1: Nyo, Pak. Iki lho, dinggo sepatu bot ben terlindungi. Neng sawah kira yo gonteles to?
4: Walah, sumuk e, Bu, sikile.
1: Bila, piye to? Ben ora kena leptospirosis. Penyakit iki nular lho, lewat uyo tikus. Bahaya, Pak. Nyo, nganggo sepatu bot.
5: Cegah leptospirosis, budayakan hidup bersih. Amargi tikus penyebar utama leptospirosis.

0: Prompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Ya, Sutrisno Budoyo. Dua lagu berturut-turut dari Kota Ambon, ibu kota Provinsi Maluku, hadir di ruang dengar Anda. Tentunya bisa memberikan keceriaan bagi Anda di siang hari ini. Mendengarkan, belajar budaya dan tradisi di daerah lain membuat kita mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang berbagai peradaban dalam masyarakat di seluruh Indonesia. Kebudayaan memegang peranan penting dalam kemajuan suatu bangsa. Sutresno Budoyo, saatnya saya Cika Marsya pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Yuk kita jaga keberagaman budaya Indonesia agar tetap lestari dan bermanfaat bagi kemajuan Indonesia. Ya, kita tutup dengan lagu dari Ambon.

0: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar bola, saya Dr. Asto, Wali Kota Jakarta. Senang sekali RRI akan menyiarkan program Pesta Bola Dunia 2026 langsung dari Piala Dunia di USA, Kanada, dan Meksiko. Pesan saya, Anda semua ikuti terus RRI ya. Jangan lupa, jangan sampai ketinggalan. Dan tentu sukses untuk RRI dan untuk semua kita.

Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Komisi 5 DPR RI menyatakan dukungan terhadap penguatan anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP pada 2027. Dukungan tersebut dinilai penting untuk mempercepat pencapaian target pembangunan perumahan nasional. Ketua Komisi 5 DPR RI mengapresiasi berbagai terobosan dan kreativitas yang dilakukan Kementerian PKP dalam memperluas akses perumahan bagi masyarakat. Namun demikian, menurutnya keberhasilan pencapaian target pembangunan rumah tetap harus ditopang dan didukung oleh anggaran yang memadai. Beralih ke informasi lain, Wakil Menteri Haji dan Umroh Wamenhaj Dahnil Azhar Simanjuntak mengatakan pihaknya telah mencatat evaluasi pelaksanaan ibadah haji 2026. Hal itu dikatakannya akan disampaikan langsung ke Presiden Prabowo Subianto. Wamenhaj menuturkan sebanyak 20 poin penting yang akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo. Dengan catatan penting ini diungkapkan Dahnil menjadi landasan perbaikan pelaksanaan ibadah haji ke depannya. Lebih lanjut, Wamenhaj mengungkapkan bahwa catatan tersebut merupakan hasil pengawasan dan peninjauan pelaksanaan haji 2026. Ia menuturkan bahwa kepala negara menginginkan pelaksanaan ibadah haji yang layak bagi umat muslim Indonesia. Demikian, saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Kulo, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, sumangga midhangetaken giaran programa Sekawan RRI Ngayogyakarta lumantar 106,6 FM soho AM 1017 kHz.

0: Jawi Suara Budaya Jogja. Sugeng sonten Sutresno Budoyo, uyon-uyon seton, Setu Kliwon Suryo Kaping 27 Wulan Juni, Warsa 2026. Bersama saya, Betty Damayani, wonten giaran uyon-uyon seton. Sumangga saged kirim pesan utawi telepon wonten ing nomor gangsal sekawan 0333 utawi kirim pesan utawi voice wonten nomor WhatsApp 08 09 01 06 66. Sumangga Sutresno Budaya dapat telepon ataupun kirim voice. Berikut ini gending yang sudah kami siapkan, Ladrang Mugi Rahayu Slendro Manyuro kalian Ketawang Ibu Pertiwi Pelok 6. Sumangga saged telepon. Sugeng sonten uyon-uyon seton.
1: Sugeng sonten uyon-uyon seton. Nak Dewi. Sapa?
0: Beti. Nggih.
1: Sugeng sonten nggih, Nak.
0: Sugeng sonten Bu Dwijo.
1: Sinten ingkang dereken?
0: Dereken.
1: Kang ngantani.
0: Kalih Ibu Dwijo mawon.
1: Dan pelatihan kendel tenan iki. Terus-terusan piyambak. Ingkang badan sami sehat nggih, Nak.
0: Nggih, sehat Ibu Dwijo juga.
1: Alhamdulillah paring sungguh pengesunipun. Gending kula manyunan kula kala wingi sampun pentari saken dereng.
0: Gendinge nipun judule napa, Bu?
1: Ewo aku.
0: Okay. Ini sepertinya buat besok, Bu. Ini baru disiapkannya.
1: Oh.
0: Nggih. Berurutan nggih.
1: Nggih, ngaten nggih. Tak ewa aku minggu ngajen nggih.
0: Oh nggih.
1: Kan sak menika kula ingkang wonten gending nomor kalih wae menapa?
0: Ketawang Ibu Pertiwi Pelok 6.
1: Ketawang Ibu Pertiwi Pelok 6.
0: Nggih.
1: Salam nggih, Nak.
0: Monggo Bu Dwijo. Nggih,
1: kagem Rama Hadi Ngadiono ing Dayen, ugi kagem Bapak Ajari. Ugi adik Hadi Erdigit Mbah Suro mboten kesupen. Mbah Yono wonten ing Wirasabdan, Bapak Untung Raharjo wonten Sami Galuh, Bapak Jumangin wonten Giri Mulyo, Bapak KRT Prodhadi Kusuma Pengasih Romo Heri Sardono, Eyang Kong Kamsi, Mbah Giman, Mbah Buyut Jurgentong, Bapak Sadio, Bapak Damasker, Budi Mato Saronto. Nika kula sowan Budi mboten namung nglirwakaken nggih, namung katalumpen kemawon yun pangapunten kagem Bapak Tumpar Yusiru, Pak Tumiji, Dimas Kumbokarno, Pak Tipaimen kalian Budi Ati Kirukon Werga, Mbah Nus Tanjung Pinang, Bapak Sumar, Pak Purkenteng Reza, Bunani Baduri, Mas Jambang Sutarno, Romo Nato Endro, Mas Gilas, Bapak Suwardi Mengan, Dimas Yanto Sedoyo, Dimas Yanto, ugi Bapak Kasiono, Kang Jono, Mbah Noyo wonten ing Gadung Sari, Nak Wadianti, Di Supriati, Bu Kartiti, Bu Tarmi, Bu Yayu Kweni, Dimas Yudi, Bu Sriwi, Dia Jengi Dianingsih, Pak Pudi Graito, Bapak Supoyo, Mas Adi Pontosari, ugi Diajeng Sukar, Mbak Supen, Bu Sri Donagung, Yumudo, Bu Salama, Mbak Pipit, Mak Ijen, ugi Diajeng Yayu wonten ing Jalan Paris, Mbak Anggun Prayogi, kagem sedaya Sutresno Budaya wonten ing Sukocami, uyon-uyon seton, Sangir Sukmo, Ngeraduk Yukmo, Nyenyeger Sariro, Leker Saduk, ya.
0: Sami-sami Bu Dwijo.
1: Sugeng sonten.
0: Sugeng sonten, nggih. Sak lajengipun nggih, sumangga saged telepon. Sugeng sonten uyon-uyon seton.
2: Sugeng santen yan ketam Mbak Betty. Nggih. Jamayan.
0: Sugeng santen.
2: Sinten jepe?
0: Pak sinten nggih?
2: Purwareja.
0: Oh nggih, Pak Bambang Sutarno nggih.
2: Beres.
0: Oh nggih.
2: Intinya pun kaya sangi bidu-bidu kalau mau.
0: Oh nggih, Ketawang Ibu Pertiwi Pelok 6 nggih.
2: Nggih, leres. Tahun-tahun nggih.
0: Monggo Pak Bambang.
2: Ben ketemu Twitter, matur nuwun, sing santen. Terus Mbak Ana, Mbak Yeni, Mbak Anin, Mbak Nun, Mbak Titit. Bu Adianti, Bu Sultani, Bu Sipunagung, Yusiro, Bu Imudo, Bu Tarno, Bu Rani Bajuri, Eyang Tas, Mami Sabrika, Bu Widianese, Bu Ayu Kweni, terus Mas Ipul, Mbak Noyo, Pak Giman Redungan, Pak Perkendang Rejo, Pak Yanto Yu Legi, Ramo Ibu Bajo sekarang, Ramo Yuna Mata Biarjo, Ramo Ngadiono, Pak Sadio, Pak Mudiono, Mas Rian, Mas Haripun Sari, Mas Yudi Kweni, Pak Untung Sami Galu, Pak Tra, Pak Adi Parimin, Pak Sumar, Mbak Suro, Tunggis Pak Sagio, matur nuwun kalau ini ngintuni kula. Terus di Kombokano, di Joko Budu, di Prayogi Kagem Sudo Temawan Mbak Devi.
0: Nggih, Pak Bambang.
2: Mbak Devi sedang tugas ngantos Paripurna mangke, matur nuwun.
0: Sami-sami, Pak. Nggih. Berikutnya nggih, sugeng santen uyan-uyan seton.
1: Sugeng santen uyan-uyan seton Mbak Betty wong ayu.
0: Nggih, Bu, sugeng santen.
1: Ya saking Mami Sartika wis kendel saiki kan.
0: Mami Sartika, salamnya dulu Mami Sartika.
1: Ya. Ya. Wis kok Pak. Nyuwun niku kados Budi Jawao no.
0: Nggih. Ketawang Ibu Pertiwi Pelok 6 nggih.
1: Nggih, salam-salam.
0: Monggo.
1: Nyuwun Budi Jawao Bambang. Pak Bambang Sutarno. Terus adik kula Susi Sudarso Suri. Terus Mbah Noyo. Terus sekedar tak pilih. Kakem Pak Noyo, Pak Yanto, Joyo Yanto, Mas Yan Penyek, Mas Lawan Baga, terus dia, terus sisi itu, Mbak Bon, Mbak Giman, terus Mbak Pak Nami Bajuri, Pak Sri Sdoyo Sri, Pak Yayu Sdoyo Yayu, Pak Yudi Kueni, Mas Agi Kuntul, Agi Ponco Sari, Pak Mariono, Mas Pak Mbah Suro, terus Pak Gempak Kasiono, Pak Wardi, terus Pak Gempak Romoyu, terus Pak Gempak Bambang Prosampur, yang khas, terus Pak Gempak Pak Nalik Basuri, Mbak Supriyati, Pak Sri Sedoyo, Sri Kusagem, Mbak Supoyo, Pak Untung, Mbak Ben, Kusagem, Bu Pipit, Pak Tarmi, Pak Mbak Sriwi, Pak Mugi Giyarti, Pak Giyarti, Pak Mbak Anggun, terus Gagem, Pak Mbak Man, Mbak Min, terus Gagem, Krayogi, Gagem, Sedoyo, Kimawun. Satu, Pak Sengayu, Sengayu, Ajai, Karyo, Siap Selalu, Rezeki Lantir, Muah.
0: Iya, Mami Sartika. Sami-sami. Nggih, berikutnya nggih. Sugeng sonten uyan-uyan seton.
3: Awil den saten ugi, uyan seton dangen-dangen sok nang rabok yen sonyane kerseli. Rekecek.
0: Hai, Mas Rian, ya.
3: Inji, Mbak Betty Damayani, pripun-pripun matur sipun.
0: Baik, sehat. Mas Rian juga sekeluarga.
3: Alhamdulillah, ya, pangestune Mbak Betty ugi. Kula lampah keluarga sedaya tasih tibang jatan sedayanipun.
0: Nggih, gendingnya.
3: Gendingipun sampun cemawis napa?
0: Ladrang mugi rahayu Slendro Manyura. Ketawang Ibu Pertiwi Pelok 6, pilih mana?
3: Oh, nyuwun nek mugi rahayu nggih.
0: Oh, nggih.
3: Nek onten sik milih ngeten lho, mek imbang.
0: Oh, nggih.
3: Boten miring ngeten lho.
0: Nggih.
3: Nyuwun sampun dalikon atur.
0: Monggo.
3: Sik katemben nami Sartika mongah-mongah sugeng sonten. Mugi tasasi paring kesehatan sekeluarga tetap awet-awet ayunipun kados penyaripun. Wonten Yumudra Rajan Minggir, Pak Yanto Tenggrogel, Mas Jono nggih, Tenggrogel ugi sugeng sonten. Wonten Pak Yanto dan dia pangkalan Ibu Rama Yono Marto Diarjo. Wonten wonten Budhe Duwijo, Tante Wagianti, Bu Sakinem, Bu Sri Utami, Bu Sri Pon Agung, Bapak Sagio, Mbak Glendi Lek Gono, Pak Depaimen Guwo Sari Pajangan sugeng sonten. Wonten Mbah Suro, Pak Sumar Teng Sedayu, Pak Bambang Sujarno, halo-halo sugeng sonten. Wonten Pak Azhari teng Magelang sugeng sonten. Terus nika Kang Ipul teng Wates, Pak Rimbang, Mbak Yani Patro, terus onten nika nggih rayu ginipun nggih. Kagem sedaya kemawon kang midhangetaken acara punika mugi kita tansah diparingi kesehatan sedayanipun.
0: Nggih.
3: Tambah setunggal Ki Kumbakarna. Kagem Mbak Betty Damayani.
0: Nggih, Mas Rian.
3: Sik ayu ramah nyenengke. Sugeng siaran nggih.
0: Nggih.
3: Mugi mungkin tansah diparingi kesehatan sekeluarga makih mawi kondur. Nyuwun sewu. Ngantos mekaten.
0: Nggih, sami-sami.
3: Matur nuwun. Sampai lepat ben pangapunten. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nggih, matur nuwun Mas Rian. Saklajengipun saya bacakan dulu nggih dari pesan dari Pak Untung Raharjo nggih. Uyon-uyon seton dangir sukmo ngerabuk yuswo nyenyeger saliro leker ces ho ya nderek salam kageng Ibu Dwijo ing Karangmojo. Sehat selalu Bu. Gendingipun nderek ingkang sampun cumawis matur nuwun sugeng sonten nggih matur nuwun Pak Untung Raharjo. Berikutnya Pak Ferry kirim voice nggih. Sumangga Pak Ferry.
4: Assalamualaikum. Uyan-uyan seton menawi saged kula nyuwun gending gladhek grinding matur nuwun.
0: Nggih. Berikutnya Pak KMT Prajonala Husada nggih. Sugeng sonten Nak Beti. Oh nggih, sinau basa Jawa masih belajar. Semoga bisa nggih, matur nuwun. Saklajengipun Mbak Anggun. Mbak Anggun kirim voice nggih. Mbak Anggun.
5: Assalamualaikum, Mbak Ciyang, Mbak Betty.
0: Waalaikumsalam.
5: Uyon-uyon seton sih. Lagunya dari aja nanti. Salamnya titip dulu kagem Pak Bambang Sutarno, Bapak Sawia, Mbak Glendi, Mas Mamade, ada Mas Kenji, ada Bunda Dwija, Mami Sartika, Bunda Jayu semuanya, Bunda Sri semuanya, ada Bunda Tarmi, Bunda Yanwar sih, dan semuanya saja ya. Salam sehat selalu. Buat Mbak Betty matugas ya semangat sih. Makasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Mbak Anggun. Terima kasih sudah kirim voice. Berikutnya Pak Kasiono nggih. Pak Kasiono sumangga.
6: Uyon-uyon seton bangun sukmo ngrabuk yuswa nyenyeger saliro leker ces iya sugeng sonten Mbak Betty Damayani kula Pak Kasiono Bulawen Telogadi dinten salam katur Ibu Sri Utami ing ing sewon sak wetan kampus ISI Bantul, Ibu Tuti Jogoyudan, Ibu Tini Niti Prayan, Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Agianti Waring Gunung Kidul, Ibu Anjasmoro minggir, Ibu Mami Sartika ugi wonten minggir. Ki Rukun Werda utawi Rama Maryana wonten ing Mejing Wetan. Ki Resi Seto wonten ing Dalan Timoho, Mbah Noyo wonten ing Gadung Sari Gunung Kidul. Pak Tupar wonten Lendah Kulon Progo, Pak Bambang Sutarno wonten ing Purworejo, sokatur sedaya para sutresna budaya uyon-uyon seton wonten ing RRI Prumpat Ngayogyakarta. Sugeng sonten, sugeng midhangetaken uyon-uyon. Kendhingipun nderek Mbak Betty Damayani. Matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami. Pak Kasiono, nggih. Berikutnya Romo Sunarto Hendro, nggih. Sugeng sonten uyon-uyon seton saking Romo Narto Indro Bekasi Jabar. Atur salam kasugengan soho karahayon kagem Eyang Sasmito Murti, Ibu Nani Bajuri Gamping, Ibu Andri Sendowo, Ibu Wagianti Yumudo, Mbak Kristin Sorogenen, Mbak Andin Jalan Veteran, Bapak Haji Ngadiono, Mbah Jadi, Bapak Tupar, Kang Giono Kalasan, Mbah Yono Ki Joko Bodo, Mas Yudi Kweni, Bapak Wening, Ibu Betari Umo, Ibu Dwijo, Ibu Widianing Sih Kulon Progo, Yu Sirup, Mbak Kanaya Bantul, Mbak Yeni Patok, Romo Yuwono Marto Diharjo, Mbah Noyo, Bapak Sunardi Mursari, Bapak Sarjio, Pak Pur Kenteng Rejo, Mas Adi Poncosari, Bapak Rimbang, Likwir Jujur, Soho, Kagem Sedoyo Kemawon, Kagem Mas Gilang, soho Mbak Betty, sugeng makaryo, soho sugeng sonten, matur nuwun. Setungajeng nyuwun pun puteraken gending ladrang gandrung binangun pelok barang. Ki Narto Sabdo, nggih nuwun. Matur nuwun Pak Sunarto Hendro. Nggih, Sutresno Budaya purwakani pepanggihan wonten ing giaran uyon-uyon seton. Sonten menika badhe kaaturaken ungeling gending ladrang mugi rahayu Slendro Manyura. Engkang minangkani pamundutan saking Mbah Noyo Mas Rian. Saklajengipun kaaturaken ungeling gending ketawang Ibu Pertiwi Pelok 6. Lan gending menika minangkani pamundutan saking Pak Sukarjo, Ibu Dwijo, Pak Bambang, Mami Sartika, Kiresi Seto lan sedaya sutresna budaya. Sumangga sugeng midhangetaken nggih.

0: Mantep tenan acara-acara RRI Saikiki. Kemajuannya pesat. Wis nggunakake teknologi modern. RRI digital.
1: Iya ya. Jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio. Semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong opo, cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul. Cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI digital.
6: Gaweke sisan kopine, Kang.
7: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
6: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
7: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
6: Bola iya to. RRI radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
8: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
9: Kata mak memiliki makna ganda dalam bahasa Jawa dan bahasa Lampung.
10: Mak, makan mak.
9: Kata mak dalam bahasa Jawa berarti ibu. Sementara mak dalam bahasa Lampung berarti jangan. Kalimat tadi jika diucapkan di Jawa dan di Lampung jelas memiliki makna berbeda. Di Jawa berarti mengajak makan, sementara di Lampung berarti jangan makan.

0: Sutresno Budoyo Pro 4 RRI Ngleluri Budoyo Jawi Suara Budaya Jogja. Sugeng sonten Sutresno Budoyo. Saklajengipun gending berikutnya Ladrang Gleyongan Laras Slendro Patet Manyura dan juga Glatik Glinding. Sumangga Sutresno Budoyo bisa telepon, bisa kirim pesan dan juga kirim voice. Sumangga kalau mau telepon di 540333 atau kirim WhatsApp di 08 09 01 01 66. Nggih, sumangga nggih. Sugeng sonten uyon-uyon seton.
1: Sugeng sonten uyon seton.

0: Iya.
1: Ibu Wagianti nggih.
0: Iya, sudah hafal.
1: Iya. Gimana Bu kabar hari ini?
0: Kabare yo sehat. Cuaca panis.
1: Oh nggih.
0: Neng adem.
1: Oh, tadi di studio itu terasa gempa tadi.
0: Oh, di sini juga ada tadi gempa.
1: Nggih. Oh, ya.
0: Sama.
1: Aman kan, Bu?
0: Aman, semuanya aman.
1: Ini Bu mau pilih gending menopo ladrang gleyongan laras selendro patet manyuro glatik glinding.
0: Glatik glinding saja.
1: Nggih, siap Bu Agianti.
0: Satu ngajeng ular kambang ya, Jeng ya.
1: Ular kambang nggih.
0: Ya, salamnya buat Bapak Kasiono Mbulawen, matur nuwun Pak Kasiono. Lajeng Ki Kumbo Karno, Ki Joko Bodo, Bunda Dwijo. Lajeng Mbah Min, Mbah Paimin, Mbah Mantemon, Mbah Man Pengasih, Ki Rukun Werdo, Pak Sadio, Pak Sunardi. Ranya gini pun ngagem sedaya ke papan nggih diaje.
1: Nggih, Bu.
0: Rukun Santer, oh nggih Dimas Rian Gemel.
1: Oh nggih, siap.
0: Matur nuwun kali Pak Bambang Sutarno wau.
1: Nggih. Sami-sami. Nggih Bu Agianti. Nggih. Sak lajengipun nggih, sugeng sonten uyon-uyon seton. Sugeng sonten. Nggih.
2: Uyon-uyon seton. Ate soko. Ate soko. Ate soko. Ate soko.
1: Nggih. Sinten niki?
2: Arek dagang sira kowe.
1: Oh, Mbah. Noyo nggih.
2: Ya, kuncul di tengah sawah nek cara Mas Adi.
1: Oh, nggih.
2: Eh, siapa ya? Dhewe ta, Gran?
1: Nggih, sendiri.
2: Oh, ya.
1: Ini Mas Mas Seminya cuti jadinya. Mas Gilangnya tadi pagi.
2: Dijendel ke?
1: Napa?
2: Dijendel ke? Berapa po ada kendel?
1: Oh, nggih.
2: Iya.
1: Mbah.
2: Karo gendeng.
1: Milih napa? Ladrang gleyongan laras selendro patet manyura utawi glatik glinding.
2: Ya sing ngono kuwi nomor 1 kuwi ya, Mbak.
1: Nggih, ladrang gleyongan laras selendro nggih.
2: Nggih. Aku sesuk minggu ngarep.
1: Nggih.
2: Tak pesen gendeng jurang jugruk.
1: Jureng
2: jurang jugruk.
1: Oh, jurang jugruk.
2: Jugruk, ya.
1: Nggih.
2: Salam-salam ya.
1: Monggo.
2: Nanti kan ada Bu Wagianti tak mau?
1: Nggih.
2: Bu Priyati, Mbak Yonese, Pak Wening karo Mbak Anggun, Mbak Yeni, dan tunggu enten yang Parno, baru Pak Yanto, Mbak Yulegi, Yusirup, Pak Sunardi Mursari, Mbak Ana, Mbak Yanto, dan tunggu enten Pak Sawio, Pak Sadio, Pak Sadio, Mbah Suro, karo Pak Mujiono, Pak Suwardi Nengan, Romo Dinasiono, Romo Tujo, Romo Yono, Romo Narto Indro, karo yang Sasmito Murti, dan Pak Toro, Manis Rendo, Pak Tasiono Bulalen, Mas Anas yang ada di Bangun Tapan, karo Mbak Siti Bangun Tapan, Mbak Pipit, Mbak Andin, di Rukun Merdo, Pak Bimbang, Garup, Mas Yudin, Wonten Mbah Yono, kare Kumbo Karno, wih, singtuk Bang Sinding, Bang Silasan, wih.
1: Nggih.
2: Mbah Supoyo, Mas Adi Klaten, Wonten Mbah Buyut, Mbah Ijem, Wonten Sinten Malih, nggih. Terus, hasil Wonten Nganu. Yusuf Bu Sri Utami, Yusri Bonagung, Yu Goprak Lare Kang Gilas. Ya, untuk kafe gue ya Mbak ya.
1: Oke, siap.
2: Ya, Mbak Bete sedang tugas.
1: Oke.
2: Salam sehat bersama perempat. Merdeka.
1: Merdeka Mbak. Oke. Sumonggo kalau mau telepon lagi. Sugeng, sonten uyan-uyan seton.
3: Sugeng, sonten uyan-uyan. setan.
1: Dangir sukmo.
3: Dangir sukmo Rabu Yuswa anya kersa liro
1: leker ces. Oh ya yeah. Yeah. Sinten niki
3: ngopun lali mele.
1: Kenalan lagi.
3: Ini Pak Sawiyo Lopati.
1: Oh nge Pak nge. Sawiyo
3: nge.
1: Kabaripun bagaimana?
3: Alhamdulillah niki sehat.
1: Oh nge. Tadi kerasa ada gempa mboten?
3: Halo?
1: Kerasa ada gempa mboten?
3: Kerasa.
1: Oh
3: dalemi pun Pak Gono wau.
1: Oh nge.
3: Nge.
1: Aman nge.
3: Kinten-kinten.
1: Nge monggo.
3: Nge kula Minggu ngajeng kula nyuwun sarung jagung.
1: Sarung jagung.
3: Nggih, siap. Kangge ngagem Pak Yanto lajeng Mbah Noyo niku wau katemben. Lajeng Bu Yanti, Bu Sirup, Bu Marta Sarno, Bu Sumi, lajeng Bu Yanuase, Bu Sakinem, Bu Supriyati, Bu Yanto, lajeng Pak Rimbang, Pak Surat Trisik, lajeng Pak Mustiono Broser, lan saenipun kagem sedaya ingkang midhangetaken. Matur nuwun Mbak Devi.
1: Nggih, matur nuwun Pak Sawiyo.
3: Nggih, ampun lali nggih.
1: Oh, pakai kode aja kita, Pak.
3: Dalam?
1: Pakai kode.
3: Oh, nggih.
1: Pakai WO. W.
3: W
1: ya, nggih.
3: Nggih, matur nuwun.
1: Sami-sami, Pak, sehat selalu, nggih. Sak lajengipun setunggal malih. Sugeng sonten uyon-uyon seton.
4: Sugeng sonten uyon-uyon seton.
1: Nggih. Sugeng sonten. Nggih. Bapak sinten, Pak?
4: Pak Sukarjo.
1: Pak Sukarjo, nggih.
4: Ampun R, Sukarjo.
1: Sukarjo? Nggih. Pak Sukarjo.
4: Nggih, Imogiri.
1: Imogiri, nggih. Pripun kabaripun, Pak?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Nggih.
4: Sehat nggih.
1: Sehat, Pak. Mau pilih gending menapa?
4: Gending anu setu sandake nyuwun ladrang sumyar, Mbak.
1: Ladrang sumar.
4: Ladrang sumyar.
1: Oh nggih, sumyar nggih.
4: Nggih. Katur sepisan Mbah Noyo wonten ing Mitrajayani.
1: Nggih.
4: Kalian begitu ijo. Kalian Ki IR Joko Budu lan katur Bapak Ibu sedayanipun matur nuwun.
1: Nggih, sami-sami. Nggih, sekarang baca pesan nggih. Banyak pesan ini. Bentar. Ibu Partinah, nggih, kirim voice nggih. Monggo Bu.
5: Santen Mbak yang cantik selalu sendiri kendel tak kancani dari sini. Kula Bu Bartina Sarawajan.
1: Nggih.
5: Uyan uyan seton nangir sukmo Rabu Yuswa nyanyi kersaliro leker cus. Ya, ora podo ya ora popo. kula nyuwun diparing santi mulya. Cih.
1: Nggih, santi mulya.
5: Kakinten kagem sedaya kemawon pamit banget pro 4 ing pundi papan. Kagem panjenengan adik penyiar yang cantik. Salam sehat. Saking Bu Partinah Sarawajan matur nuwun.
1: Nggih, sami-sami Bu Partinah. Salajengipun Bu Karsipi nggih. Monggo Bu Karsipi.
6: Bu Karsipi njenengan.
1: Nggih.
6: Derek
1: nggih nggih.
6: Salami kagem tu salami jenengan sing endi kula ngendikan. Kadang Pak Rimba sama dia terus sesuatu mesti dicoba putar ini kula dikwayani dan setelah dia pulang terganti.
1: Nggih, sami-sami Bu Karsipi. Berikutnya nggih dari Pak Bambang Sutarno. Oh, salam buat Pak Tupar nggih, Mbak. Pak Tupar dapat salam dari Pak Bambang Sutarno. Sabtu ngajeng dek ngantrek ke gending pangkur palaran Laras Slendro nggih Mbak. Nggih, Pak Bambang Sutarno, saya tulis dulu nggih. Berikutnya Romo Mulyatsih, sugeng sonten Pak. Pak Yuwono nggih, sugeng sonten uyan-uyan seton Mbak Betty saking kula Romo Yuwono Marto Diharjo wonten Danurejan Jogja, kirim kagem Ki Joko Bodo Pajangan, Ki Rukun Werdo, Bu Duijo, Bu Sartika, Bu Sribon Agung, Bu Agianti, Bu Mega Gunung Kidul, Yumudo, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Januasi, Mbah Noyo, Ki Resi Seto, Sedoyo Masianto, Ki Kumbo Karno, Eyang Sasmito, Mas Rian Peyek, Ki Bandung Bondowoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Ngadiono, Romo Tujo Subagio, Romo Narto Hendro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kadilayar, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Sumar, kagem sedoyo pendengar Pro 4 RRI Jogja wonten pundi papan, sugeng laras kagem penyiar sugeng makaryo. Nggih, matur nuwun Pak Iwono. Berikutnya nggih salajengipun Bapak Untung Sami Galuh nggih. Sugeng sonten uyan-uyan seton, sugeng sonten Mbak Betty, sugeng sonten Pak Untung. Sugeng nindakaken pakaryan mugi manggih ing kabingahan lan sugeng midhangetaken kagem sedaya pandemen Pro 4 wonten pundi kemawon. Mugi saged nglaras uyan-uyan menika. Kula nderek gendingipun engkang sampun cumawis matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Saklajengipun Pak Joko Kadilobo, terima kasih Pak sudah menginformasikan foto juga ini ada info gempa bumi ya tadi siang. Nggih, matur nuwun ya sudah kirim foto juga. Berikutnya Pak Supoyo nggih. Pak Supoyo kirim voice. Nggih, sumangga Pak Supoyo.
7: Uyon seton sugeng sonten nggih Mbak Betty Damayani.
1: Sugeng sonten.
7: Kula niki nembe guest wonten ing Srebegan. Lan mengke gladik glinding mawon.
1: Nggih.
7: Setung ajeng kula nyuwunipun anu mawon. Rondo nunut salam-salamipun kagem Pak Narji Mursari, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjio, Pak Sawiyo, Kiwan Haka, Kiri Siseto, Kiri Indang, Kiri Tupar, Ngabdiono, Kiri Damaskes, Romo Yu, Yang Buas, Bu Wagianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Bibit, Bu Anggun, Bu Sri Lestari, Bu Indang, Pak Rindang, Bu Legi, Pak Ngabdiono, dan Mas Giarto, kagem sedaya mawon, matur.
1: Nggih, matur nuwun. Pak, salajengipun ada kabar berita nggih, kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama Jordan nggih, sumangga midhangetaken.
8: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutresna Budoyo, BPBD Gunung Kidul mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Sejak awal Mei hingga pertengahan Juni, BPBD Gunung Kidul mencatat sedikitnya 3 kejadian kebakaran lahan di wilayah setempat. Kondisi ini menunjukkan meningkatnya resiko kebakaran seiring menguatnya musim kering. Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Gunung Kidul, Nanang Irawanto mengatakan, dampak kemarau tidak hanya berupa krisis air bersih, menurutnya ancaman kebakaran juga menjadi resiko serius yang perlu diantisipasi sejak dini oleh masyarakat. Beralih ke informasi lainnya, penggunaan obat psikotropika jenis alprazolam di Kabupaten Sleman menunjukkan tren peningkatan sepanjang tahun 2025. Kondisi ini terjadi di tengah meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan mental di wilayah tersebut. Berdasarkan data Sistem Pelaporan Narkotika dan Obat Psikotropika atau SIPNAP, penggunaan alprazolam selama 2025 tercatat lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya pada seluruh periode pengamatan. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Kabupaten Sleman, Tunggul Birowo mengatakan, akses terhadap obat ini sebenarnya sangat ketat karena hanya dapat diberikan melalui resep dokter spesialis kejiwaan. Menurutnya tingginya penggunaan obat tersebut dapat dipengaruhi beberapa faktor, termasuk evaluasi terapi yang belum optimal sehingga dosis obat belum diturunkan meskipun kondisi pasien telah membaik. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budoyo, berikut ini ada kirim voice ya dari Mbah Suro. Sumonggo Mbah Suro, kirim apa nggih? Mbah Suro.
1: Sugeng santen uyan-uyan seton, jangir sukma ngrabuk yuswa, anyeger salira lekecet. Iya, sugeng jeng, sugeng santen jeng Peti. Mugi gadah pawarta sae. Sehat rezeki ini lancar Mbak Nyumili. Nggih absen nggih niki Mbah Suro Trise. Uyon-uyon seton dangir sukmo ngrapuk yuswa anyeger salira lekecak. Iya. Nggih. Menika pokok men pendengare ya jos. Penyiare ya oke. Tembange ya jan nyambleng nek ra RRI ya pokok men tetep ora. Nggih. Langgamipun kula nderek kemawon, Sabtu ngajeng kula ya nderek kemawon, mbok menyang terus manut bae. Kintun salam kagem Ibu Agianti, Bu Yanuasih, Bu Saginem, Bu Rubini, Bu Rubiati, Bu Tarmi, Ibu Nani, Bajuri Eyang Sasmita Murti, Mbak Bu Marto Saronto, Mami Sartika, Yumudo Yusiru, Bu Duwijo, Mbak Ana, Mbak Glendi, Pak Mbah Gono, Pak Sagio, Pak Sawiyo, Ki Kumbokarno, Mbah Noyo, Ki Rukun Werdo, Pak Tupar, Ki Joko Budu, Pak Rimbang, Pak Wening, Pak Sudar, Pak Supoyo, Mas Ipul, Mas Mamat, Mas Ardi, lan prayogini pun kagem sedaya kemawon mboten kula pici-pici. Sing dereng kula singgo nyuwun pangapunten waya menitane ndak okeh tenan. Kagem Jeng Peti sugeng ngayahi tugas. Ngantos paripurna mengki kunduripun ngatosaken mboten sah menggak-menggok lulus ben cepet dugi dalem. Matur suwun.
0: Sami-sami Mbah Suro nggih. Sutresno Budoyo wonten ing giaran uyon-uyon seton sonten menika badhe kaaturaken gending ladrang gleyongan laras slendro patet manyura ingkang pamudutan saking Mbah Noyo. Saklajengipun glatik glinding pamundutan saking Pak Supoyo, Pak Ferry Gunung Kidul, Bu Wagianti, Mbah Glendi, Pak Supoyo, lan Sutresno Budoyo, sumu monggo, sugeng midangetaken nggih gending-gending menikah.

0: Sutrisno Budaya Perempat RRI Ngeluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutrisno Budaya, ini ada kiriman dari voice nih dari Pak Tupar. Sumonggo Pak Tupar. Pak Tupar.
1: Sugeng sonten uyon-uyon seton dangir sukmo ngrapu yuswa nyegel salira regel jesuk ya. Sugeng sonten Mbak Pepi niki nderek atur salam nggih. Kagem ingkang sampun keparingi kula-kula wau wonten Mbah Suro Trisik, wonten Pak Supoyo, wonten Pak Bambang Sutarno, matur nuwun senggolanipun kagem Putu Ijo, Bu Agianti, Yusirup Imudo, Bu Supriyati. Putar min temangan baru punanik bajuring kamping mamisar tikamungah lek kono Mbah Noyo, Mbah Noyo, Mbah Mus Tanjung Pinang, Mbah Suro Trisik sampun nggih, Bapa Kasio Nombolawen. Lajeng ki Kumbakarna Kirsi Seto Romo Ajingadiyono saenipun kagem sedaya kemawon kagem Mbak Peti. Sugeng tugas ngantos paripurna sak mangkelan mbok pilih kuntur ngantos 110 sekare nderek ingkang sampun cuma wis kemawon. Matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun Pak Tupar. Berikutnya Mbah Glendi nggih, Mbah Glendi.
2: Sugeng sonten Mbah Peti. Niki telep jalan jamas Mbah Glendi. Matur nuwun nggih, gladhek glinding badhe dipun puter. Benjing Sabtu ngajeng nyuwun gending rondo nunut nggih kenton-kenton sakniki oh uyan-uyan setan dangir sukmo ngrapuk luspo ngekeker sarilo leker jas. Kintun-kintun.
0: Monggo.
2: Mbak Tarni, Mbak Ana, Mbak Pipit, Mbak Anggun, Mbak Susi, Jalan Pramuka, terus Male, Bu Nani Bajuri, Bu Wagianti, Bu Yanuase, terus Maleh Pak Supoyo, Mbah Noyo, Mbah Yono, Pak Sumar, Pak Mujiono, Pak Ipul, Pak Mamat, Pak Tupar, Mbah Suro, terus Maleh Bu Andri Sendowo, Bu Wit Sorobayan pun mlebu dereng niki wau. Busum ke Sorobayan, Mbak Puput Nampan, Bu Tuwijo, Mbah Juru Gentong, Mami Satika Muah-Muah, terus Mas Nardi.

Pak Wardi nengahan, wau dulatan gen kulo ning kulo tinggal ten sawah mboten ketemu Pak Min ngajaran. Pak Sakyo parian niku wis telep jalan sama Bapak Ekoku, Bapak Edeni, Pak Mul, Pak

0: Bayi jembatan piyungan badhe nderek ngregengaken acara menika. Kenton-kenton kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken uyon-uyon seton. Ngaten kemawon nggih, matur nuwun wedalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, sami-sami. Ini dari Bu Atun nggih. Assalamualaikum. Bu Atun iki monitor baru Mbak Betty. Oh, monitor baru nggih. Salam kenal Bu Atun. Dari Jalan Pantai Trisik. Wah, nggih. Terima kasih nggih, matur nuwun. Salajengipun Pak Tumidi nggih. Pak Tumidi kirim voice, monggo.
2: Nggih, nderek atur salam.
1: Nggih, monggo.
2: Kagem Pak Sudar. Lajeng wonten Pak Tugiring, lajeng wonten Pak Dalimun wonten ing Ledok, lajeng kagem Budijo, Bu Sri Utami, Bapak Haji Ngadiono, lajeng wonten ugi Pak Damiran, Pak Yono, Pak Gono, saya ini pun kagem sedoyo kemawon matur nuwun.
1: Nggih, sami-sami. Pak Tumidi nggih, matur nuwun Pak Tumidi sudah kirim voice juga. Kita buka telepon lagi nggih, sumangga kalau mau telepon. Ada yang mau telepon? Nggih. Sugeng sonten uyan-uyan seton. Sugeng sonten. Halo. Oke, enggak ada suaranya ya. Sugeng sonten uyan-uyan seton.
3: Sugeng sonten uyan-uyan seton, Mbak Betty.
1: Nggih, sugeng sonten.
3: Sugeng sonten. Amin suklo. Rabu yoso anyanya kersanyo lekar tas yuk
1: ya nggih niki sinten nggih
3: lah mejing wetan ya
1: mejing wetan kirukon wedo
3: nggih
1: nggih monggo
3: lagunipun menapa wau
1: ladrang eling-eling laras pelok patet limo kalian jineman klambi lurik
3: niku nomor tunggal niku mawon.
1: Oh nggih ladrang eling-eling nggih kakintun
3: kenton-kenton ya
1: nggih monggo
3: kagem Bu Nani Bajuri Bu Sri Utami Yesyo Wau lajeng Bu Sri Penagung Bu Wakian Bu Kolawa Masungun Bu Anjas Wau lajeng Bu Mami ingkang mah-mah matungun Bu Supriyanti
1: terputus nggih sumangga sugeng sonten uyan-uyan seton
4: sugeng sonten uyan seton Mbak Betty
1: nggih sugeng sonten
4: jalan pleret
1: jalan pleret sinten nggih Bu
4: Salimah
1: Bu sinten Bu
4: Salimah
1: oh nggih Bu Salimah halo Bu Salimah pripun kabaripun
4: Alhamdulillah, sehat, Mbak.
1: Oh, nggih.
4: Oh, matur nuwun, setung ajeng, singgol-singgolan pun diparingi.
1: Oh, nggih.
4: Setung ajeng, nyuwun, celeng mogok.
1: Celeng mogok. Nggih.
4: Ini kan dolanan, gending dolanan.
1: Oh, nggih. Gending dolanan.
4: Agem doyo kemawon. Matur nuwun Mbak Betty.
1: Nggih, sami-sami, Bu. Nggih. Sugeng sonten uyan-uyan seton.
3: Uyan-uyan seton. Dangir sukmo ngrabuk yuswa. Nyenyeger salira. Lekerce.
1: Nggih. Oh ya.
3: Ke pasar melati beli burung kenari jumlahnya 5. Mbak Betty ini sore ini kok jalan sendiri, temannya pada kemana?
1: Oh, temannya ada yang sudah tadi pagi.
3: lainnya?
1: Yang lainnya ada yang cuti, ada yang libur.

0: Gitu, Pak.
1: Oh, masuk sendiri nih.
0: Nggih.
1: Oleh kendel timen.
0: Oh, iya kah? Pak, Pak sinten iki?
1: Sinten Cobi?
0: Pak sinten nggih? Lupa ya, Pak. Mohon maaf.
1: Sinten Mbak Yani?
0: Nggih.
1: Niki Mbak Yani to niki?
0: Oh, nggih. Oh, niku Pak Ipul nggih.
1: Nggih.
0: Oh, nggih, Pak Ipul.
1: Nah, kene kae mutah.
0: Nggih. Agak-agak lupa-lupa ingat, nggih.
1: Oh, lagune napa mawon weti?
0: Ini ada Ladrang Eleng Eleng Laras Pelok Patet Limo sama Jineman Klambi Lurik, pilih mana Pak? Monggo.
1: Ladrang Ladrang
0: Pelok Limo. Oh, Ladrang Eleng Eleng Laras Pelok Patet Limo nggih.
1: Nggih.
0: Monggo.
1: Tukang sonten kagem kirukun wedom kita pian sehat nggih. Pak Tumisi, Mbah Neglendi, Raden Joko Budu, Pak Tudut, Pak Ibu, Burayu dalam rantripes. Ki Kumbo Karno wonten alah kok kesupan Bu Pak Sunardi Mursari nggih
0: nggih
1: Rama Yono Mato Diarjo Bunda Tuwijo Mbak Pipi tugang sonten ugi Rama Jingadiono mboten kesupan kagem Mami Sartika Pak Bambang Sutarno ugi Bu Sri Bonagung lan Bu Sri Utami Prayogi kagem sedaya mawon wonten menawi tugang sonten kagem mitangetaken khususipun kagem Mbah Man wonten pengasih mugi tampilangan sehat. Mekatonen Mbak Yani nggih.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Kula kok nduraken.
0: Nggih, sami-sami.
1: Kula mungkin ngantos sato.
0: Siap.
1: Ya wonten napa ngabari nggih.
0: Nggih, nggih. Sami-sami Pak Ipul matur nuwun nggih. Berikut ini ada Pak Herman Sumatera dari Sumatera nggih kirim pesan. Sugeng sonten uyan-uyan seton menika saking Sumatera Barat badhe nderek mirengaken gendingipun nderek kemawon nggih. Salam rahayu sugeng midhangetaken kagem sedaya pandemen uyon-uyon seton matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Herman Sumatera nggih dari Sumatera nggih Pak. Nggih. Terima kasih sudah mendengarkan siaran program 4 RRI Yogyakarta. Sutrisno Budoyo minangka gending ingkang pungkasan badhe kaaturaken Ladrang eleng-eleng Laras Pelok Patet Limo kalian Jineman Klambi Lurik pamudutan saking Kirokon Werdo Mbak Yeni dan semua Sutrisno Budoyo nggih. Selamat mendengarkan ing wusana kula Beti Damayani tumuli pamit mundur sugeng pepisahan pinanggih malih wonten giaran uyon-uyon seton wekdal candhakipun nggih matur nuwun.

Tanah longsor berpotensi terjadi pada musim penghujan. Diperlukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan kita. Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan tanah, atau material campuran tersebut yang bergerak ke bawah atau keluar lereng. Gejala-gejala akan terjadinya tanah longsor seperti munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing biasanya terjadi setelah hujan. Munculnya mata air baru secara tiba-tiba, tebing rapuh, dan kerikil mulai berjatuhan. Jika musim hujan, biasanya air tergenang, menjelang bencana itu, airnya langsung hilang. Runtuhnya bagian tanah dalam jumlah besar, pohon atau tiang listrik banyak yang miring. Waspadai wilayah di sekitar Anda di wilayah perbukitan yang memiliki kemiringan lereng lebih dari 20 derajat. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: kelamaan di area ini.
1: Lah memang kenapa, Nin? Kan tidak ada rambu dilarang parkir di tempat ini.
0: Iya, memang. Tapi, coba lihat, area yang mau kamu pakai untuk parkir kendaraan ini kan jalur aksesibilitas khusus untuk saudara-saudara difabel.
1: Hah?
0: Coba lihat, ubin berwarna kuning dengan corak garis khusus yang membujur di atas trotoar. Nah, itu tandanya area ini untuk akses disabilitas, Mas.
2: Hormatilah hak semua pengguna fasilitas umum. Berikan kesempatan saudara-saudara difabel untuk menggunakan fasilitas umum sesuai hak mereka.
3: Eh, wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
4: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
3: Aku kuwi bab info, mesti cek lawang aku kok. Arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
4: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
3: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
5: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

0: Halo dok, kapan le mulai?
1: Wonten apa toh pak? Kulau niku wangsul tadi sewulan male pak.
0: Iya toh, radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kan gue ngurungok RRI. Masa ngurungok RRI gak ada nunggu sewulan? Iya toh.
1: Pak, nganggi HP niku sakit mireng ke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI sakit mari HP pak.
2: Nah, ngenten niki mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Koko Prabu Sri Bathara Kresna, sekarang ini keadaan Amarta semakin kisruh.
1: Yayi, Yayi Samyaji, kita harus berhati-hati di dalam menghadapi masalah ini, Yayi.
2: Aku Bima, aku akan memberantas semua kejahatan di muka bumi ini.
0: Wah, ternyata anak papi mau belajar dalang toh ini.
3: Iya, Pi, ngajarin aku dong ngedalang.
0: Ayo, sekarang papi akan mengajarkan pada kamu. Tapi yang serius, tidak boleh main-main ya.
3: Iya, Pi.
4: Kenalkan seni budaya bangsa kepada anak-anak kita sejak dini sebagai wujud kepedulian kita akan

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Komisi Perlindungan Anak Indonesia meminta pemerintah daerah memperkuat sistem perlindungan anak. Hal ini dikarenakan Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyoroti tingginya kasus kekerasan dan pelanggaran hak anak sepanjang awal 2026. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Aris Adi Laksono menilai pemerintah daerah berperan penting memperkuat layanan perlindungan anak secara optimal. Layanan tersebut mencakup pengaduan, konseling keluarga, rehabilitasi korban hingga deteksi dini kasus di tingkat komunitas. Beralih ke informasi lain. Pihak Universitas Gadjah Mada merespon tawaran untuk membeli rumah peninggalan Profesor Sarjito dari pihak ahli waris. Adapun rumah peninggalan Profesor Sarjito adalah rektor pertama UGM terletak di Jalan Cikditiro nomor 16 Terban Kota Yogyakarta. Rumah bersejarah itu sebelumnya hendak dijual oleh ahli waris karena sudah tidak bisa merawatnya secara maksimal. Rumah tersebut memiliki luas lahan sekitar 1000 meter persegi dengan luas bangunan sekitar 800 meter persegi. Lokasinya tidak jauh dari UGM. Rumah ini kental dengan nuansa lawas. Rumah tersebut pernah digunakan diskusi kebangsaan oleh tokoh-tokoh politik nasional. Selain itu juga menjadi tempat pelestarian jamu atau obat peluruh batu urin. Demikian saya, Betty Damayani. Sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Sudrusno butuh yang matenipun panjenengan tasih kepareng nyawiji kalian program Mbah RRI Yogyakarta Radio ingkang leluri budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Wonten studio sampun ada gentabu kang selangkung sekawan menit. Titi wanci kula aturaken giaran siraman rohani Islam wonten menika ingkang badhe dipunandharaken Ustadz Solihin kangge aturaken irarahan hikmah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Sutarsono putih muslimin muslimat alhamdulillahirrabbilalamin. Sonten menika kita sakit pinangi malu wonten ing kiaran ceraman rohani Islam. Wonten wekdal sonten menika kanthi hidaran hikmah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang badhe pundharaken Ustaz Solihin SAG. Assalamualaikum sampun sambet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Matur nuwun sanget Ustaz sampun kepareng rawuh menika wonten ing kiaran ceramah rohani Islam. Sehat jur Ustaz?
1: Alhamdulillah sehat, sami-sami mugi barokah.
0: Ustaz injih. Ustaz santen menika badhe paring andalan babagan hijrah, hikmah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih.
1: Nggih, insyaallah. Nggih
0: Ustaz. Wekdal sak matahari pun kula semanggaaken. Semoga Ustaz.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim innal aqibata lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uthu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

Bapak, Ibu, para pendengar yang berbahagia dimanapun berada, rahimakumullah. Tiada henti senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memelihara seluruh alam semesta, Allah yang menciptakan seluruh alam semesta, yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Mudah-mudahan senantiasa kita mensyukuri nikmat-nikmatnya. Nikmat akan ditambah oleh Allah dengan tambahan yang penuh barokah. Dan kita dijauhkan dari berbagai hal yang menyulitkan. Dan insya Allah kita berdoa digolongkan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada suri tauladan kita semuanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan siapa saja dari umat beliau yang senantiasa mengikuti sunah-sunahnya, mensyiarkan sunah-sunahnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semuanya atas izin dan ridha Allah kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang berbahagia, pada kesempatan sore kali ini dalam kegiatan Siraman Rohani pada sore hari ini, kita akan bersama-sama membicarakan hikmah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema ini sangat sesuai dengan situasi yang saat ini sedang dan telah kita hadapi bersama, di mana saat ini kita berada di bulan Muharram, di mana bulan Muharram adalah bulan yang dimuliakan dari 12 bulan yang Allah ketetapkan. Ada 4 bulan yang dimuliakan, satu di antaranya adalah bulan Muharram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم الآية. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah ada 12 bulan yang ditetapkan oleh Allah pada saat menciptakan langit-langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Para pendengar yang berbahagia, 4 bulan yang dimuliakan itu dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 3 bulan berurutan mutawaliyat, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Kemudian yang satu adalah Rajab. Dari keempat bulan ini mendapatkan keistimewaan, ada beberapa kelebihan yang Allah berikan di dalamnya. Misalnya yang kita sedang jalani, yang kita temui pada saat ini adalah bulan Muharram, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram wa afdalus shalah ba'dal maktubah shalatul lail. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yaitu di bulan Muharram. Dan seutama-utama sholat setelah sholat maktubah, sholat yang diwajibkan oleh Allah, adalah kemudian kita melaksanakan sholatul lail. Para pendengar yang berbahagia dimanapun berada, rahimakumullah, ada banyak pelajaran penting yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil untuk kemudian bisa memperkuat keimanan kita, mencontoh perjuangan kegigihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, dan bagaimana teladan para as-sabiqun al-awwalun, para muhajirin dan ansor di dalam mempertahankan keimanannya, melaksanakan ibadah, dan juga membangun kehidupan yang berkemajuan untuk mencapai kemajuan dan kebahagiaan hidupnya. Para pendengar yang berbahagia, hikmah yang pertama, bahwa keimanan dan semangat ibadah hendaknya senantiasa kita rawat, kita pelihara, agar senantiasa ibadah kita istiqomah. Di dalam bulan Muharram ada satu hari yang sangat istimewa, ialah
tanggal 10 Muharram yang dinamakan Asyura, Yaum Asyura. Pada hari itu kita disunnahkan untuk siam Asyura. Ketika Rasul ditanya apa keutamanya, Rasul menyampaikan Shaumu Yaumi Asyura yukaffiru dzunuba sanah al-madiyah, bahwa puasa Asyura bisa menghapus dosa yang telah lampau. Para pendengar yang berbahagia, semangat kita berpuasa terus kita jaga di dalam bulan Muharram ini. Puasa Asyura telah kita lakukan bersama, bahkan kemudian ada yang menggandengkan dengan puasa Tasu'a. Ini menunjukkan bahwa keimanan selalu kita jaga dan semangat ibadah terus kita pelihara di dalam rangka bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat bagaimana orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ketika itu berpuasa, mereka mensyukuri atas selamatnya Nabi Musa dan umatnya dari kejaran Fir'aun. Terjadi pada Yaum Asyura. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemukan orang Yahudi dan Nasrani di Madinah berpuasa, maka kemudian beliau bertanya kenapa mereka berpuasa. Maka orang-orang Yahudi mengatakan di situ bentuk syukur atas selamatnya dari kejaran Fir'aun. Maka kemudian Rasul menyatakan ana ahaqqu bi Musa, aku lebih berhak terhadap Nabi Musa alaihissalam. Sehingga kemudian beliau juga melaksanakan puasa Asyura ini. Bahkan untuk menyelisihi dengan puasanya orang Yahudi, beliau mengatakan idza kana al-aamul muqbil shumna al-yawma at-tasi. Apabila kita diberikan kesempatan, diberikan umur panjang, pada tahun depan kita akan puasa di hari ke-9 yang kemudian masyhur disebut dengan puasa Tasu'a. Maka hikmah yang pertama, kita menjaga keimanan dan ibadah dengan telah kita lakukannya puasa Asyura, atau kemudian ada yang Tasu'a dan Asyura. Ini menunjukkan bahwa ibadah kita harus terus kita pelihara, harus kita tingkatkan, dan ini menjadi gerakan bersama. Alhamdulillah kita bisa melihat saudara-saudara kita dengan puasa Asyura ini, maka kemudian muncullah kegiatan buka bersama, kegiatan pengajian jelang buka bersama, yang pemandangan semangat untuk meningkatkan keimanan dan keilmuan serta membangun kebersamaan antar jamaah, memakmurkan masjid, itu terus terpelihara, tidak hanya di bulan Ramadan saja. Para pendengar yang berbahagia, kemudian hikmah yang kedua, kita juga bersyukur telah bertemu kembali dengan keluarga-keluarga kita yang baru kundur, yang baru pulang dari menunaikan ibadah haji di tanah suci Makkah Al-Mukarramah, dan juga melaksanakan ibadah haji dan umroh, dan juga di dua tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Alhamdulillah, saudara-saudara kita telah kembali ke tanah air, dan selalu kita berharap, kita turut mendoakan, mudah-mudahan pulang membawa haji yang mabrur. Kita doakan, Allahumma ja'alhu hajjan mabrura, wa sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura, wa amalan shalihan maqbula, wa tijaratan lan tabur. Bahwa di dalam kehidupan ini, keimanan dan ibadah akan melahirkan semangat ukhuwah, semangat untuk membangun tali persaudaraan. Jamaah haji ketika wukuf di Arafah, mereka berada di tempat yang sangat istimewa, di hari yang sangat istimewa. Mereka ihram, mereka menanggalkan berbagai pakaian yang menjadi atribut sebelumnya, dan hanya memakaikan ihram berwarna putih, dan bagi pria hanya menggunakan dua lembar kain ihram, yang atas namanya ridak, yang bawah namanya izar, dengan menjaga larangan-larangan ihram. Maka jamaah haji kita dilatih untuk hidup dengan penuh keteraturan atas perintah dan tuntunan-tuntunan yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW dalam manasik haji dan umrah.
Kemudian kita yang di tanah air juga melaksanakan berbagai kegiatan puasa Arafah. Kemudian kita memandangkan takbir, tahmid, tahlil, dan juga kita sholat Idul Adha, kita kemudian menyembelih hewan kurban. Ini luar biasa sekali bagaimana kekuatan spiritual kepada Allah melahirkan kepedulian dan kemanfaatan serta kemaslahatan bersama. Kemudian yang ketiga, tentu penggunaan Hijriah sebagai penetahun Islam melahirkan banyak hikmah untuk ingat bagaimana Rasul mempertahankan keimanan, Rasul meningkatkan kesungguhan di dalam membangun sebuah tata kehidupan yang lebih maju dan modern. Maka untuk mengingat bagaimana semangat Rasul memelihara keimanan, membangun satu tata kehidupan yang modern dengan berbasis keimanan dan kebersamaan tadi, ketika beliau telah mendapatkan perintah untuk hijrah melalui mimpi, yang kemudian beliau ditunjukkan satu tempat yang kemudian dinamakan Yasrib, tempat itu namanya Yasrib, dan kemudian ketika beliau sudah hijrah ke Yasrib, beliau menamakan Madinah Al-Munawwarah, kota yang penuh pencerahan karena sinar Islam yang beliau sebarkan. Para pendengar yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bagaimana iman, hijrah, dan jihad menjadi tiga komponen penting di dalam membangun tata kehidupan yang modern berdasarkan keimanan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna alladhina amanu walladhina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad fi sabilillah, mereka itulah orang-orang yang selalu mengharapkan rahmat Allah. Dan Allah itu Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 218. Para pendengar yang dirahmati Allah dimanapun berada, dari ayat ini kita mengambil pelajaran yang sangat penting. Bagaimana kedudukan dan fungsi iman, fungsi hijrah, fungsi jihad di jalan Allah itu akan melahirkan semangat, akan melahirkan kesungguhan untuk senantiasa berikhtiar dan selalu tidak henti berdoa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan-kebutuhan di dunia dicukupi, kemudian di akhirat juga akan dicukupi. Dan apabila ada kesalahan, maka tentu kita senantiasa istighfar dan mohon ampun, Allah akan memberikan ampunan dan akan memberikan kasih sayangnya. Apabila kita simak bagaimana proses hijrah Nabi dari Makkah Al-Mukarramah, di mana beliau di tanah kelahirannya tidak bisa beribadah dengan tenang, dengan nyaman, bahkan penuh dengan ancaman, penindasan. Tetapi dengan semangat menjaga keimanan itu, beliau tetap menjaga keistiqomahan bagaimana akidah bisa tetap tegak berdiri. Semuanya akan mendapatkan pertolongan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita baca sirah nabawiyah, para pendengar rahimakumullah, di malam itu, malam Kamis, detik-detik bagaimana beliau kemudian hijrah, pada malam itu rumah beliau sudah dikepung oleh para kafir Quraisy, oleh orang-orang pilihan dari masing-masing kabilah,
yang mereka sepakat adalah membunuh Nabi, tetapi kemudian Allah akan menjaga Nabi, akan menyelamatkan Nabi dengan cara yang Allah juga telah siapkan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ketika orang kafir Quraisy membuat tipu daya, tetapi Allah juga menyiapkan tipu dayanya, dan Allah sebaik-baik yang membuat hal untuk mengalahkan tipu daya orang-orang kafir. Maka sangat masyhur dalam sejarah Islam bagaimana Rasul mengatur strategi yang sangat-sangat menarik dan unik atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Ali diperintahkan untuk menggantikan di tempat tidur beliau. Kemudian beliau hijrah didampingi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan ketika beliau akan keluar dari rumah, ini kemudian memberikan pelajaran kepada kita betapa hidup ini usaha harus dilakukan, tapi doa tidak boleh kita lupakan. Dalam kisah masyhur, beliau mengambil pasir dan memberikan doa pada pasir itu dengan bacaan wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Kemudian pasir itu beliau taburkan, beliau sebarkan, maka orang-orang kafir Quraisy pada mengantuk, maka mereka pada tertidur, dan mereka yang tidak tertidur pun tidak bisa melihat bagaimana Rasul hijrah keluar, dan beliau keluar dari pintu belakang dan diderekke oleh Abu Bakar As-Siddiq, tidak langsung menuju ke Yasrib, tetapi kemudian beliau menuju ke Gua Sur untuk bersembunyi. Para pendengar yang berbahagia, inilah jalan yang Allah berikan kepada Nabi, pada Abu Bakar, dan tentu ini memberikan spirit kepada kaum beriman. Tidaklah usah khawatir, tidaklah usah susah, Allah pasti akan memberikan jalan keluar setiap persoalan yang kita hadapi. Beliau bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, beliau bersembunyi. Satu peristiwa yang luar biasa. Pada malam beliau masuk ke dalam gua. Pada hari siang hari dicarilah beliau, orang-orang kafir mencari beliau. Tetapi sekali lagi Allah akan senantiasa memberikan pertolongannya. Nasrul minallahi wa fathun qarib. Pada waktu itu orang-orang kafir Quraisy juga mencari di seluruh penjuru. Maka tidak terkecuali di seputaran Gua Sur itu. Luar biasa, Allah mengutus laba-laba agar membuat rumah atau sarang di pintu gua. Orang-orang kafir yang di situ begitu melihat sarang-sarang itu, menyimpulkan tidak mungkin ada orang dalam gua. Karena kalau ada orang yang masuk dalam gua, tentu sarang laba-labanya akan rusak. Ini suatu pertolongan yang sangat luar biasa dengan ikhtiar dan penuh keimanan dan doa yang Rasul panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga mengutus merpati agar bertelur di situ. Dan ini juga menunjukkan bahwa pertolongan Allah akan diberikan kepada Rasul dan orang yang menyertainya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Yang waktu itu Abu Bakar As-Siddiq kemudian muncul rasa susah, muncul rasa takut, tetapi kemudian Rasul memberikan penguatan, la tahzan innallaha ma'ana, jangan engkau susah, sesungguhnya Allah menyertai kita semua. Allahu Akbar. Tidak hanya itu para pendengar rahimakumullah, yang berada di atas gua, ada yang menginjakkan kakinya di seputaran lubang gua. Allah tolong tidak menengok ke bawah. Padahal kalau sampai menengok ke bawah, menggeserkan kakinya, akan terlihat, akan melihat Rasul dan Abu Bakar. Tapi atas izin Allah, maka hal itu tidak terjadi. Maka selamatlah Rasul, dan kemudian meneruskan hijrahnya sampai ke Yasrib, yang kemudian diberikan nama Madinah Al-Munawwarah. Para pendengar yang berbahagia, hikmah-hikmah yang bisa kita petik dari peristiwa hijrah ini, kemudian memberikan pengalaman, memberikan pengetahuan kepada kita. Mari di dalam kehidupan saat ini, sekalipun persoalan
yang kita hadapi cukup banyak, tetapi kita tetap semangat karena Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong hamba-hambanya yang beriman. Atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Semoga tahun baru Islam 1448 Hijriah ini memberikan keberkahan dan kita lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah senobit muslimin muslimat. Bagi telpon dari studio saya menutup akan tabu kang selangkung tiga untuk kang selamat ini diwanci kumandanging azan maghrib.

Saudara-saudara budaya muslimin muslimat, sampun kapiarso, kumandanging azan maghrib agem wangkono Yogyakarta sak kiwa tengenipun. Kada menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat maghrib mugi amal ibadah kulan panjenengan sedaya tinampi wonten ing sanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.

Menjalankan amanah dan menjaganya bukanlah perkara yang bisa dilakukan semudah membolak-balik tangan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 72 yang berbunyi.

yang artinya sesungguhnya kami telah menawarkan amanah, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh larangannya kepada seluruh langit dan bumi serta gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu banyak berbuat zalim dan amat

akan tandus dan tidak bisa ditanami jika tidak tersirami oleh air. Maka begitu pula hati kita akan sakit dan mati apabila tidak ditundukkan untuk menerima dan menjalankan perintah-perintah dari Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 24.

yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Sudrasno budaya maturun panjenengan tasih. Kebarengnya wiji kalian program 4 RRI Yogyakarta. Radio ingkang ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Mengudara di FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Saget ugi panjenengan midhangetaken lumantar streaming di rri.co.id. Juga bisa mengunduh aplikasi di RRI Digital ya. Silakan Anda bisa mengunduh dan bisa mendengarkan siaran program 4 RRI Yogyakarta. Malam hari ini Jamis Kampang Budi temani Anda hingga sok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan untuk rangkaian mata acara yang akan kami persembahkan dari saat sekarang hingga esok pagi, sesaat lagi kami hadirkan teman-teman langgam campursari, jadi langgam Jawa, kemudian dilanjutkan kalian sejenak kenangan bersama. Salajengipun wonten Bangun Deso, tapu wolu wonten BBC Panjalan Budi Codhe. Sasampunipun BBC wonten Gending Patalon lan tapu Songondalu katuraken garan ringgit Wacucal Sedalunatas. Makin dahulu ngaturaken tapi dipuntindakan dalang ki timbul hati Prayitno nje. Sedherekno budaya menika nje rencane ngati coro ingkang saged ngaturaken tumugi menjang-injang tapu gangsal. Sedherekno budaya sampun ketapu 6 langkung kalih menit. Tumuntun kula dherekaken wonten ing giaran tembang-tembang langgam Jawi. Mungkin informasi babakan tradisi adat istiadat ugi budaya minangka lagon ingkang monggo sepisan wonten langgam Maiso Jenar kalajengaken langgam kangen.

channel Rumah Adat di Indonesia. Rumah Adat Provinsi Bangka Belitung. Rumah Adat Bangka Belitung bernama Rumah Panggung atau Rumah Panggong karena tidak terlepas dari budaya Melayu. Seperti kebanyakan rumah adat dari budaya Melayu lainnya, rumah panggung khas Bangka Belitung juga secara keseluruhan terbuat dari bahan alam. Tiang dan lantainya terbuat dari kayu, sementara dindingnya terbuat dari bambu atau kulit kayu, dan atapnya terbuat dari daun rumbia dan ijo. Pada dinding rumah adat ini juga terdapat banyak ventilasi. Untuk bagian atap, rumah adat panggung khas budaya Melayu Bangka ini dipengaruhi rumah Tionghoa. Bentuknya melengkung dan seperti terpancung layaknya pelana kuda. Ciri khas lainnya dari rumah panggung Bangka Belitung ini adalah memiliki dinding dan penampilan yang lusuh karena aturan adat tidak memperkenankan pemilik rumah memberikan cat atau warna pada rumahnya.

Saudara senang putih saya pun kabiar so wonten langgam yang sujenar kalian langgam kangen. Kagem informasi tradisi adat istiadat ugi putih ya. Wadal menika tasi ngejengaken babagan senjata tradisional wonten ing Indonesia nji. Lomrin sampun wonten rencong nji. Saya menika kelajengaken kita lajengaken wonten saking Riau menika wonten pedang jenawi merupakan senjata khas Riau yang konon sering digunakan para panglima dan prajurit dalam perangan di masa lalu. Selanjutnya wonten badhe tumbuk lado menika saking kepulauan Riau. Menawi kula wau Riau menika kepulauan Riau, badhe tumbuk lado adalah jenis senjata berbentuk keris yang punya bilah mirip badik dari Sulawesi. Panjang bilahnya sekitar 27 hingga 39 cm dengan lebar antara 3,5 hingga 4 cm. Selanjutnya wonten Jambi, menika wonten keris khas Jambi menjadi senjata tradisional yang bentuk kedua sisi belahnya meruncing tajam. Senjata ini adalah senjata tusuk genggam. Salah satu keris pusaka di Jambi adalah keris Siginjai. Menika nggih tigang provinsi wonten Riau, Kepulauan Riau, ugi Jambi masing-masing memiliki senjata tradisional sendiri, ada pedang jenawi, badi tumbuk lado, kalian keris Jambi. Mangke kajengaken kalian trisula ugi keris wonten Sumatera Selatan, wonten Bangka Belitung ugi keris, Bengkulu ugi keris, kalian Lampung wonten Terapang. Wangsul wonten tembangan wonten langgam ojo ngeci kalian langgam luntur.

adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

Keris khas Palembang ini punya lekukan yang ganjil dan trisula merupakan alat sejenis tombak. Salajengipun pun Bangka Belitung, menika wonten siwar panjang adalah senjata tradisional dari Bangka Belitung yang mirip pedang panjang. Bentuknya mancing di bagian ujungnya dan lurus. Salajengipun Bengkulu, keris senjata tradisional khas Bengkulu memiliki panjang 13 jari dan bentuknya lurus. Keris ini biasanya digunakan para kepala adat suku di daerah Bengkulu pada saat perang, upacara adat, dan juga untuk membela diri. Salajengipun menika saking Lampung, menika wonten terapang, senjata yang bentuknya keris gabus. Zaman dahulu terapang digunakan masyarakat Lampung sebagai senjata untuk berperang. Ini kunci sekawan senjata tradisional wonten ing Indonesia, wonten Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, ugi Lampung. Mangke tasih wonten Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, ugi Kalimantan Selatan. Wasul wonten tembangan wonten langgam biye janji ni kalian langgam layang katresnan.

masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

Wonten langgam layang ketresnan, sateringipun wonten langgam piye janji ini. Setresno budaya senjata tradisional di Indonesia, selajengipun menika dohong asal Kalimantan Barat menjadi senjata tradisional khususnya bagi suku Dayak Ngaju. Dohong bentuknya seperti tombak yang bisa beralih fungsi sebagai pisau. Selajengipun menika Kalimantan Timur wonten mandau. Mandau menika senjata tradisional asal Kalimantan Timur yang dibuat oleh sang pandai besi. Senjata ini diberi hiasan ukiran burung enggang. Selain dikenal melambangkan perjuangan rakyat Kalimantan Timur, senjata ini juga dikenal memiliki kekuatan magis. Kemudian di Kalimantan Selatan ada keris bujak beliung. Keris bujak beliung merupakan senjata tradisional dari daerah Kalimantan Selatan. Senjata ini memiliki panjang sekitar 30 cm serta memiliki ciri khas pada bagian ujung bawahnya di mana terdapat ukiran khas suku Kalimantan, Kalimantan Selatan khususnya yang terdapat filosofi di dalamnya. Selajengi pun menika Kalimantan Tengah wonten lunduk sumpit. Senjata tradisional ini sering digunakan dalam pertempuran terbuka sekaligus menjadi senjata rahasia untuk pembunuhan diam-diam masyarakat Kalimantan Tengah. Selain itu, senjata ini juga cocok untuk digunakan dalam membunuh pada jarak jauh. Saking Kalimantan Utara, wonten lonjo, menika senjata tradisional Kalimantan Utara khususnya masyarakat Dayak. Bentuk lonjo adalah berupa mata tombak yang terbuat dari besi, lalu dipasang atau diikat dengan anyaman rotan, serta bertangkai yang berasal dari bambu atau kayu keras. Nikolonji, senjata tradisional dari Kalimantan, ada Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan itu aja yang ten pinter menikah setunggal kali tiga sekawan gangsal. Jih, menikah informasi senjata tradisional sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di malam hari ini. Dan untuk mengakhiri perjumpaan kita di sajian lagu-lagu langgam Jawa dan juga informasi babakan adat istiadat tradisi Ugi Budaya, ya, ada dua nomor lagu yang akan kami hadirkan. Ada lagu langgam Asmoro dan juga langgam Dadiati. Baik, kita akhiri untuk perjumpaan kita malam hari di sajian lagu-lagu langgam Jawa dan informasi tradisi adat istiadat dan juga budaya.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Kata baga memiliki makna ganda dalam bahasa daerah Batak dan Bugis.
2: Bah, baga sekali kau.
1: Jika Anda ucapkan kalimat tersebut untuk wanita suku Batak, maka mereka akan senang, bahkan bisa salah tingkah. Arti kata baga untuk suku Batak adalah cantik. Namun, berbeda halnya dengan suku Bugis. Jika Anda ucapkan kalimat tersebut, maka Anda dianggap mengolok-olok mereka. Karena arti kata baga untuk suku Bugis adalah bodoh.

0: Tembung sugih tanpa bondo iku yen mung tinompo kanthi wantah mesti ngrengkara utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring tata lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal krasa ayem lan tentrem uripe.
1: Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.
2: Pawartos wanci jam 7 dalu. Sutresno Butoyo. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta lumantar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Suku Pancurung dumateng para guru supados ngginakaken teknologi kecerdasan buatan inggih menika artificial intelligence utawi asring kasebat AI. Perkawis menika kawujudaken dening program-program pelatihan interaktif salah setunggalipun kadosta Lokakarya AI Education ingkang kaadani ing Kitha Ngayogyakarta. Wontenipun program menika, pangajapipun para guru saged langkung kreatif, anggenipun paring pengembangan metode pengajaran kanthi modern, saha sinengkuyung ekosistem digital ing sekolah-sekolah. Pawartos salajengipun, Bupati Sleman Bapak Harto Kiswoyo ngandharaken, bilih tradisi wiwitan ingkang minangka ritual rasa syukur saderengipun nindakaken panen pari menika, pangajapipun saged dipun lestantunaken dening para kadang muda ing wewengkon Kabupaten Sleman. Kegiatan adat ingkang kaadani ing area persawahan menika boten namung dados rutinitas kemawon, ananging dadosaken simbol minangka kearifan lokal ingkang kathah nilai luhur lan guyub rukun tumrap warga masyarakat. Liginipun ing Kabupaten Sleman. Lumantar tradisi wiwitan menika, pemerintah daerah ugi wonten gegayuhan supados para kadang muda saged tepung dumateng warisan leluhur lan boten ical wonten ing zaman modern menika. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun.

0: Perumpat, suara budaya Jogja.
1: Endang swasono dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Saudara-saudara budaya, terima kasih Anda masih terus bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Dan kali ini kita berjumpa di sejenak kenangan bersama hingga nanti pukul 19.40 menit. Seperti biasa, sejenak kenangan bersama hadirkan lagu-lagu bersama penyanyi gitu ya, bersama artis, dan untuk malam hari ini bersama Gesang. Kita awali perjumpaan kita di sejenak kenangan bersama kali ini, satu nomor lagu Bengawan Solo.

Sudah hadir satu nomor lagu Bengawan Solo, satu lagu yang membawa nama Indonesia ke panggung dunia. Gesang Marto Hartono, lahir di Surakarta 1 Oktober 1917 ya, di Kampung Kemelayan, sebuah kawasan yang memang terkenal sebagai lumbungnya para seniman tradisional. Menariknya, Gesang ini tidak pernah mengenyam pendidikan musik formal ya, secara formal. Ia murni mengandalkan bakat alam dan kepekaan rasa. Sebelum dikenal sebagai pencipta lagu, Gesang memulai karirnya sebagai penyanyi keroncong di acara kecil-kecilan begitu ya, acara sunatan, pernikahan, hingga pasar malam. Dari panggung kecil itulah, intuisi bermusik Gesang terus terasa, hingga kemudian melahirkan karya-karya yang cukup luar biasa. Kembali ke lagu berikutnya ada Jembatan Merah dan Andum Basuki.

0: Bapak, nyuwun kawigatosanipun kagem informasi kegiatan kerja bakti. Nggih, bilih benjing minggu kita sami ngawontenaken kerja bakti utawi gotong royong kagem bersih lingkungan, supados lingkungan ketinggal resik, asri lan tebih saking sesakit. Sakit pun tampi.
1: Nah, bulan berni siapa RT? Minggu niku hari keluarga, malah gotong royong. Lalu niku pun bacot kang sen robune anak-anak mancing. Pray.
2: Gotong royong minangka ciri khas bangsa Indonesia. Sinaoso benten-benten agami, ras, gulungan, ananging saged minangka talining kekadangan nengenaken guyub rukun gotong royong kedah dipun leluri ngantos puputing jaman.
1: Neng ngeten kula gotong royong Pak RT supados guyub rukun.

Dua nomor lagu ada Andum Basuki dan sebelumnya ada lagu Jembatan Merah ya. Lagu Jembatan Merah satu lagu yang tidak hanya indah secara melodi tapi juga menyimpan narasi sejarah ya dan perjuangan yang kuat. Sutarsono Budoyo, Gesang sendiri adalah sosok yang begitu dicintai ya oleh penggemarnya. Jawabannya adalah kesederhanaan. Meski lagunya diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang, Inggris, hingga Belanda dan royaltinya mengalir dari luar negeri, Gesang tetaplah Gesang yang tinggal di rumah sederhana. Gesang tidak silau oleh popularitas. Ya, di usianya yang ke-23, saat 23 tahun, di tahun 1940, ia menciptakan lagu Bengawan Solo. Bermodalkan sebilah suling dan rasa kagumnya pada sungai terpanjang di Pulau Jawa itu, Gesang menulis liriknya bayi demi bayi di pinggir sungai. Kesederhanaan hidup itulah yang membuat karya-karyanya terasa sangat jujur dan tentu bisa membuat penggemarnya terasa memiliki atau masuk ke hati lagu-lagu dari Gesang ini. Lagu berikutnya ada Andeng-Andeng dan Caping Gunung.

0: Peles.
1: Lonit, ujian kan sudah berakhir. Kok sepertinya kamu serius banget belajar bahasa Inggris?
0: Hei, apa salahnya sih, Des? Lagi pula, mencoba mengasah kemampuan bahasa asing itu bisa bermanfaat supaya bisa berbincang dengan wisatawan asing yang datang ke Jogja ini.
1: Benar juga ya. Masyarakat Jogja kan masyarakat yang ramah, termasuk juga kepada wisatawan asing yang datang untuk melihat keindahan Jogja. Kalau gitu, aku ikut belajar juga ya, Nit.
0: Ayo.
2: Mari kita ciptakan keramahan Yogyakarta, karena Jogja istimewa.

Andeng-andeng dan camping gunung Gesang bisa jadi sudah tiada, tapi seperti namanya ya, Gesang, yang dalam bahasa Jawa berarti hidup. Nama dan karyanya akan terus hidup di hati penggemarnya. Dan pemerintah Jepang bahkan mendirikan Gesang Fund sebagai bentuk apresiasi tertinggi atas jasanya merekatkan hubungan budaya kedua negara lewat lagu atau musik. Dan Gesang membuktikan musik keroncong bukan musik kuno, melainkan warisan budaya di luhung yang punya tempat terhormat di kancah internasional. Kami hadirkan lagu terakhir di sejenak kenangan bersama Gesang kali ini, ada Pamitan. Selepas sejenak kenangan bersama, kami hadirkan Bangun Desa.

0: Nggih, sutresna budaya wonten ing dalu menika, niki kula dolan-dolan wonten dusun Kemiri Kebo, Giri Kerto, Turi Sleman. Nah, niki wonten salah setunggaling produksi susu bubuk kambing menika nggih. Nah, niki sampun kalian Mas Fendi. Ya, sugeng dalu Mas Fendi.
1: Sugeng dalu.
0: Nggih, pawartos sehat to niki?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Wah, sehat tenduri atau adem ini. Nih, terus jadi ini Mas Fendi produksi susu bubuk.
1: Nih, kambing. Susu kambing bubuk.
0: Bubuk ini kan. Biasanya ini susu ki, kalau asring anu ki susu sapi. Nih ki susu kambing ki.
1: Nih.
0: Wah, nih ki. Bagaimana sih sekalipun diceritakan terlebih dahulu nih Mas Fendi ya. Awal mula rumiyin untuk produksi susu kambing bubuk menika riyen dos pundi? Ceritanya bagaimana dulu?
1: Jadi ceritanya itu ya di awal tahun 90-an ya Mas. Itu kan
0: pun kawet tahun 90-an.
1: Iya, sudah lama. Itu kan ada kelompok. Jadi dulu diawali sekitar tahun 1990-an ya, itu kan di sini memang ada kelompok ternak kambing.
0: Oh, awalnya ada kelompok ternak kambing.
1: Iya. Nah, terus ternaknya itu memang difokuskan untuk diperah, Mas. Diambil susunya. Terus karena dulu itu belum ada semacam freezer atau pendingin untuk mengawetkan, itu terus dijadikanlah bubuk.
0: Bubuk
1: itu dulu melalui koperasi. Jadi kelompok ternak kambing itu mempunyai sub unit namanya pengolahan susu kambing. Menjadi ya
0: ada dulu sub unit sendiri untuk mengolah susu kambingnya itu.
1: Iya, dulu menjadi bubuk, menjadi karamel, dodol dan lain-lain. Kerupuk juga ada. Iya, dodol salam. Kerupuk juga ada dulu. Tapi memang yang paling laris itu susu bubuknya. Sehingga untuk permintaan bubuknya itu dulu sempat kurang-kurang. Terus saya ikutlah untuk mengolah gitu. Jadi terinspirasi dari koperasi itu yang duluan sudah bikin susu kambing bubuk.
0: Sudah berjalan lebih dulu ngoten nggih.
1: Terus saya ikut mengolah karena ternyata pasarnya kayaknya booming nih.
0: Rame.
1: Terus saya ikut, cuma dulu itu saya ngambil susunya enggak dari sini malahan, saya dari luar Sleman malahan awalnya.
0: Oh, berarti malah bukan di kelompok ternak itu yang ada di sini itu ya?
1: Iya, karena kan memang
0: terbatas mungkin kalau di sini.
1: Terbatas, yang diolah di koperasi itu pun tidak mencukupi bubuknya, bahan bakunya ya. Tidak mencukupi bahan bakunya, kalau saya ngambil di tempat lokal juga kan rebutan. Jadi saya dulu awalnya itu ngambil dari luar teman saya. Tapi memang inspirasinya dari itu.
0: Kalau terkait ini Mas Fendi, terkait juga gimana ini peluang industri susu bubuk lokal ini di Indonesia saat ini, gimana kalau menurut Mas Fendi?
1: Kalau peluang masih banyak, karena dulu itu sentralnya susu kambing itu khususnya pengolahan ya, itu hanya di wilayah Kemiri Kebo sinilah. Terus sekarang sudah merembet di luar-luar dusun, bahkan sekarang banyak juga itu di luar kota yang sudah banyak banyak mengolah susu kambing.
0: Tapi dengan banyaknya itu apa juga masih peluangnya juga masih besar ini?
1: Masih, alhamdulillah nih masih.
0: Secara permintaan pasar juga masih banyak.
1: Iya, masih.

0: Kalau seberapa penting peran peternak susu lokal ini, Mas Mandi, dalam tentunya mendukung keberlanjutan industri susu bubuk ini. Kalau kan Mas Mandi kan juga mengambilkan dari peternak-peternak ya, lokal sekitaran sini seperti itu, Ji.
1: Ini kalau untuk peternak itu memang peluang juga masih bagus ya, Mas.
0: Yeah.
1: Karena kan kalau tidak diambil susunya, juga kotoran kambingnya dapat dimanfaatkan. Terus nanti kambingnya juga dapat dijual sebagai daging juga bisa.
0: Bisa.
1: Iya. Oh. Bahkan kemarin itu beberapa tahun terakhir ini korban itu banyak.
0: Yeah.
1: Itu kambing-kambing jenis sapira. Mm-hmm. Sana itu banyak.
0: Tadah juga ya.
1: Yeah.
0: Kalau produk kayak gini, apa saat ini juga mampu, Mas, untuk misal bersaing dengan produk-produk susu dari impor mungkin seperti itu?
1: Kalau secara pasar, alhamdulillah kita masih bisa bersaing ya, karena ada satu perusahaan yang ambil curah itu.
0: Okay.
1: Yang dulu itu awalnya mah ambil dari Belanda dianya.
0: Oh,
1: terus ganti sana. Lokal sekarang.
0: Oh.
1: Ganti lokal, susu kambing lokal.
0: Jadi nggak, awalnya dulu ambilnya mah dari
1: Belanda. Ya.
0: Ternyata iya, di lokal juga banyak.
1: Terus beralih dari lokal.
0: Kalau harapannya dari Mas Fendi dan juga target apa yang ingin dicapai tentunya untuk mendukung kebutuhan gizi juga dari masyarakat gitu.
1: Iya. Kalau harapannya ya semakin banyak warga masyarakat yang mengkonsumsi susu, terutama kambing ya. Karena yeah, insya Allah walaupun mungkin secara kedokteran tidak bisa mengklaim untuk obat ini dan itu, tapi ternyata memang khasiatnya banyak sekali.
0: Dari mengonsumsi susu
1: kambing tadi. Iya, itu karena itu Mas, untuk pernafasan, untuk asma, untuk tulang sendi itu bagus. Dulu itu waktu COVID itu luar biasa permintaan susu kambing.
0: Umulah meningkat itu.
1: Mah kurang kita. Kita tuh dulu awal COVID itu bingung karena industrinya, waduh pasti ditutup ini karena
0: ya karena memang enggak ada
1: akan laku ya. Ternyata malah itu banyak dokter-dokter yang menyarankan konsumsi susu kambing untuk daya tahan tubuh dan pernafasan. Wah, itu malah kurang waktu.
0: Oh, saat COVID itu.
1: Waktu COVID itu ya. Iya, itu karena memang untuk daya tahan tubuh dan untuk nafas.
0: Banyak juga
1: tenggorokan ya.
0: Banyak manfaatnya aja untuk kesehatan tubuh katanya. Kalau harapannya untuk usahanya ini sendiri, seperti Mas Andi.
1: Ya, usahanya masih berharap dan berdoa semoga tetap eksis, karena kan banyak yang bekerja mencari nafkah di tempat kami. Oke. Terus ya pasar semoga tetap meningkat teruslah, Mas.
0: Kalau rencana ke depan mau ada inovasi apa atau seperti apa, Mas Andi?
1: Kalau inovasi sebenarnya banyak ya. Ya kita pengennya itu susu pasteurisasi.
0: Mana pun ya?
1: Susu itu, Mas, cair itu. Terus cair yang bisa langsung disokis dulu, Mas. Awet disokis biar kita bisa langsung titip ke warung-warung.
0: Warung-warung
1: segera untuk langsung dikonsumsi.
0: Oh, berarti rencananya itu tidak
1: ya,
0: hanya bu, tapi juga itu ya. Bisa langsung dijual di sekitar sini, warung-warung sekitar sini seperti itu.
1: Iya.
0: Oke. Jadi Mbak Menawi ngaten riyen, Mas Fendi matur nuwun sangat sekalipun tansah sehat, Mas Fendi.
1: Amin.
0: Saya datang wonten ing produksi susu kambing bubuk Misuka menika nggih. Ya, matur nuwun Mas Fendi sekalipun, sugeng dalu.

0: Kupat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sundresno budaya panjenengan panjenengan tasih midhangetaken program 4 RRI Ngayogyakarta. Salajengipun kula dherekaken wonten ing giaran BBC Banyolan Bonico D kanthi irah-irahan Nandur Kabecikan.
3: Bosok orang ini jangan bawa bareng aku tempe bosok kan ini ya.
4: Ora enak, ora sedep. Rumah saku ini tempe bosok kalau zaman biyen wae. Saya ini mbok nganggo micin apa ngono kok ya padha wae to.
3: Weh, aja salah. Jenenge bosok ning apik lho kuwi. Ngilangi cacing. Wah,
4: nah, jarene
3: dokter Lastri kan maem tempe bosok.
4: Rumah saku ki aku tau ndelok tempe wis bosok tak buka malah ono cacing iki.
3: Utik-utik ya.
4: Nah iya.
3: Lah lek gawe tempe bosok ki sing apik aja dibuka-buka nek dibuka-buka mesti metu utik-utike. Aja dinggo.
4: Ning malah kuwi tak kira malah gisine oke apa mangan daging. Daging enak cacing iki. Cacing iki enak lho, kuwi daging tok ora ono balunge.
3: Kuwi dudu cacing kuwi.
4: Uget-uget.
3: Set. Nek biyen jaman biyen set.
4: Set iki berarti ya saadine cacing.
3: Oh iya. Ya mung cilik tenan.
4: Ning nek ceng gawe jangan bobor kuwi mah nek ora nganggo
3: tempe bosok.
4: Tempe bosok iki
3: ora set.
4: Kuwi nek cara anune nek cara jaman saiki rasane ora nendang.
3: Ayo.
4: Nendang opo?
3: Ora endul
4: jarene. Ora endul kuwi.
3: Enak nek nganggo tempe bosok
4: ngene iki. Wingi aku wis ngomong karo kae lek tumi kae aku sesuk dingengehi kuwi mau.
3: Semangin.
4: Sing semangin ku tak gomboli, ku tak engko nek wis anu wis bosok nggo masak. Lali ra tak gowo.
3: Lah nek putune ngomonge malah ngomong yang baik bagus-bagus aja ada kok cari yang busuk ngono kuwi ora ngerti busuk bosok ngene iki rong mesti elek
4: wong cah-cah saiki iki ora ngerti bosok ngono kuwi padahal kuwi iki ora mengandung kimia.
3: Betul.
4: Ora
3: iya
4: kok ya dadi iki nek memasak-masak ngono jane yo apike ngono kok ora usah nganggo sing bahan-bahan kimia kok.
3: Lah iya mbok yo kembali lagi wah bosok jukan kembali meneh neng zaman dhisik iki lho Pak.
4: Dadi sing dinggo rasa-rasa nek neng nggon masak kuwi sing apik bali kaya mbiyen meneh.
3: Nah, iya, bener.
4: Sing marek sedep kuwi ya kuwi engko nganggo tempe bosok.
3: Iya.
4: Nek sing rada kecut-kecut kuwi ya engko dikai
3: asem.
4: Asem. Anu nganggo
3: godhong-dondonge nggo asem-asem ya enak.
4: Kuwi dondong apa salah?
3: Adukune cilik-cilik.
4: Heeh. Ngandang apa mbeca?
3: Aku dimik-dimik.
4: Lah kok ana ya kok ngono kuwi? Isi kelingan bae.
3: Isi.
4: Utawa nganggo kae tomat kae ya kena nek gua asem-asem kae tomat
3: yo. Oh yo enak. Ya saiki awake dhewe memang kudu bali ning jaman biyen meneh.
4: Sing penak kuwi nek anu ade nandur dhewe.
3: Ape meneh kuwi ya.
4: Lah iya kaya rasa ndadak tuku nek misale kaya tomat barang nandur dhewe
3: ya iso. Sesuk awake dhewe iso gawe warung organik, Pak.
4: Wah. Ae dhewe warung bahane mung saka lahane
3: dhewe.
4: Nek kurang lahane ning nggir kali codhe ki ana sing selo tak tanduri.
3: Angger raja nggone tanggane.
4: Ora kae nggone umum.
3: Oh umum.
4: Kae nggone negara. Oh nggone negara ki sapa-sapa oleh kanggone sepenting dhisik.
3: Oh dhisik-dhisikan.
4: Heeh.
3: Nganggo sertifikat ora
4: kuwi? Ya ora kok kae wong cetha nggir kali.
3: Ning aman lho Pak ya.
4: Aman kae.
3: Aneh-aneh lho.
4: Cara mbiyen jenenge wedi kanker. Di kanker ki kuwi ki nggon kali ya to ning kuwi ki rak gone kali ning mergane kek kali niki rada saat ana wedi sing selo ora kekambah banyu nah kuwi iso ditanduri
3: kuwi jenenge wedi kanker
4: kanker kae tak patok are tak tanduri warna-warna
3: oh ya ora popo nek oleh ora popo ning nek ora oleh ya ora
4: sing ra oleh ki sapa kene iki sapa sing wani karo Pawiro.
3: Ya mung Pak RT karo
4: upama wani oke aku po yo wani.
3: Ngono kuwi. Ya kuwi aku ora ngerti.
4: Aku yo ora wani jane.
3: Ha iya to.
4: Nek ra ono Pak RT aku wani ngopo?
3: Yo awake dhewe iki yo nek iso nek memang kuwi becik apik yo ora popo. Nek ora yo rasah ngono padha marai rame.
4: Tak tanduri engko nek mumpamane wong tuwa tengene ado butuh dok opek. Lha wong aku kuwi wong kepenak kok. Ora tak.
3: Engko dikon ngopek rapopo ning kono ana cemunge.
4: Ya ora kok kuwi mung tak kandake
3: seikhlasnya.
4: Nah, aku mung tak buru-buru tak omong kayak ngono
3: kuwi. Ayo nek iso awake dhewe iki yo weh-weh iki yo ora apa-apa nandur kebecikan ngono lho, Pak.
4: Kuwi iki yo mung skalane iki mung dienggo ganti
3: Lek.
5: Mangan gedang entek 5.
4: Wah, kuwi nek jenenge ora aturan.
3: Yo bladok.
5: Wis tak ganti tak ralat. Mangan gedang entuk entek 6.
3: Wah, tambah oke.
4: Kuwi nek mangan kuwi ora aturan. Mulane wetengmu mblegendis kono kuwi mergo mangan gedang.
5: Yo ora apa-apa to nek mangan gedang akeh-akeh iki sehat kok.
4: Wah, rapet. Soale aku nek kowe mangan gedang aku mbayangke sing ora-ora e.
5: Lho, kenapa lek?
4: Kowe soale ana kewan sing senengane gedang.
5: Apa kuwi?
4: Lah ngaku wae kowe.
5: Aku jujur kewan kok.
4: Gajah kae lho.
5: Oh, gajah.
4: Gajah kae seneng
5: aku bingung. Gedang. Gajah itu kan besar. Kok anake jarane bledhog?
4: Lho,
3: kaya ngerti
5: kok. Kuwi gimana itu? Aslinya gimana
3: itu aslinya? Iki bledhog kena mripat loro ora?
5: Nah.
3: Loro ora?
5: Apa meneh gajah?
3: Ya ora apa meneh anak gajah.
4: Dadi kowe iki nek umpamine kelilipan bledhog ngono iki kepiye?
3: Ayo, sarah yo.
5: Aku ya belum pernah lihat ada orang kelilipan anak gajah iki.
4: Yeah. Pengen. Nek pengen ayo, yo jadi. Tak terke ayo.
5: Nenggone. Ini tuh lagi ngomong apa tuh kok seru banget kayaknya.
3: Nandur-nandur, awake dhewe iki nek iso iki yo masak iki saiki sing makanan nek jam wong saiki ngomong real food dah. Real food ki apa to real food ki apa?
5: Mbel.
3: Kok mbel iki ta?
5: Real food wo meng cuman jargon tok kuwi.
3: Real food ki apa to real food ki?
5: Aku yo enggak ngerti ya real food yo kowe.
4: Jargon ki apa jargon?
5: Jargon ki meng ngomong-ngomongan tok lek.
4: Wow.
5: Wong tuh sekarang lagi banyak suka ngomong real food, real food.
3: Real food.
5: Enggak pakai
3: aja junk food.
5: Jangan junk food, waste food opo kowe.
4: Wah, kowe iki tak kandhane nek jaman biyen kuwi kabeh panganan ki sing gampang lenemoni rasa nganggo bahan-bahan sing tukon-tukon kaya kimia-kimianan.
5: Lah iya, real food ki yo maksudnya itu yo makanan tanpa pengawet, tanpa micin-micin, ngono ki lho, Lek.
3: Oh, nek micin yo siti jenenge masak.
5: Maksudnya itu micin yang alami itu lho, Bule. Garam, gula, pasir.
3: Oh, ya awake dhewe iki ya wis termasuk real food iki, Pak.
4: Oh, real food wong sosok yo nganggo tetes tebu.
5: Gue pemanisnya
4: ora ya. Tetes tebu ki dienggo nganu ngrabok.
5: Lah itu beda lagi, Le.
3: Asmaan kuwi to.
5: Besok diganti pakai madu.
3: Pengganti larang. Gula. Larang. Madu. Larang no.
5: Yo tapi kan bagus.
3: Mane kok dadi ya ora mlebu ki.
4: Kok gelem po di madu?
5: Yo itu beda lagi, Le, nek di madu.
4: Lah piye?
5: Di madu itu
3: diduakan. Di madu. Aja nengnya wong lanang ki madu.
4: Wah, oh, kono kowe wis bakat kok ya.
3: Memadu.
4: Kono kowe wis bakat.
5: Soalnya kan hidup cuman sekali.
3: Nah, terus
5: madu cuman sekali.
4: Lah timbang gelem apa diracun. Lah ayo mesti seneng di madu.
5: Lah kan ana lagune. Madu amade udi. Ayo to.
4: Apa iki?
5: Racun. R-A-R-A-C-U-N madu dan racun M-A-M-A-D-U-D-U-R-A-R-A-C-U-N madu dan racun gitu.
4: Ini tak kenal
3: kue lahir tampil
5: loh itu gak menunjukkan angka lahir kapan kok yo.
4: Besar kok ini bar mangan apa ya kok. Hah? Rumah saku rada meletik
5: tadi tuh gedang entek lima.
4: Wow. Mulanya terus trocoh. Rada
5: aku tak tilih Pak De Jaya wis teko rong.
3: Urung.
4: Rumah saku ki
5: nek Pak De teko karo rumah.
4: Nek bar mangan gedang ki kaya manuk trotroan. Raleran-laleran.
5: Nyanyi lagi. Madu. Amade udu.
4: Kaya
5: racun RRACUN.
4: Sesuk tak daftarke kowe.
5: Apa lek
4: melu lomba?
5: Aku jane arep melu bintang radio lho.
4: Lho, bintang radio.
5: Heeh.
4: Lah anak aku ya serawangun.
5: Loh kok ramah
4: soko prejenganmu suaramu ora cocok.
5: Loh aku nyanyi tadi gak falso bule. Wong nada lirik ya sama kok seiring sejalan kok.
4: Iya. Oh iya. Lah kuwi nang ngendi kuwi nek ana
5: apa? Jarine di aplikasi RRI digital lek.
4: Oh no.
5: Daftar di situ langsung.
4: Oh iya wis ben kuwi. Sing dong nang kuwi rasa melu kok ngono kuwi iki sing penting ngewangi nggone
3: asah-asah.
5: Koyo hidupku gak jauh dari dapur iki lho.
4: Arep nenandur babakan sing apik-apik kuwi termasuk
5: lek
4: kali kae sing nggon wedi kanker, ngerti ta?
3: Ngerti ra?
5: Itu nama gending lek.
4: Wow, kowe, kowe kelingan kok an?
5: Aku dengerin pro 4
4: jancah 6 nyeneng ketenan kok. Ngerti gendeng wedi kanker
5: bareng. Sama kok tahu? Mangan gedang entuk 6. Entek 6.
4: Apik kowe.
5: Sik aku tak ngelih Pak, sik teko
4: nek. Nek
3: ngelih ning kono lho, nek Pak Bi teko ya sasah.
4: Gendeng kuwi ngono anu velok pos slendro kuwi.
5: Slenco.
4: Wow.
5: Nek aku selenco.
3: Selenco patet apa?
5: Nek selenco ki warna-warna bule.
4: Iki sesuk kowe tak kon ngewangi nenanduran nanggir kali kae.
5: Siap, sing penting cepake gedang.
4: Beres. Kowe langsung nandur gedang barang.
5: Nek aku tak mule.
4: Nek ya. Ora
5: padhe.
4: Nek ya iki.
5: Kenapa, Pakde?
6: Ora mangan gedang sar.
5: Kok tau gedang?
6: Ya iya.
5: Gedang-gedang kuwi mau.
6: Gedang-gedang kuwi mau kok dum-duman gedang. Heeh. Iki mangan tahu.
5: Lah kok tahu iso?
6: Mangan tahu tak limo.
3: Napa?
6: Terus sugeng dalu Yupawira.
5: Itu 5. Sekarang nambah 1.
6: Nambah 1.
5: 6.
6: Mangan tahu entek
5: 6.
3: 3000 Pak De.
6: Sugeng dalu mugi tancah tentrem ayu.
5: Nambah lagi 1.
4: Apa? Nek sejinah.
6: 7.
3: 7.
6: 7 tapi.
5: Ayo.
6: Mangan tahu entek 7. 7,
4: heeh.
6: Sugeng dalu mugi tancah rahayu.
4: Langsung sejinah.
6: Sejinah ngawur nek. Ora duga-duga kancane duga kaya apa?
5: Ayo lek.
6: Ya wis 7 mulai 10 ya.
4: 7 dhewe.
3: Nek enteni kita hule.
4: Kok kan 7. Oh ya, ra
6: sida nek 7 ki tege njaluk pitungan. Nek 11 kawelasan.
5: Kawelasan. Welas asih.
6: Ah, welas asih. Mring sepodo-podo.
4: Nek selangkung,
6: selangkung selawe.
4: Oh, selawe. Ah,
6: selawe iki seneng-senenge lanang karo wedok.
4: Kuwi karnendes.
6: Umur selawe lah kuwi, sanendes iki selawe. Umur selawe iki seneng-senenge lanang wedok duwe bojo.
3: Nah. Iki kuwi. Iki ronde duwe iki.
4: Dirambung gese ele kuliah.
6: Sike golek gawean terus iso ceker-ceker.
5: Apa itu
6: Pak? Golek sandang pangan.
5: Oh,
6: sing ngono kuwi.
5: Ceker-ceker
6: padha tembunge Jawa ki ngono kuwi.
5: Kayak pitik
6: nek lah kaya pitik kuwi mau golek iso golek pakan.
5: Oh,
6: ngono yo ceker-ceker mung go makane anak-anake.
5: Oh, gitu.
3: Mulane nek maam ki maam kae.
5: Amade udan.
4: Mulane ki padhe tangane sih tak warai ceker-ceker kuwi nang nggir kali tak jak nandur wit-witan.
3: Nggih. Ape to niku?
4: Aku kuwi wong ape kok kenai?
5: Lek,
4: lek nandur. Oh, masa depan.
6: Contone nandur apa kuwi?
4: Nandur
5: bajikan.
4: Terong.
6: Hah?
4: Nandur terong.
3: Gedang.
6: Nandur terong.
5: Gedang.
3: Gedang.
5: Gedang. Lagi seneng gedang aku Pak.
6: Lombok.
4: Lombok. Tomat.
6: Nandur lombok lemu-lemu.
5: Nah.
3: Apa niku?
6: Iki lho, Mbok, calon mantumu.
5: Wah. Nandur bayam lemu-lemu.
3: Apa?
5: Lunggu jajar nggo tembu. Kok karo ya?
6: Enggak. Lunggu jajar kuwi.
5: Yo tombo kangen.
3: Ganjer iki.
5: Oh, nanging.
6: Kiwa tengen.
3: Kiwa tengen. Lunggu jajar.
5: Aku mung kelingan dom roto.
6: Apa?
5: Sitik-sitik edeng roto. Sopo lali aku pokoknya.
6: Kripik Purwokerto.
5: Oh, kripik Purwokerto.
6: Radong.
4: Wera, mlebu
6: sekolah. Ngono kuwi cah radong piye to.
3: Oh, ora tau ngrungokne pro papat.
5: Aku lagi seneng madu racun kok iki.
3: M amade.
6: Kuku telo wadah kreneng.
5: Nah. Tombo kan.
4: Suwera metu iki. Suwera metu iki.
6: Telo wadah kreneng.
4: Suwera metu
3: iki.
6: Pawira sancaya gaten.
5: Saya ora weruh.
6: Saking gandeng.
5: Waduh.
4: Iki
5: tembus Padang.
4: Iki suwe banget ramet tuh iki bae.
3: Ada. Iki mau padha iki.
4: Iki lho padhe aku iki karo ibune iki gandeng kali kae ana sing selengan wedi kengser tak tanduri warna-warna.
6: Oh iya.
4: Lah yo kok jenang ndur ira nelek to padhe.
3: Angsal to padhe. Nek teng riko angsal.
5: Boten purun.
6: Tandur momo Lombok.
3: Nggih. Tomat.
6: Tomat.
3: Terong.
5: Terong.
6: Ono sing nggo kesehatan.
3: Jipang. Oh, anu bu, tanaman bu, obat.
6: Nah, tanaman obat ku apa oh, meneh ro.
5: Jahe.
3: Rempah-rempah niku.
6: Iya, rempah-rempah.
5: Pon-pon.
6: Pon-pon. Ono jahe, ono.
5: Apalagi, Dik?
6: Kunir,
3: kencur.
6: Nah, kencur.
5: Kunyit.
6: Ya ono sing nek sing apik meneh ki ono.
3: Napa?
6: Jinggo pager.
3: Napa niku?
5: Oh,
6: pager iku tanaman.
5: Kelor,
6: pager.
5: Kelor.
6: Bener.
5: Ah.
6: Ya ono mlethik.
5: Oh, sih.
3: Mlethik. Kelor ta.
6: Bener lho. Kelor. Sing go pager iku anu orang nganggo apa-apa iki jenenge kelor
5: kelor bagus lho kelor
6: iku sop
4: sop.
5: Sop daun kelor.
6: Sop daun kelor.
3: Masih sop tak gawe.
6: Lalu bergizi.
4: Sop tak nandur aku.
6: Bergizi tinggi viral.
4: Jadi
6: sop gue menu nih gue mau ditambahi.
5: Jangan kelor.
6: Sop kelor.
5: Nah.
6: Kok jangan kelor?
5: Loh sayur kan
4: kok malah dilarang kok
6: jangan kok boleh jangan
5: loh jangan kan sayur Pak De
6: loh kok jangan kelor
3: piye kok aja
5: aku mulai wae
6: to sing cetok aku sayur
5: sayur kelor Pak De iki ngongkon kelor kok malah
6: jangan ya to kok nandur kelor kok jangan
3: jangan
6: aja salah pinaham to kan
5: aku direwangi to nek mosok aku dhewean
6: kowe iki canom kok wani bantah wong tuwa
5: malah gue jangan barang gue
6: iki lho aku direwangi
3: sayur bening kelor
5: maksudku kayak gitu
6: nah, ya kok jangan
5: gak jadi gak jadi boleh boleh
6: iki bong-bong iki kon nandur we kelor
5: sekarang boleh
6: aja di jangan dadi ngene lho ono sayur kuwi kelor kuwi ape
3: kita
6: terus salam.
5: Salam. Oh daun salam.
3: Waalaikumsalam.
6: Salam.
5: Berarti nek ketemu apa ya salam.
6: Iya aku salam.
5: Nek ketemu salam mana boleh.
3: Laos.
6: Laos. Laos.
5: Sopan ini.
3: Aduh niku. Aduh. Aduh.
5: Nek.
6: Negoro.
3: Ibu kota.
6: Biasanya negoro.
3: Ibu kota.
6: Negoro. Biasanya negoro ini nak negoro gedang.
3: Itu.
6: Negoro. Po. Negoro. Negoro laut negoro
5: negoro
6: kan negoro no
5: lah iya
6: kita negoro gedang
5: lah iya
6: negoro mpring gitu negoro kok laut
5: lah laut kiwi tecil kok ditegor
6: ya iya toh
5: kuwi ra
6: salah ta kuwi
5: masa kabeh-kabeh sing ngurusin negoro le
3: Pak
5: negor
3: negor
6: negoro gedang
3: negor iki anu sing gedhe
5: negoro negor iki bukane bule, ah negor lah,
3: negor,
5: oh negor, bedo meneh,
6: bedo meneh,
3: oh berarti negor ki menebang,
5: oh,
3: negor,
5: itu sama nawet gedang, apa mui,
4: lah iya, gue jadi tegor, nenek Laos, orang iso di tegor, negoro Laos,
6: Laos ki dijedol,
5: nah,
6: jedol, jedol,
4: nek cile dibubut,
6: dibubut,
4: ngono kau ini,
6: dibubut, kok muka yang kau kacang masak ki,
5: masak ki kiamel karo.
4: Kue corong gitu. Anu niki perbendaharaan kata jare nah, anakku nek
6: sekolah saya anu biyen-biyen iki kudu ya do ngerti cara-cara biyen tembung-tembung biyen iki ya cah-cah saiki ya do ngerti
4: ya nah, jeneng basa gitu, Jawa ki rak ya
6: sansaya suwe iso
5: beda-beda to misalnya nah, masalah jabut cedol bubut
6: kuda ngerok
5: ngerok
6: ngerok ya ana tak tembung ngerok
5: ngerok apa
6: Pak ngerok ku mah jenggot
5: oh dikerok
6: ngerok bengos
3: nah kan sik nyanyi
5: ora dibubut ora dibubut
4: kuwi wan wan dibubut
5: oh nek jenggot ora
6: dibubut jenggot ora dibubut
3: dijenggot ku
6: kok jenggot ditegor
4: ora iso
5: kok akare gede-gede
4: Rais
5: sawi iki. Dadi nek nandur ra apa to Pak Di aku? Nandur ning
6: kali iki ya diijin kuwi ra.
5: Ijin sapa Pak Di?
6: Ijin karo RT-ne.
4: RT-ne.
6: Oh, jenenge wong kono iki tak ndek umum.
5: Heeh.
6: Nggih to? Bek umum ditanduri ben ana
5: kasile.
6: Lah
5: iya kok ya
6: karo kuwi kok di diumumke ya ora mung kowe dhewe sing nandur
5: kuwi. Ora, ora.
6: Ya to? Sing nandur kuwi ya masyarakat umum. Oh, kene iki ditanduri sing kaitane karo jamu Jawa.
5: Empon-empon
6: awake dhewe lebih dipengke ning nggon jamu Jawa tradisional. Ya to beras kencur kuwi ya to.
5: Beras kencur.
3: Kunyir munir asem.
5: Oh jamu.
6: Jamu.
5: Jamu.
6: Jamu
3: paitan.
6: Jamu paitan bobo-bobo pait.
5: Jamu ini boleh bagus jamu uyup-uyup. Bagus boleh jamu uyup-uyup nanti tak beliin.
6: Nek awake lu kencur sunti.
5: Kencur sunti. Nek saya cocoknya jamu apa Pak Dik?
6: Kowe kuwi.
5: Jamu apa Pak Dik?
6: Jamu.
4: Ame apora kuwi jamu cekokan. Soalnya nek cekokan kuwi iso nambah.
6: Nek akarku mah ora.
4: Lha apa?
6: Kuwi jamu sari rapet. Ben ra omong. Ya itu sari rapet terus meneng wae cah kaya kuwi ya
4: to. Weh terus meng blangkemen.
5: Waduh, wis angel itu.
6: Yeah, jamu bojomu arek kowe
3: Napa?
5: Masa pertumbuhan.
6: Kanu si Pawiro lanang kuwi jamono keputihan. Dadi ben awake dadi putih.
5: Waduh ya enggak gitu Pak De. Ya enggak sambung Pak De.
6: Sambung.
5: Ya enggak sambung.
6: Keputihan iki nggo apa?
5: Itu buat perempuan.
6: Ora nggo Pawiro lanang
5: to. Enggak bisa.
6: Maksudnya ben awake iki kita resik kuwi.
5: Mandi. Jawabannya mandi yang rajin.
4: Kuwi go nek ngombe keputihan dikira tembok.
6: Pokoknya ini gini
5: dilapur
6: intinya kan yang dilopo-popo ini apa sih penting
5: lah ya
6: lancur wit-witan
3: bermanfaat nih Pak Den
5: bermanfaat
6: ekosistem apa? Ekosistem
5: rasa niroknya aku
6: wit-witan ku nandur-nandur
5: menjaga lingkungan
6: kaitannya karo jamu jawa jamu
5: iya Pak Den
6: apa sih lu apa ku nandur kebek

Sampan anggodo duto badhe katuraken langkung rumiyin gending batalon hingga badhe katuraken menika gending bandilori mingga ladrang iling-iling kasemaran kalajengaken ketawang kinanti sandung terus rebek mawi palaran pangkur laras belok padat barang sedherek seno butuh sugeng dalu sugeng midhangetaken.

Nuhun sutresno budaya ngaturi pambagyo welujeng sugeng dalu sugeng pinagi malih wonten ing acara ringkit wacucal. Dalu menika dipun tindakaken dening dalang Kitimbul Hadi Prayitno kanthi babar lampahan anggodo duto. Sutresno budaya sugeng dalu sugeng midhangetaken.

Kananto dian tumiyeng jaman purwo wini sudo terakan dinowo dungo winar ditameng loto mangnya tekap masanani bukito tandupeng peralan bangna tumpo tumpo marmo panggung panggung panggung.

Halenggih pundhita kang kinarya bebuka murciteng kami sak mangke ingkang kahipu adi dosa kula. Basa eka siji adi luwih dosa 10 kurwa wiwitan. Sanadyan to belaring jagat marcapada kathah pitaing jawata ingkang sinangga pratiwi kasungsungan ing akasa pinapiting samudra kathah kang sami anggun noraras. Nanging lamunto kang kaya sewu datan jangkep sedoso sanadyan to satus datan saged mujudaken tetigo hadiah dening garbo gupito datan wonten kadisa juga nagari ngalengka diraja kaparenging Bathara menang mangkuringin kurung sak kembaran wonten madyaning alun-alun ora mukalam menang kinarya bebukaning carita dasar negari kasebat panjang kunjung pasir pira jinawi Mahari Pakarta Turaharjo panjang dawa kunjung dhuwur lamunto katrajo sepira dawane negara prayuta nagari ngalengka diraja dawa pucapane jembar telapai luhur kawibawane dasar jero tancepe pasir samudra wukir gunung tata renggaling nagari mengkeraken samudra loyo kinapit harga ageng ngiringaken Prabu Sunan Tuwin Pategalan ngananaken pasabinan miwah ngayunaken bandara ageng roh kulos ingkang pinandur dadi jinawi murah kang sarwa tinuku sayekti kutuban negari ngalengka murah kang sarwa tinuku payu kang sarwa sinadi saged kasebat negari murah budha miwah wastra agemah saha ripah basa gemah kathah kawulan ingkang tumindak amung dedagang prayata dagang layar nang kudu saking manca negari lumintir surya pantara ratri tanana pedhote panon peningking nyipta pringgo bayaning marga labet datan ana kasang sayaning marga sayekti awit saking demahing praja aripah pratandha kawulan kathah ingkang cumondhok salebeting kitha nagari ngalengka katitik pasanganing wiswa ketinggal jejel wiyala bibit pangroso adujuki tepung taritis ngantos papan wiyar ketemahan rupa karto katondo kamulalit ingkang wonten padusunan eco manae mungkul denyo sami among tetanen angulah puluh pegaling siti pasabinan miyang Pategalan saking kalis durjono judi katebian dining parangmuka kinario pertondo ngoningon rojoko yorojo darbeing pro kamulalit ingkang wonten padusunan awarni lembu maeng somendo kudo hayam kambangan sak panunggalani rodatan wonten ingkang cinancangan lamun wancining rinoto gelar wonten pangunan ratri wangsul dateng kandangnya suwang suwang raharjo sangyo prokadang sentono mantri bupati nayakaning projo sumawono purwadyo bolo medak kewulo alit datan wonten ingkang sami cengkah rembak Surya Pantura Ratri ketingal denyo saiyek saiko proyo sesarengan ngangkat karayaning projo njunjung delajating bangsa awit saking ageng perbawani Sri Narindra Duracara Sirna Sedaya hajrih marang milalading Nalindra panjenenganing Nalindra ing sak jagat ratramu dito ingkang sinangga pratiwi kasungsunganing akasa kagebeng muhura winengku samudra kaseksenan Hyang Candra kepadangan Hyang Surya tanana paja mirip kadiwa agung ing alengka diraja panjenenganing Narendra kinacek sak sami-samining ratu turta padhang paningali ageng ubure dhuwur kukuse tebih kuncarane ora mukal kasusra kelok kejana priya saking liyan praja bilih Nalendra gung ingayoman dening Bathara kocapo sinten to dosa namane Sri Narapati wau dosa 10 nama aran Sri Ratu Narapati wis ngarani menang den ucapno jejulukna Nalendra ngalengka diraja kalenggan punika Sri Maharaja
hajejuluk Prabu Dasamuka, ya Prabu Rahwana Raja, ya Prabu Dasabahu, ya Prabu Dasagriwa. Mila to jejuluk Prabu Dasamuka, dosa 10. Sayekti dumadosipun Prabu Dasamuka saking hawa nafsu panca ndriyanira Resi Wisrawa miwah Dewi Sukeksi. Rahwana Raja Narendra Ngalengka Diraja lamun krodha saged ngregaken bawana Triloka gunjing awit saking perbawane Rahwana Raja. Dasagriwa, Dasabahu, lamun to magut rananggana Triwikrama saged mestaka sedasa miwah jangga sedasa tuwin bau sedasa. Kalukeng rat kasudibyanira namung kuciwanipun kadigdayan kanuraganira datan kinarya ngayomi para kawula kinarya nguja hardaning kanepson satemah Sri Narendra kesinan watak murka ambet angkara budine candala sumungah angangah angah kumedah angangkah angakai jagat murih ing jagat pinunjul pribadi nanging mengkeraken dateng panembah jati ingkang cinaket amung durgamaning urip ora mukal gampil kagiri godho iblis selamat satemah tumindaknya gesang maksiat. Tan wuruh pituduh kang becik datan mangertos piwulang utami mila kesinan watak adigang adigung adiguna ingkang mongko lamun enget Triloka gumelar awit saka purba panguwasaning Bathara dumadya nang jagat raya siji tata loro titi telu titis papat tata tutup pinangka kunci gedhayuaning urip nanging Prabu Dasamuka ngungkuraken dhateng pitedah utami datan mulat dhateng tulodha ingkang sae awit saking ageng kasudibyanira ora mukal kathah Nalendra manca negari tumungkul datan karana nyawan Bandayuda sedaya mung sami kekes raos sing manah kuwatos yen ginecak Bandayuda surya pamparane ratri satemah teluk datan sarana ginebak Bandayuda pinunggel kami bawaniro Prabu Dasamuka natkala semanten dumawarisa juga sangoto kepareng siniwaka mungbing setinggil binotoroto ingkang piswaniro mungbing arso tumungkulanya kun jempertiwi piswaniro murongko dalem ngalengko ingkang lenggah kasatrian hargulubang sangrekyono patih Prahasto apas yakso genyosak Prabota Suta dasar widik doyo setimondro guno turmaksih kaleres bopo pamaniro sanoto datan mukal pinar coyo ngasto abangi juning negoro ngalengko sumambung pungkur piswaniro putro pambayun kekasih Raden Begonondo ingkang lenggah kasatrian bikukung Raden Begonondo mengkeraken piswaniro kang rayi Raden Dewantaka sumambung pungkur piswaniro Sanghyo Prakadang Sentana Mantri Bupati Nayakaning Praja Bupati Kliwon Riyo Wadono Lurah Bekel Tuwa Bekel Nom kasambet abdi dalem jajar miwah purmagangan andher mlabar dumugi panguraan Nyayah Samudra tanpa tepi. Nah kalau semanten sang noto katamangan bodoh irawan bodoh wardining rembulan irawan megoyayah bang condro katamangan himo ingkang ngamurmani rupting penggalih menggalih katemben sedaniro kengrayi Dewi Sarpo Kenoko iling-iling nalindro ngalengko dirojo hangaken pinutro bang jagat noto sungka menggalih sinamun sinamudana ngantos datan kawistara dupi mulat sanggang arka wis mangrangsang akasa
kaparang sedulenggah siliwoko.

ngagem busana ka Prabu Nalendra ginarbek sanggah bidal manggung sedhi bocah para gusti kang ampil upacara banyak dalang samunggalik wardu alika lare manyu rama bengkaran mulah kering bading glebyar ngganing busana palenggan dalem dampar kencana kapareng lene kasur babut pramudani pinalipit rendo cinawi pinatik nawarna sinbaran sari-sari kene butan lare manyu rama ngas gandani rada mugi pasih banjawi ndadosaken kagiyat sanggya purwadya kang mara sowan Prewu sing sametos daya jajaran medal langkung rumiyin abidalem prajurit kang sama caos hormat tambur slumpret munya mawurahan senjata ageng nyambal kaping tigang dosa tiga gurnat gunondo mrim kelontoko nyambal-ambalan para kanca ndodok jalek-jalek songsong ilap katon gua biar

Gestungkoro jagat manik rojo diwaku. Paman Patih Prahasto. Buya dados rugita ninggalin diko man reang biji. Majeng wenten ngajengan kulo man. Kau lulun dahat kapundi tupi nampi pengendiko dalem anggir Prabu hormentah ingkeng bopo kepatian. Pengendiko dalem ingkang sinuwun kulo tampi asto kali kulo petelaken jojo amawahono doyo kasantosanipun ingkeng bopo kepatian. Kau lulun gajah ingkang meniko ingkeng bopo nyawasaken pangabekti kunjuo sahandaping bebodo. Man!

0: Dahat kapundhidhu pinampi pangendika dalem Kanjeng Rama diwaji hormentah putra dalem bikukum pangandika dalem kula tampi asta kalih kapundhi mistaka tumanduk njojol mekting merdaya mugi dadosna jimat paripih caya nur cahya miwah teguhan kayuwahanan kawula.
1: Eulun
0: kajawi ingkang menika putra dalem nyaosaken sembah pangabekti konjuo sahandaping pepodo langit panarimaku kulup prayogak nunggun mengadep gaulok dun diwang toko semunugo prayogak nunggun mengadep ulur mulingi Kanjeng Rama diwaji sungkeming pangabekti putra dalem konjuo sahandaping pepodo yoyo tak tompo
1: hey.
0: Wangsul dateng diko paman patih Prahasta kundur pangandika dalem anggir Prabu kaparang nimbali abdi dalem pun bobo nuwun wonten dawuh ingkang pangandika supados kanthi terwaca paman anggen kula saged mawon sabda kelayan paman patih Prahasta sing andika ngangsek majeng lenggahipun paman
1: kawulun
0: anjra ingkang puspitorum

0: Paman Prahasta
1: kula nun
0: kaget ndika kula timbali majeng
1: kula nun
0: kabareng ngunjuk atur sewu lepat nyuwun gunging pangaksama
1: nggih
0: nat kula wonten pasih Banjawi kula ningali piswanipun Sangyo Prukadang Sentono geter raosing manah abdi dalem kepatihan dupi sampun wonten ngersa dalem hanggir Prabu langkung-langkung katimbalan majeng sirna raos kumarasan pindho siniram tirta wayu swindu wanci enjing asrep raosing manah pun bopo lolok.
1: Boh, ben.
0: Kula mboten badhe sakit maiben. Aturin diku paman, awit saking setya bektinipun paman, suwita wonten negari Ngalengka diraja.
1: Lolok inggih.
0: Kajawi ingkang menika man. Kelenggan menika paman tebih basan kula celakaken celak kula waraketaken. Wonten perkawis ingkang sedya kula rembak layan paman.
1: Kula lho inggih.
0: Mboten wonten sanes kejawi namung kasambuting rono nggono diajeng Dewi Sarpa Kenaka. Nalika Sarpa Kenaka majeng kula nemtokaken cedhis Bathara Rama sak balane kedah tumpes tapis tanpa sisa. Nanging sebab menapa Sarpa Kenaka dados bebanten menika mboten saking kadigdayanipun Rama Lesmana nanging saking lekasipun anak ndika pun Bibisana. Mokal tiang Pancawati ngertos pengapesanipun Sarpa Kenaka yen mboten Bibisana dados kula ngingu Bibisana wiwit alit dumugi diwasa menika padha karo ngregem bisa man sareng sampun kesinungan kaprawiran kesinungan kesagetan minggat deku-deku dateng mungsuh
1: kula nggih milo man
0: senajan to wonten kadatusan mekaten upaminipun tiyang lumampah kula mboten badhe mandeg menapa malih kok mundur kula kita saged garwa Rdyan Warasinta namun keciwanipun najan Sinta menika sampun kula regem pinten-pinten warsa kula dereng rumaos kepada

0: Dan karso kula mangsanipun kula manjing tamanasoko menapa malih kok mbagekaken ningali kemawon boten purun mesti kula namung dipun tedahi geger man sagedipun sinta menika luluh manahipun kanthi srana menapa man
1: pilih penandal menika mundut periksa kula harap mboten leres
0: sebabipun
1: kula menika namung sak sepuh kathah umur kula nanging yen babagan ngrimuk wanita menika rak mboten saged ta kula malah langkung kono panjenengan dalem awit yen dipun petang nadyan to Retyan Murasinta dereng saged ngladosi penandalem nanging sampun manudya pinten ingkang kasembadan paduka pondhong monggo kula menika rak setunggal men mboten gantos-gantos to mila menawi babagan ngrimuk wanudya menika malah tentu langkung wegik panjenengan dalem tinimbang kula
0: lirik ing netra paman kok ketinggal badhe matur menika badhe matur menapa
1: wah menawi keparing munjuk
0: Sinta sipados dipun wangsulaken kados Bibisana wah mboten bab menika
1: namung mawantuan panuwun kula diwaji kula mireng pamarta ingkang binekta dening abdi dalem ingkang pinangka telik lusup dateng tengahing mengsah Prabu Rama Wijaya dumugi tlatah Ngalengka sampun mapan wonten pesanggrahan Sawilogiri menika mboten niat ngrebat bumi negari Ngalengka mboten niat njungking kawibawanipun ingkang sinuwun nanging mligi netepi darmanipun priya ingkang rumaos gadah tetimbangan dipun rebat dening asanes mila bilih panjenengan dalem daratur kula kapenggalia yen Rama Wijaya menika mangke damel duta alitipun duta agengipun nyarira pribadi rawuh wonten Ngalengka paduka kedah sakita menggalih sampun ngantos dados geledah amargi sareng panjenengan dalem ngregem Retyan Murasinta persasat mboten kepareng menggalih kawontenan negari Ngalengka diraja saklebetipun Sinta wonten Ngalengka Ngalengka saged kula aturaken para kawula alit busah basah sami nandhang cintraka alok ing akathah kirang buga kirang wastra kathah sesaget satemah kathah amung narakisma ingkang lepat petanganipun amung dagang sami lepat petanganipun satemah mboten saged wangsul pawitanipun para taruna kathah ingkang cengkah rembak mboten ketinggal saiyek saeka braya menawi kelajeng-lajeng berandalem tansah menggalih Retyan Murasinta mboten menggalih kawontenan negari Ngalengka kinten kula Ngalengka badhe lebur
0: pun kula pun ngerti sing dikarepke paman sampean mboten perlu mejang kaya pendhita sing wis kondang mboten perlu mirit kaya wong sing sugih sanggit dosa muka dadi ratu teng Ngalengka diraja mboten dhewe mantri bupati nayakan yang projo menika kangge menapa nampa bayar mendina niku man niku kangge napa mboten nata para kawula mboten ngrembug kekurangan ing pangan kekurangan ing sandang kula kudu klakon mengku Dewi Warasinta sampean ngalang-alangi kula kepengin kaya Bibisana
1: larak lido apa mau aku ya wis mikir aku ora urung mung didukani bareng unjuk atur su dalem Kanjeng Rama.
0: Bar matur wuh, bigone lho.
1: Panginten kula panjangkanipun Rama Diwaji, mboten cekap Rama Diwaji paring duka dhateng sinten kewala. Kula pitados Ibu Rdian Morosinto badhe kasembadan minangkani pamundhutipun Kanjeng Rama Diwaji. Nanging bilih Rama Wijaya sampun lebur papan tanpa dadi sak wadya balanipun. Sak sidanipun Bibi Sarpo Kenoko kula mboten trimah kebarengo ingkang putra Bigorondo matek suraning griya sagah jemangkah majeng wonten madyaning paprangan sedya panca bakah mengsah Prabu Rama sak wadya balani. Anak lanang anak anung aneng gitu kowe ingkang bisa njunjung dewa keprabane wong tuwa kaya koten iku man bayi wingi sore Bigananda bisa gawe bombong rasaning pamikir wong tuwa lha kok sampean sing wis tuwa dhar kamulyaning negara Ngalengka diraja ngadepi kahanan iki semune minggring-minggring wong tuwa jireh
2: nggih
1: Bigananda kawulun banget panariman ingsun nanging pandugaku durung titi mangsa yen sira ingkang madeg suraning griya Paman Prahasta
2: kula
1: Bigananda kawulun nalika latrining dinten Anggara Kasih man kula nampi wangsiting Bathara kula badhe saged ningkes cedhis Bathara Rama sak balane nanging kula kudu bisa nggayuh puspita penguripaning para kethek nama puspita Dewarna kula eling nalika Kakang Prabu Danaraja pinulung dening Bathara menika kajunjung dados jangkeping dewa pakaryanipun wonten kayangan Kanya Erang njagi kembang Dewarna kaping kalihipun kula kedah saged nggayuh wimbo umur pitung serut pitung berkutut pitung sri gagak pitung siwalan menawi kula sampun kelampah sedya kula kekalih wau mboten perlu ndandak mawi wadya bala Ngalengka kula dhewe bisa ngawut-awut perjurite Rama Badra Rama Wijaya.

mlebet biar wau to. Eja denyimbal pangandika Prabu Dasamuka. Semu ngembeng duka midhanget atur nyokeng paman Patih Prahasta. Kelentu pamanggih dinanggep ngina Prabu Dasamuka. Dupi midhanget atur nyokeng putra Bigananda sawetaes lipur penggalihnya Prabu Dasamuka. Sigra waleh dhateng sanggyaning para kadang sentana bilih sedya gayuh puspita Dewarna minangka panggesanganing para pragusa. Miwah wimbuh umur pitung serut, pitung berkutut, pitung Sri Gagak, pitung Siwalan. Sajuga datan wonten ingkang wani sambet sabdanipun nata ngalengka. Kaya kena cobaning Bathara telenging pasiban. Sang nata nglenggahi tripandurat tritelu pandurat pengendikan tigang wandan pawisnya. Datan kemedhar lati kesaru geger horking pasiban Jawi. Piyak ngarsa tangkep mburi ngalengka kaya klebon parang amuk. Ingkang hamurwani horek sanggyaning prawadya kang samya mara sowan. Pisuwanipun utusan saking Pasanggran Sawilagiri. Satriya Bandayuda Dyanjaya Anggada. Mancat tinggil Binatarata ndadosaken horek sangya prawadya kancara dayo dayo dayo dayo ya ya ya.

0: Aras. Bikorondo kawulono lon. Darbi setya apa? Kaya mingset pisowanmu. Wonten prakusa ingkang sowan ngersa dalem. Panginten kula Anoman ingkang sampun nate dumugi negari Ngalengka. Nanging senadyan tu menika sanes prakusa seta mboten murung tentu badhe dados wisa sedya kula kendharat mengko dhisik. Aja sumengko gawe cintrakaning tamu. Nanging senadyan to kowe ora temandang ingkang prayitna. Kulo nggih. Sedya tak paringi pangandika dhisik ingkang katemben sowan iki. Kulo nistaken dawuh. Mengko to prakusa kang katemben sowan ana ngarsaning sun. Durung suwe pisuwanmu padha kanthi basuki. Bangit panarimaku. Sang Nata keparing paring pangandika. Paring pambagya marang pisuwanku. Pangestu ora ana sambikala tekaku ana negara Ngalengka diraja. Druhun. Ora nganggo basa krama. Sakwise sawetara nggonmu lungguh ingsun mundhut priksa sira prakusa saka ngendi sapa kang dadi aranmu lan apa wigatimu tumeka nang Ngalengka diraja sadurunge aku munjuk atur apa aku iki wis bisa aduar karo Ratu Ngalengka Prabu Dasamuka. Yen kowe sumedya pinanggih Prabu Dasamuka jagat ora ganep papat. Ya iki. Prabu Dasamuka ya rawana raja. Bah, syukur bejo sewu. Lamun siliramu mundhut priksa marang aku. Sanadyan to aku iki utusan saka Samelogiri. Nanging aku Satrio Gandayuda kekasih Raden Jayanggada tekamu ana Ngalengka waleh-waleh apa diwaji sowan kunung ngersamu ingkang sepisan ngatur pangabekti ya ingkang minangka wigati sowanku ingutus Gustiku Prabu Bathara Rama Wijaya kang kelenggan iki wis lenggah ana pasanggran Samelogiri supaya ngaturake taklim konjuk ana ngersamu ya tak tampa dene kang wigati aku dinuta dening Gustiku Prabu Bathara Rama ndikake nyuwun priksa marang sliramu jalaran kelenggan iki sliramu wis ora iso gumbi cetha lamun Gusti Kurtian Warasinta ana ing negara Ngalengka mapan Taman Asoka dumunung regemanmu mongko pisahe Gustiku Kurtian Warasinta lan Gustiku Rama Wijaya mergo lekasmu kang kanthi rada paribaksa Gustiku Prabu Bathara Rama iku ora tukang mateni wong ora tukang gawe cilakaning liyan dene tumeka nang negara Ngalengka diraja dadak nganggono pepati mergo iku saka pakartining wadya balamu bawani kelenggan iku wis lenggah ana ing Samelogiri keparingi Gustiku nyuwun priksa apa diparingke apa ora Kertian Warasinta yen sliramu kepareng maringake Gustiku ora sedya ngempal bumi Ngalengka ora ngukup brana picis ora sedya gawe pepati nanging dosa muka lan Gustiku Prabu Rama manjing dadi sumitra nanging kalamun Gustiku Kurtian Warasinta cilik digawe angel rembuge gedene waleh yang dikukuhi bebasan gustiku jembar wani rupak wani besok apa biwarak keprang poncowati mungsu ngalengku cukup semeni kang dadyaturku. Oh yei jagat ibu batur jaya godok apa sejatine sak durunge kowe matur aku wis ngerti karepmu. Mula rene aku wis ngerti wigatine kowe itu mengkono negara Ngalengka Direjo kuwi mengko gampang dirembuk mburi. Inggih wigati. Bareng aku mulat dedeg miadegmu lan kahananmu saknalika aku eling marang piwilinge pepundenku bapa guru nanging manjing dadi kadang tuwa. Mula saiki aku arep takon kowe ngaku Satira Bandayuda jenengmu Jaya Anggada yen mengkono kowe putrane Kakang Resi Subali teko kowe ngendika mengkono iku mengku karep apa Anggada apa pengendikaku iki mengko mbok tampa ya kena ora mbok tampa ora dadi apa nanging aku wis rampung kesaguanku karo Kakang Resi Subali nalika Kakang Resi Subali wis anyaketi pecating sukma maringi kadigdayan marang aku Aji Pancasona Jamban banjur pengendika kang pamungkas Yayi Dasamuka yen besok ana kethek klawu urese pekoh lakune digel buntute ngaku Satira Bandayuda jenenge Jaya Anggada kuwi aja mbok anggap wong liyan bebrayan kuwi anakku Rengkuwen putra aku saguh karo Kakang Subali tak baleni sepisan kas ngendika aku iki tok tampa kena ora ya ora dadi apa nanging aku ingkang wigati ora nyidrani karo Kakang Resi Subali sejatine kowe iku putraku keponakan uga ora kok jeneng aku ngaku aku kejaba sudermamu iku bapa guru ya manjing dadi kadang tuwa ibumu Betari Toro putrane Bukulun Betoro Indro tetimbanganku Dewi Basuntari ibune si Begonondo Toro karo Tari iku padha putrane Sang Hyang Betoro Indro dadi kowe iku keponakanku dhewe aku ngaku wong tua marang Resi Subali iku ora bakal kleru mergono sambungane ibumu karo tetimbanganku iku padha dene putra pukulun Sang Hyang Betara Indra. Anggada yen kowe mituhu marang aku kowe dadi putraku gedene ngatiku nggonku luhur ke asmane Kakang Subali ora tak anggap anak keponakan ora tak anggap anak angkat nanging tak anggap anakku dhewe tan pro beda anakku Begonondo tak jumenengke Pangeran Dipati Anom tak lenggahke ana loring pasar tak adepi gamelan Barung Sinang Wiyogorong Pangkon sindene Selusin aku ngrengguh karo kowe ora mung tida-tida nanging nganti tandhesing kalebu
1: jero diasmu yang mulat segar gandanya rumpu

Kacarita Raden Joyanggada sejatosipun sak lebeting batos. Dupi manjing negari Ngalengka Diraja Mulat Wadya Ngalengka Handir tur ketingal pidekso-pidekso yakso sak prabota suta prabota suta miris raosing manah eling dadi dutaning Narendra Pancawati senadyan to briga brigi tumindake dipun ketingalaken kekendelane. Menapa malih dupi midanget pangendikanipun Prabu Dasamuka pindha gelap sayuta gragap raosing manah. Dupi Prabu Dasamuka keparengaken putra tumrap Jayanggada menika badhe dados margi kasembadan sedyaniro. Alon cipta wringganiro tinata trapsilaniro dyan Jayanggada. Jimat pepunden kula paman Prabu. Sewu kalepatan kula nyuwun gunging samudra pangaksama. Nat kula wau kula kumapurun njajari lenggahipun Kanjeng Paman Prabu. Sepisan malih sewu lepat kula nyuwun gunging pangaksama. Yen mekaten sedaya pengendika dalem putra dalem badhe nderek. Kowe manut kula nun. Syukur bejo sewu wewayangane Kakang Resi Subali katon nonong padoning nidraku Jayanggada. Kawula nun. Yen mengkono kowe ora perlu matur Paman Prabu isih ngedoh-dohke tak kandhani. Tak barengke matur Kanjeng Rama Prabu. Kawula nun. Heh, begono to? Kula nuwun wonten dawuh. Dewan Toga, kula wonten dawuh. Mengko biwarakno marang kadang-kadangmu kabeh. Lamun Jayanggada tak rengkuh putraku sing tuwa dhewe. Kowe wajib matur Kakang Mas Jayanggada. Kawula nun inggih. Ngestuaken dawuh. Jayanggada, kawula nun. Lamun kowe mantep rasane atimu dadi putraku, sedya tak jumenengke Pangeran Dipatiana. Apa labuh labetmu marang aku? Jimat pepunden kula. Bilih panjenengan dalem pitados dumateng dasat kamula, rene kalenggan menika kula mengertos benan dalem sedya nggayuh sirnanipun Prabu Sri Bathara Rama. Mboten perlu gepok kuncanipun para kadang sentana Ngalengka. Kula sagah pinangka gegeduk tanggulaning praja negari Ngalengka. Sagah nyirnaken Prabu Bathara Rama. Najan to durung bisa kasembadan, nanging wis bombong rasane atiku. Jayanggada tak trimo banget. Minangka dadi kekancinge nggonmu dadi putraku kelenggan iki, kowe sedya tak jak Andrawina. Matur sewu sembah nuwun. Nanging Andrawina kang luwih dhisik mung tak jak bebarengan ngunjuk towak waragan. Dewan Toga, kawula nun. Sumektakno towak waragan ana ngarsaku, ingsun sedya ngunjuk bebarengan karo Jayanggada. Ngestuaken dawuh. Leng-lenging driya mangun-mangun.

kacarito awit saking bombong raosing penggalih Prabu Dasamuka satemahlino kaprayit naniro ageng raos kapitadosanipun dateng Raden Jayanggada kapareng ngunjuk tuwak waragan sesarengan miwah poro kadang sentono candrane ingkang angunjuk tuwak waragan ngelenggai Eko Patmo Sari Eko Siji Patmo Kembang Sari Wusngarani ngunjuk setunggal seloki rasane kaya mambu amrik gandaning sekar ingkang kedah badhe ngunjuk malih duwi meratani jagat duwi araning loro meratani Wusngarani jagat jagating manungsa kalih seloki denya ngunjuk Dasamuka miwah Jayanggada jagate wis rumaos kawratan kawradinan raosing pangunjukan tri kamula busana tri telu kamula wong cilik busana agem-ageman tigang seloki denya ngunjuk candranipun bergiga-bergigi solah bawane kaya wong cilik kang katembe nampa ganjaran pertanda wis cat enget cat datan enget awit saking mandining araos towak waragan catur wanoro rukem catur papat menoro ketek rukem wowoan kawan seloki denya ngunjuk candraniro dian Jayanggada miwah Prabu Dasamuka wus kaya solah bawane ketek weruh wowoan kaya sedia pacar wowoan pertanda wus datan enget purwa duk sino ponco suro panggah ponco limo suro wani panggah us ngarsani tatak tanggun Jayanggada bali kekendelane mulat kanan kiring sangya prakadang sentono ketinggal usami liwung awit sampun mendem raosing pangunjukan Prabu Dasamuka ugi sampun ketinggalin noka prayit naniro Jayanggada mulat kanan kiring tanono kang kawistara kejawi makutha raja kencana ingkang ginagem Prabu Dasamuka ingkang winawas menika badhe dados bukti lamun Jayanggada wani kelayan Prabu Dasamuka sigra kopi wadah tuwak waragan karebat dening Jayanggada kakeprukaken larapanipun Prabu Dasamuka kagiyat Prabu Dasamuka ngantos geladran tedak saking palenggan makutha raja kencana kasaut dening Jayanggada lumajar medal kori pungkuran denyo medal saking kraton Ngalengka geger sangya prawadya Ngalengka.

0: Begonan tuh.
1: Kula wonten dawuh.
0: Pun Rama ora apa-apa.
1: Kejut raos sing manah kula Rama gladrahan.
0: Aku mung kaget mergo ora ngira nek ana lalakon iki. Paman Prahasta. Paman Prahasta. Wah, lha kok yo bisa-bisane kancane geger. Yae niku wis glegek.
1: Wah, wonten dawuh ingkang pangandika, nggir.
0: Anggota minggat. Ngrebat. Mekutha Raja Kencana.
1: Waduh, lajeng kados pundi? Kepareng Kanjeng Rama badhe kula tututi jaya anggota mengko dhisik.
0: Ora perlu kowe sumengko rasaning pamikirmu. Mengerti yo,
1: Bigananda?
0: Uripe para kethek balane Bathara Rama bebasan ming karek sak gebyaring tatik. Lamun aku mengko sowan wakmu, Danaraja, kembang Dewarna mesti diparingke marang aku. Kembang Dewarna kecekel tanganku tak juweng-juweng. Nek kembang Dewarna wis ajur mumur, kethek balane cedhis Bathara Rama mati tanpa karana. Ora perlu kowe sumengko nututi jaya anggota. Ora nganti sak ganti candra, kethek-kethek mati kabeh, ora perlu kowe temandang.
1: Namung kula mboten trimah anggenipun wani ngrebat Makutha Raja Kencana ingkang dumunung mestakanipun Kanjeng Rama diwaji. Yen diwaji trimah kula ingkang mboten trimah. Persasat jaya anggota ngilani dada kula. Ngelangkai pundak kulo, nyampar talingan kulo, ngepak mestoko kulo.
0: Yen pancen mengkono sing dadi karepmu, ndak parengake. Metu njaba budhalno sangyaning para kadang. Tututana jaya anggota, nek bisa ketututan syukur, nanging nek ora bisa bae. Ora perlu kowe nguyak jaya anggota nganti tekan sak jabaning rangkah. Awit pestekno balane Rama mesti mati saka tanganku mergo aku mesti entuk gawe yen wis sowan ana ngersani Kakang Danaraja.
1: Kula nuwun nggih
0: Paman Prahasta.
1: Kula wonten dawuh
0: ndika mboten perlu melu-melu kaya putu-putu ndika. Kula pasrahke Paman Prahasta tata tentrem ing negara Ngalengka.
1: Kula nuwun nggih.
0: Kalenggan menika kula badhe minggah dhateng kayangan Konyo Erang. Nyuwun tumurunipun Kembang Dewarna.
1: Mun sanes mugi-mugi saged kasembadan kersa paduka ingkang sinuwun kabareng ingkang bapa medal jawita tos dianing ayuda
0: Paman Prahasta inggih.
1: Nyuwun pangestu Kanjeng Rama diwaji putra dalem medal jawita tos dianing ayuda
0: ingkang prayatna.
1: Nyuwun pangestu diwaji ingkang putra Diwantoko medal jawita tos dianing ayuda
0: Diwantoko. Ngati-ati aja keri duga-duga digawa
1: kawula nulun. Nulun mriki.
0: Oh. Titip purna sabdane Rosang Nata lenggah sedo pendhita ratu.
1: Sedo pangandika pandhita temen ratu gedhe panguwasane kinarya pertanda sabdane Nalendra sakmando Wrata kawula sak negara. Sabdaning pandhita sakwandutan mulawali Nyayah Wi Kresna tumameng Patrasita kepareng Sang Nata gundur ngidaton mulat kanan kering katampis mundalem jelek medak saking palenggani teh gamparan gading Bungkul Kencana kinarebek Sang Hyang Widal manggung cethi pating grebyar rengganing Busana Nyayah Panten binayang kahari

kundurungi jaton sang noto ngalengko dirojo Prabu Dasamuka Yayah Mangkuduga kinaryo pratondo wonten kemandungan datan kepareng kendel wonten Brajanala datan kersa kendel Sri Menganti datan kepareng pinarak kersa kendel wonten ajeng gapura negari ngalengko dirojo mungbeng arjenging koridono pertopo milo winastan koridono pertopo danane lamun kinarya lumaksana para agung putra putri amrik gandane warung tapane lamun ana udan kodanan panas kepanasan sang nata kepareng meksa para ganing gapura kinarya lipur ndiya ingkang ngedeng sungkawa datan kacarita edi rerengganing gapura dupi wis dumugi denya mriksani kepareng lajengaken tindak wis jumangkah koridono pertopo Prabu Dasamuka pinapak garwa Prameswari Kusuma Ratu Dewi Basuntari nanging datan kepareng sinunggata amung lajeng manjing wonten sak lebeting panti busana nyarekaken busana kaprabon ngangrasuk busana kaprajuritan kaparang sedya minggah kayangan kanya erang sampun ngantos kepriksan Sangya Prakadang Sentana mijil kori pungkar Sang Nata nimbali ingkang abdi kala marica kang katimbalan ical subastaning satriya galak Yayah Sardula Wikrikita gitu.

Wah, wonten dawuh panganan diko nimbali datengi kengabdi pun kalau marijo lo kaki kalau marijo nun kowe mau mantur apa nuwun wonten dawuh panganan diko pangan diko dari nggih panganan diko. Oh layo buta ini buta cedal wong pangan diko udah di panganan diko. Kowe ndak timbali kelenggan iki aja kowe jagake nek bakal nompo ganjaran nanging bakal nompo ayan. Ledalah ayan menopo kowe arep tak jak mati. Weh ledalah lha kula ketok tuwek niki mun gedune mboten jamak rambut kula putih mun kula semiri men ketok ireng. Jadi kula aja dijak matek. Dah lagi mopo. Lah kok dadi cilik temen bocah hatimu. Landep temen dengkul pikirmu. Nglakoni mati mumpung urip. Nglakoni lara mumpung kepenak. Lah jane mbok blak-blakan ajeng dijak napa to niki? Kok sajake wigati. Aku ora murung bakal jangan-jangan musuh karo Rama Wijaya. Rene Rama Wijaya balane kethek-kethek. Aku ora sudi perang karo kethek-kethek. Nek menang ora kondang, nek kalah barang wirang. Nanging ngono. Margo kang dadi apese balane Rama dalah nopo? Kembang Dewarna iku pati uripe kethek. Aku sedia nggayuh kembang diwarna kuwi tak kanthi. Nek bisa entuk kembang diwarna ora kok dipundi-pundi. Nanging kembang diwarna disebit-sebit. Kembang diwarna ajur. Kethek mati tanpa sabab. Kethek mati Bathara Rama gampang nggon kuning kes. Lah, le golek kembang. Kembang napa niku wau? Kembang Dewarna lagi kaya kaya niku teng pundi. Aku anget nalika Kakang Prabu Danaraja pinulung dening Bathara kepareng dadi ganeping dewa lenggah ana kayangan Kanya Erang pakaryane njaga Kembang Dewarna dadi kang menang murba masisa. Kembang Dewarna iku Kakang Danaraja. Lha mangkin apa mboten dijabut nyawane. Jalaran ke ngeroko pun dadi dewa. Dewa kuwi padha duwe pakaryan dhewe-dhewe. Ora aku anggere dewa njabut nyawa. Pamane Bathara Brahma, pakaryane ya nata lakune geni. Nek Bayu, nata lakune angin. Nek Bathara Sambhu, nata lakune wewangunan. Bathara Indra, nata majune kabudayan. Lah sing tukang jabut nyawa kuwi Bathara Yama Dipati. Oh, lah nggih kula nggih pun taun napa pitutur niku. Mulakno. Yama Dipati niku ngalor ngidul nggawa kunci. Mongko kuncine papat. Kuncine ra abang ireng kuning putih niku dongenge para sepuh. Kunci sing abang niku kunci kami nerakan. Kunci sing putih niku kunci swarga. Kunci sing kuning niku nggen seneng-seneng. Lah nek sing ireng, lah niku kuncine bojone Nyama Dipati niku. Wandamu kaya mengkono. Ora perlu kagan rembug budal dina iki. Kowe bisa ngambah ngirgantara monggo kula dherekken sinuwun.

Kang Mas Bigunundo ingkang rayi trisirah nyadum dawuh ingkang rayi trinetra nyadum dawuh nadyan to ingkang rayi Dewantaka nderek suwan tebih pisuwan kula duna dungkap nampi dawuh timbalan dalem Kang Mas keparengan njuru talingan kula kados pundi dawuh timbalan dalem Kanjeng Rama diwaji ladalah hingga ngaditik tiok kalau mintrak geno nyadung gawu lorok kadangipun kakang Dimas Trisirah Trinetra Dewantaka kulo wonten dawuh kulo wonten dawuh kaki kalau mintrak geno wah wonten dawuh ingkang pangendika Nadyanto putra Ngalengka iku akeh wadya bala senopati gulagul negara Ngalengka basan ora bisa diwilang nanging ora perlu ndak caketake pun kakang kaya cukup Yayi Trisirah Trinetra Dewantaka kaki mintrakno bisa tak jak nembat watang aputo ngejum kumbolo ruwet kulonon dadekno pamriksamu Yayi siniwakan iki mau Kanjeng Rama diwaji duka-duka kang dadi telenging penggalih amung lekasi paman Wibisana ingkang tega kelayan Bibi Sarpa Kenaka malah meh bae paring duka kelayan Kanjeng Hyang Patih Prahasta amarga Hyang Patih Prahasta mestine dipenggalih kaya ngina layan Kanjeng diwaji bejane pun kakang bisa nglipur penggali Kanjeng Rama sakwetara Kanjeng Rama lipur penggali ana dadakan nglayoni ana babakan usuli mriye ana kethek klawu ulese digel buntute pekoh lakune jenenge Jayanggada dadi dutane Prabu Rama nanting Kanjeng Rama nanging bab wigatine Jayanggada kaya durung ana wangsulan kang gumathok Rama enget sabdane Kanjeng Wa Resi Subali Gampayanggada diaku putra tata gelare Jayanggada mau manut malah kaduk wani anggone munjuk saguh bakal dadi senopati Ngalengka sedya nyirnakke Prabu Rama wah piye lajeng kados pundi Rama Prabu sajak sirna raos sujana layan Jayanggada satemah dijak Andrawina bebarengan ngunjuk tuwak waragan nanging pun kakang golena kaprayitnanku bareng usak utara kadang sentana wis padha wuru Jayanggada wani ngepruk larapane Kanjeng Rama diwaji Rama diwaji awit saka kaget ngantek gladran onong jarambah Jayanggada minggat nyaut makutha agemi Kanjeng Rama mongko makutha raja kencana iku makutha pusaka lumayune Jayanggada lumumpat baluwerti pungkuran kepari Kanjeng Rama aku ora diparengke nututi nanging aku ora lega sebabipun sebab Kanjeng Rama mestekke yen kethek Pancawati ora suwe meneh bakal mati kalenggan iki Rama sowan ngersani Siwadana Raja nyuwun tuwurune kembang diwarna nanging pun kakang ingkang ora lila sepisan Jayanggada anggone wani ngrangsang mestakane Kanjeng Rama kaping pindho nyaut pusaka Ngalengka diraja rumangsa pun kakang kaya dikilani dadane nglangkai pundhak nyampar talingan ngepak mestaka ora lega rasane ngatiku nek ora nggedeng sirahe Jayanggada kebaripun Kang Mas ora perlu akeh-akeh kanggo kanthi kadang sentana sawetara milih ana perjuit ing gamben-gamben ditututi Jayanggada saraya tak gawe becik nanging yen mengko wis lena prayitnane dheweke tak gedeng mriye yen mekaten sampun ngantos kuwatos ing penggalih ingkang rayi mboten bali tebih lan tindakipun Kang Mas Bigunundo nadyan ing rayi Trinetra semanten ugi yaya Dimas pun kakang rilano disilaku tak tututane Jayanggada.

diwan romo-romo sesembahanku. Wah. Ya wong ngene bejo ora kurang marga. Wong ngene Arcilaka ora kurang sarana. Nitik pengendikane Kanjeng Rama Nerpati Sugriwa. Lamun aku ora bisa ngungkuli Kakang Senggono anggone gawe bukti ana ngalengka diraja. Dudu anakku. Isin banget aku nek nganti kalah buktiku karo Kakang Anoman. Bareng aku teko ngalengka diraja, sejatine aku mulat perjulite dosa muka buta. Sak gunung-gunung miris.

Sutresno butuh matur nuwun panjenengan tasih midhangetaken kiaran ringgit wajujal sedaluna atas lumantar program 4 RRI Yogyakarta ingkang dipuntindakaken dening dalang Kitimbul Hadi Prayitno kanthi mbabar lampahan anggodo duto. Sutresno butuh sugeng dalu sugeng midhangetaken.

manut ora mung direngkuh anak keponakan dianggep anak sing tuwa dhewe. Bombong rasane atiku. Batinku iki entuk dalan. Lah kok ndandak disuguh kok disuguh pangunjukan. Carane saiki suguhan iki pengunjukan dhisik. Kepasang yobyo. Kabeh buta do ngombe. Bareng tak delok wis padha wuru jatine nggonku ngombe ila srana ya kaya petungane kanca-kanca ning jatine nggonku ngombe ora spiro amarga pancen aku eling yen aku dadi duta utusane Sinuwun Prabu Bathara Rama yen aku arep cidra janji sutik ing atas aku jejering satriya kok ora netepi darmaning satriya satriya saguh karo ratu sesembahane padha karo saguh karo wong akeh. Lah nek nganti aku cidra ngubaya banjur ana ngendi lungguing satriya. Mula najan ketanggur lakon sing kepiye wae aku eling nek dadi dutane Sinuwun Prabu Bathara Rama. Aku iso nyaut Mekutha Raja Kencana. Mengko aku bisa dadi munjuk sing werna-werna. Prabu Dasamuka sareng mboten maringaken retyan para sinta kula tantang Gandayuda. Jebul Dasamuka mboten sepinten kadidayanipun

Kulo jiwa tos tang andemanipun jengkel saknaliko. Kulo kaping kali sirai saknaliko dosa muka kulo jambak. Kulo jegluk-jegluk kaken selo. Satemah mekudanipun menika kulo anggih bukti yen kulo wani ngrangsang sirai dosa muka. Pengalem bono marang aku ngungkuli kakang Anoman. Kakang Anoman li omong dosa muka digdaya. Gini kira spiro aku rak matur menggunuh. Kakang Anoman senopati, aku sak dure senopati. Ge apa dure senopati? Wo seluwih dipercaya anggota tinimbang Anoman.

Joyang Gudu Mandeko. Eh, Joyang Gudu Mandeko. Menggo dhisik. Yen ora sisip iki Nyai Bigonondo. Ingkang siji aku durung wanuh sapa kang dadi kekasihmu. Kadangi taruna Kang Mas Bigonondo Diwantoko. Nyai Bigonondo, Nyai Diwantoko. Joyo Anggodo ora cilik mlaku gedhene mlayu. Ana wigati apa ngendhek lakune pun Kakang. Kowe aja sumentana banjur pun Kakang apamu aku. Lha opo Nyai Bigonondo ora mireng sedane Kanjeng Rama diwaji Prabu Dasamuka. Yen aku pinutra Prabu Dasamuka ingkang tuwa. Dadi kowe kabeh iku adi-adiku. Kowe ora perlu ndadak kakean mumpus. Kowe ngersani Kanjeng Rama deku-deku. Nanging ana bebasan jumbu-jumbu laler. Ngerampek-ngerampek kethek. Suwe-suwe nyokot gitok. Yen kowe temen-temen ngaku wong tuwa Kanjeng diwaji apa sebabe wani ngrangsang mestakane Kanjeng Rama nyaut makutha raja Kencana kuwi makutha pusaka aja mbok anggap makutha mung eden-eden iku pusaka ngalengka diraja Gusti to sabar wong guneman ki nek sumengko ora becik anane aku wani nyaut pusaka makutha raja Kencana mergo aku iki wis pinutra Kanjeng Rama Prabu Dasamuka. Nek aku ora diaku putra Kanjeng Rama aja kok nyaon makutha cedhak wae ora bisa to. Dadi Nyai Bigonondo aja duwe pangrengkuh apa-apa karo aku. Aku nyaut makutha raja Kencana iki ning batinku isih bekti karo Kanjeng Rama Prabu Dasamuka. Wah, niku kakanku wis mangke nek kula sampean kesuwen le guneman karo Joyo Anggodo ora murung ditrapi guna pengasihan kula sampean luluh ora sida nyekel Joyo Anggodo. Aja kuwatir Yayi Diwantoko. Eh Joyo Anggodo ora perlu kagak nuwus. Saiki manut tak gedeng sirahmu. Kowe manut ya tak bondo. Kowe ora manut ya tak cekel, tak rangket. Jojo bang mawi ngowi-ngowi wengis nektra ndik angatira. Welah saya suwe sugal pengendikam pertanda nek wis ilang rembuke sedulur nom karo sedulur tuwa. Bigonondo lelakon iki pancen wis tak sengaja. Aku wani nyaut makutha Kencana. Dasare Joyo Anggodo ana negara Ngalengka isih eling nek aku dinuta dening diwaji Prabu Rama. Ora watak Joyo Anggodo luntur mung mergo saka pamiluting sih si Dasamuka ndandak rinumpaka basa ndandak diwiwi kamulyan. Apa dianggep aku gandrung karo kamulyane Prabu Dasamuka? Mbok anggap aku manut karo penemune Dasamuka. Ora lega rasane atiku nek aku ora bisa nggepuk ngalengka diraja kagan wus gelih mergaling patimu.

beladalah. Joyan gudu tak tekem bangga amuragadon. Ngawut-awut barisaning para putra ngalengko drun. Wani tekan negara ngalengko gerah nyawamu. Ana buta sapa jenengmu? Perjineman ngalengko Dektya Kala Mintragna. Joyanggodo aja ngenteni babak bucik kulitmu. Manuto tak cekel. Kelakon kuwi nyekel Joyanggodo entek budine. Wah, wani mungsuh aku dene apamu. Kegulung rampung nyawamu. Ah, ah, ah.

Surak meroto joyo meroto imbang-imbang sasat podo yen podo rebutan kaya menjangang tatu ampiaan kaya wong jolo iki kegeduk ngaleng kokolo mintrak no weng kedek kaya kowe ganep 10 ora gigrik lakon tak untut kabeh joya nggodo nyoto kowe digdaya tak enteni gedukmu ora enggal tangi ojo takon dosa sesep sesep getihmu

prajurit gong beri mager gongso sura patut banget watak buto kasar tandang gerayangi nebak-nebak nyaut-nyaut apapi gandani koyo gondo bangki wahang godo bisa tangi ono diwa welas nguripke marang aku isih wani apamu sing tak medeni wah mamerke kekendelanmu arep nyekel gaman ora watak kedek nibake gaman tampan ono beringuting praguso bisa nyekel jaya anggota sasat bisa njaring angin babuh majuwuh

Woi lah. Jare arep ringut ngadon kenepsune kethek. Lah kok jebul ming jepipang jepiping karo sengak-senguk cuwat-cuwet. Lah opo aku nek karo kethek cuwat-cuwet ngono kuwi njuk wedi ngono apa? Haeng godo. Wah, ngene apa diruhun. Ayo maju wae.

Wah, adalah Trembalong. Darani nek ringut ki nesu. Aku jebul malah menjuget pamer. Nggonmu iso juget ngono apa? Pamer juget kok nang alengko ketanggor. Padake aku ra iso juget apa? Ala-ala iki weton SMKI tak kandhani. Delok jugetku saka kono.

Ayo maju. Saut pedot bangkamu. Wah. Wah. Suarane ora apa-apa kok mak bleber mrene karo mak cuwet. Eh, Dian. Aku kok yuk deg-degan. Maju.

kedek trundulo kowe ya. Gareng kowe joget lah kok kaya dipasangi ketunggengan aku. Ndomble. Aja aku didupak. Tutukku ora krasa nek mungsuh anggodo. Wah. Ya kaya ngene iki kethekan ngayu jan iki. Nek ora ana sing jaga ilang besok iki. Dadi ora aku anggere metu wis beker. Ayo maju. Wah.

gundule dian. Awang kono sing blak genung tak kok aku sing ketek gen. Yo. Yen ngono mungsu ketek kudu prayitno. Kira-kira kurang rong jangkah. Tubruk. Banting. Kokop gedhemu. Wah.

Waduh mati aku. Nyuwun pangapunten nggih. Kula mboten nginten bilih lan lenggah wonten mriku. Ora dadi apa kaki. Kepiye pawartane? Dadosna kawulingan Jaya Anggada Puguh mboten purun masrahaken makutha raja Kencana satemah dados pasulayan Bandayuda mengsari paduka Dewantaka. Kang rayi keseser kula banjel. Kepara estu Jaya Anggada sareng mringut. Kula badhe nyepeng anggada menika kaya nyekel kitiran. Angkring mlangkring pundhak nyokot kuping cuwet-cuwet-cuwet. Mlangkring pundhak nyokot kuping cuwet-cuwet suwe-suwe hubung-hubung. Sandangan kula dadi taruk disuweki kaya ngene. Semingkira kaki mintrakno.

Raden Trinegra Duka Yayah Sinipi. Mulat kridanipun jaya anggada daya-daya saged sirna. Matek mantram saktine milodian Trinegra nektranipun tiga. Ingkang wonten madyaning larapan mawa daya lamun kinarya mandeng sorating Sanghyang Pertanggapati. Mijil dahono. Mbujung anggane mengsah.

sampun dipun kendhelaken Kang Mas. Mboten lega raos ing manah. Bilih Jaya Ngudo dereng saged kepikut. Kadangipun Kakang Yayi Tring Nektro mawantu-wantu pamundhutipun Kakang Racuten Bermantiamu. Lamun Yayi ngumbar dahono lumadyaning ngalas, mundak mengko alas akeh ingkang kubungan. Yen akeh alas ingkang kobong gawe kapitunan kanan kering alas kang kena dayane Yayi Tring Nektro. Mula prayoga sirpen dayamu ngumbar dahono. Beri lajeng Jaya Ngudo keparingi Kanjeng Rama para putra ora kepareng nguyak Jaya Ngudo nganti tekan jabaning rangkah. Amarga Kanjeng Rama kagungan penggalih. Yen Dewarna wis kahasta astane diwaji, kethek Pancawati bakal tekaning pati tanpa karana. Mula Jaya Ngudo ora perlu dibujung. Ngundak mengko kowe aku malah lena kaprayitan. Kowe aku bali macak baris onong sak jabaning Baliwerti negara Ngalengka dirojo kejaba rumeksa raharjaning negara. Aja nganti ana kethek kang momor sambu anganti kondure Kanjeng Rama saka kayangan kanya ilang. Yen mekaten kula kandhung nderek keparingipun Kang Mas, monggo kula dherekaken Kang Mas Bigorondo.

wulung-wulung kendhang peksi mabur katrajang, alas rungkut karungkat awit saking perbawaning Bandayuda. Sangya para putra ngalengka mbujung Jaya Anggada, dupi Jaya Anggada rumaos karuban tanding hangun cati saking pabaratan. Eling-eling pelajaring praguso manjing telenging wono bebasan ical sak kedeping niktro diantri niktro ingkang sedia besemi wono kang kinari wulu mebet Jaya Anggada pinenggak keng roko Raden Bigonondo sampun ngantos wonten wono ingkang ical amargi saking pangamuknya Hadni Dayaniro Trinektro. Dian Trinektro sigra nyirep kasudiraniro karacut bermantianiro sigra sirep dahono ingkang nempuh wono geng telatah ngalengko dirojo. Sangya Prakadang putra ngalengko sami macak baris wonten sak jawining Baleweti negari ngalengko kajawin jagi raharjaning negari sampun ngantos wonten Pragusa Momor Sambu ingkeng wigatos anjagi utawi nenggo kundurnya keng Rama denyo gayuh tumuruning Puspita Dewarna sini gegantio kang winur sito nahan ingkeng wonten telenging pakuwon datan winarno kang kinaryo sambeting carito nenggih kayangan konyo erang mencorong tejane yayah manik maninten

kal Edi Renggane. Rengganing kahyangan konyo erang datan po sangking kencana Rukmi nanging sangking cahya ingkang mawa manca warna. Abyur kadi kartika kang umbing tawang ambabar gondo amri arum mangambar-ambar natkala semantun ingkang lenggahi kahyangan konyo erang. Bedoro Daniswara duingune titah ingkang dumadi wonten Janaluka nadkala wonten madyaning jagat raya Narendra ing Lokapala ingkang ajijuluk Prabu Danaraja Yadanapati putra Resi Wisrawa ketrimaning lelabetan wonten jagat Mercapada pinulung dening Bedoro kepareng dados jangkeping dewa tridasa watak nawa. Bathara Daniswara pinercaya anjagi puspita dewarna ingkang mapan wonten kahyangan konyo erang. Nadkala semanten lenggah wonten madyaning pandhapi wangunan kejut kagur wekasan Bathara Daniswara ya sanglang Danaraja dupi mulat praptaniro kadang taruna Bathara Sriyana kang pinarcaya pinangka juru sastra kayangan jungkring seloka mila katelah Bathara penyarian bagus warnane branyak pasemone buntas kawuh saliring ngereh datan mukal Sang Hyang Jagat Giripati pitados dhateng Sang Hyang Sriyana pinangka juru sastra kayangan jungkring saloka. Sang Hyang Daniswara dupi terwaca pamawasnya terwaca punika Sang Hyang Bathara Sriyana gupuh-gupuh denya hangat carane kepareng lenggah jajar layan Sang Hyang Daniswara Rukmendaya mangkono pangudyasmaraning griya kang dereng kawijil

0: Bung ilahing mangastu nomo sidam sekaring bahunu langgeng. Kadangipun kakang Nyai Sriyono durungan toro lomo rawuh konong kayangan konyo irang. Pun kakang atur pambagyo raharjo praptane Nyai. Banget panarimaku kakang Bedoro Daniswara kepareng atur pambagyo. Pangestune kakang Daniswara rano sambi kolo ya mung bektiku sayugya katur ana ngersani kakang Bedoro ndak tompo nanging kendelu podo-podo kajaba saka iku Yayi gumbiraning pamikir pun kakang nompo praptane Yayi ora bisa tak gambarake nanging sakwise rumangsa bungah banjur kejut rasaning pamikirku mergo Yayi rawuh onong konyo erang katun sumengko pangawak bojro katitik riwir butung gulunung mukurako berangsap kawis toro yen Yayi mengkuwi gati praptamu waluko marang pun kakang opo dinuto dining pukulun iwang jagat diripati opo mulus seko keparingi Yayi Sriyono sak durung aku matur akeh ana luputku sing gedhe pangapuramu
1: iya
0: sowan kono kayangan konyo irang sing sepisan tuwi tata rajani kakang Bedoro iya tak trimo waleh-waleh opo aku mundi dawuh pengendikane Rama Pukulun Iwang Jagatnata supaya maringake puja pangestune Iwang Jagat Giripati ndak pundi mestoko dadi jejimat kajaba tani kupati uriping para pragosa
1: iya
0: ingkang mongko kalenggan iki dosa muka darbe sedya gayuh tumuruning kembang Dewarna yen nganti kembang Dewarna kecekel tangane dosa muka ora murung bakal dijuwing-juwing rusake kembang Dewarna dadi srana patine para pragosa kang tanpa karana patine para pragosa Rama Wijaya mesti ora bisa mbacutke nggone nyangkul jejiban netepi darmaning satriya dadi utusaning adil mbrastu ambek Angkara Budi Candala kang cumondhok ana nganggane sidasa muka ingkang mongko pukulane Iwang Jagatnata enget yen dasa muka iku kadang mutaruna ya senajan kelenggan iki kakang Bedoro iku wis jejering dewa dasa muka iku titah nanging adaane rasa mikolehke sedulur dhewe iki seorang bisa ilang ya nek prasetyane mengkono nalika nampa dawuh nalika nampa dawuh Iwang Jagatnata kula badhe nindakaken menapa sabdanipun Iwang Jagatnata kula teman-teman badhe nindakaken kewajiban kula netepi darmaning dewa mboten kenging pilih asih sedaya titah badhe kula ayomi ingkang leres kula leresaken ngelepat kula lepataken ning bi kesagiane yang wis nampa kamulyan iku yo adane sok milik bendung lali yo arepku dadi dewa ke yo kelingan wae iki adikku e arepku aku dhewe kan adikku ra duwe yo piye ora ingkang dikuwatirake mbok menawa kakang Bedoro Daniswara banjur maringke kembang Dewarna marang sidasa muka
1: oh ngilahing oh adikku Yayi Sriyono
0: mukal Yayi Sriyono nek ora preso watak isi donoraja duk isih onong jono luka bae aku iku cengkah karo penemune Yayi Prabu Dasamuka apa meneh kelenggan iki aku nampa nugrahaning Hyang Jagat Wiripati dadi jejering dewa. Yen aku nganti nyimpang saka bebener, yen nganti aku duwe musik sedya ngayomi Yayi Prabu Dasamuka, aja kok mung Hyang Jagat Wiripati ingkang paring pidana. Nadyanto Hyang Widiwasa ingkang paring pidana sedya tak tampa kanthi lega legawaning pamikirku. Aja kok mung dumunung ana ing neraka jahanam. Nadyan dadi ndek pengamun-amun bakal tak temah pilalu aku lebur papan tanpa dadi tinimbang aku nglabuhi marang wong kang ora bener. Pandugaku yen para dewa pambiyantune Rama Bukuni Wang Jagat Nata iku kabeh kaya Kakang Danaraja jagat tentrem, ora bakal ana jagat ingkang goreg. Yen mengkono syukur mangayu bagya, aku mung nuwun aja nganti cobaning Bathara tumama marang anggane Kakang Bathara. Yana dewa yang nonton wong aku perang tias padha sarsaran.

Beco denyo imbal pangandika Bathara Daniswara mewah sanggang Sriyana ya Bathara penyarikan dumugi semanten denyo imbal pangandika kasaru piswanipun Prabu Dasamuka bertek-bertek saking ketepian Kakang Danaraja juga kaget aku sohan Kakang Prabu.

Aku ingat Kakang Danaraja didadekke gendeping dewa, pakaryane jaga kembang Diwarna. Suwan kuwi karep nyuwun kembang Diwarna. Arep tak suwun kanggo Srana gampangke nggonku mateni kethek-kethek balane si Rama Wijaya. Kakang Danaraja nang Janaluka sedulurku tuwa, saiki dadi dewa tetep pepundhenku. Keparengo Kakang Danaraja minangkani panuwunku. Nadyan to Kakang Danaraja iku ana kayangan wis ora kekurangan apa-apa. Nek kepareng minangkani panuwunku duwe pamundhut apa bakal tak sembadani. Yayi Dasamuka piye? Dadekno pamriksamu ya Yayi. Kembang Diwarna iku pun Kakang mung sak derma njaga. Besok kang dipintal kembang Diwarna iku apa si Suta, apa si Naya, apa si Dadap, apa si Waru pun Kakang ora ngerti. Dadi pun Kakang iku mung wewenange njaga. Sapa ingkang medhik kembang Diwarna, aku bakal ngrilakke. Nanging nek wis ana idi rilaning penggalih Iwang Jagat Giripati, mulo prayugane Yayi sowan ngersani Iwang Jagat Nata. Yen Iwang Jagat Nata paring idi rilaning penggalih, banjur paring pertanda rilaning penggalih. Kang ana tandha tak pakastani Iwang Jagat Giripati. Apa esuk apa sore pun Kakang ngrilakke kembang Diwarna.

nek kranyo hangat tirah. Ku medut padone nglati kerot-kerot kanan wujud. Gedruk-gedruk mung bantala jajal pang mawi ngowi-ngowi sinabeta merang.

Yestungkoro jagat manik rojo diwa. Weh! Dan rojo! Ilang toto keramamu karukun kakang, tak ajenono dadi mungsuh. Ora tak ajeni dadi mungsuh. Bien satru saikiyo mungsuh, druhun di memonon. Ora perlu kakang mungus. Karek ngulungke opora kembang dewarno. Yen ora dulungke, ora ana tak petikah dang tuwo. Aja takon dosa, apa dumeh wis dadi jejering dewa, aku yuk wedi karo kowe. Apa dianggep aku ora wani nglarak, Dana Raja saka palenggan kene mergani pati mudha sono.

0: Jaga nulut druhun di memonon penyarian ini.
1: Orang tadi ngaling-ngaling itu poro nyoto.
0: Orang ngerti serapating tangan jemedot orang mestakaku bejane dosa muka sing mbok jempolo. Darbis diopo.
1: Wes antara suwe nggon guru meksa kami dagane Kakang Danaraja.
0: Aja dipeh kuwi kadang tuwa nanging aku ora lila yen kowe wis dia gawe cintrakane Kakang Danaraja.
1: Kelakuan kowe merpeki Dewarna yen penyarian wis njer babah ana Bantala Pandhani.
0: Rebut dadi kelawaring tangan druhun.

muka jobombong kowe bisa ngundur ke penyarian-penyarian pancen dudu mungsuhmu ora meng penyarian dewa 30 watak songo ora ana sing bisa ngembari kasudibyan kejaba kadang tuwa danaraja bapa jagat dewa Bathara meksa ora ngulungke kembang dewarna oh, mamah kuwi ojo tinggal playu

diagian lo dirun di momonong kaan ke Diono Rojo saya tuwek saya imbuh katik dayani dirun kurang mudar-mudar ayo jelaruk cangamu bindi tinggalmu yayi dosomuko opam bekmu aku kalah karo kowe tamparno haji petak sewu nek ora singkirke ora kelakon aku merpengi kembang dewarna dosomuko matek haji petak sewu dedit pratala kaping 3 dana raja penyarian kagetak dening prabu dosomuko kontal dawah tebing

Alah, kelakon iki wau Kanjeng Diwaji perang kali Rakamu si Donorojo. Kakang Donorojo rambian rasa iki. Lah nek mboten biyen mboten sakniki lanjut jeneng apa? Ora glodhok petengku. Kakang Donorojo ora marengke yen tak ujo kadigdayane ora kelakon aku enggal entuk gawe. Kakang Donorojo sak getak iki papane kembang Dewarna. Lajeng setya tak pundhut danang ini nyolong. Lah nek ajeng dhewe pusaka kok syaraté nyolong. Lah napa dayane niku? Kowe iki kanca apa mungsuh? Lagi manut ngoten. Nek ajeng tindak nggo kanca ajeng etungane pripun ngene. Kowe anane manut karo aku. Nggih. Kacarita mencara mawa cahya tejaning kembang Dewarna ingkang sampun tinenggan. Brahmara inggih kembang ingkang tansah nesep maduning kembang Dewarna. Dupi kembang Dewarna pinundhut dening Prabu Dasamuka. Brahmara ingkang surya pantaraning ratri nyaketi kembang Dewarna ngupadi Bathara Daniswara.

Kesele sinuun orang nganti tekan burung elengko nang dalan bubuk ratu adati nek sari rung papan sing apik pagulingane kasur bagus pramudani gandane arum-arum kok iki nang dalan kok ngelempus wali sing jenenge wong ngantuk ki ora ndelok nggone padha karo wong mangan arep ono panganan sing miroso tur rasa ndadak bayar ning nek arep mangan ki durung ngelih arep mangan yo ora enak temenanan yo arep panganan iku ora misro tur ndadak bayar ning nek arep mangan si arep mangan ki wis ngelih iso kuru mesep ana ng Wardoyo wah Wardoyo ki opo arep nganggo tembung kawi angel wong turu semono bar papan iki apik kasur babut pramudani disibari wangi-wangi nek sing mapan turu ro ngantuk ya malah klisak-klisik no malah kelingan sing ora-ora ning arep menang gondalan go selonjare ora kena nek sing ngantuk ya penuh Gusti pun siang mangke ndak dalu teko ngalengko weh kok nekat ora janjane kembang iki kok ngopo to kok ampuh kena nggo pati wiping kethek mumpung Gusti Kusari aku jajal tak delok leng-leng driya mangun mangun mangun wang-wang lagi kalau merica kembang dewar nun wah lah ini dicekel ini weh lah kok nyekel kembang dewar nun kok turu kaki kalau merica ayo inggal bali prayoga ngambak ngegono daya-daya tekan ngalengko kaki kalau merica weh lah turu kok nekat apa njaluk gebuk weh wuluh ora gelem tangi ya wis malah kembangi tak pundhut wae terus aku kondur dhewe weh dalah waduh duh awan kok loro kabeh iki menapa ya iki waduh kok kados digebuki kula ora kaya pancen tak gebuki mau tak anggap nek turu mung mergo saka ngantuk bareng tak gebuki kowe ora tangi kembang tak pundhut kowe banjur tangi mongko aku mau yo turu ora kanyono-nyono yen mengkono perbawani kembang diwerna iki marake ngantuk janji cedhak brana ngingsep gandane kembang iki banjur saknalika turu ngenggon wah ya niki kembang kok marake sial dijak nyambut gawe ora kenek iki anggrek mambu kok njuk ngantuk nek ngoten kula ngene terus perlune nek kula teko njuk turu niku ana kuduke lah mambu kembang kok ngono kok aja sembrono daya-daya tekan ngaleng kok kembang iki malah tak buang wae tak suwun marang Bathara daya-daya tumiba negara ngaleng kok diraja

Ongajwalaju sang hayu palungguan lu kakang narada pregenjong marudaya ngolodoloha penapi adi guru lamun totan sisip ulun andulu ingkeng ketemben sowan pangayunan ulun yoga kenakian daniswara kamulon nggih prayogi keparang adi guru paring pangandika nggih kulub daniswara rada mingseta pisuwan kita ulun paring pambagya araharja dhatapun ditu pinampi sabdanipun pukulun liwang jagat nata kepareng mundhut priksa pisuwan kula pangestunipun pukulun sang liwang giri nata mboten mangke sami kula sungkeming pangabekti konjuk yaya ulun tampa sriyana padha basuki lamun nggih pangestunipun pukulun liwang jagat nata pangabekti kula konjuk ya ulun tampa danaraja padha kanthi basuki mriki pangestunipun pukulun Bathara Narada pangabekti kula konjuk iya ulun tampa ana wigati penapi ingetipun ingkang putra danaraja senajan ingkang putra dereng ngunjuk rama pukulun temtu sampun priksa mubah musi ing manah adile wong pitakon mengkono mung diwangsuli prayoga kita enggal matur ingkang kanthi trewaca munjuk atur sewu lepat nyuwun gunging pangaksama iya ulun ingkang putra kadhawan njagi puspita wijaya rekna saklaminipun boten wonten cobi ingkang kula anggep awrat namung kalenggan menika kepareng kula munjuk kadatengan kadang kula yayi Prabu Dasamuka badhe mundhut Puspita Wijayarna Yayi Sriyana priksa kula mboten kedugi masrahaken satemah dados pasulayaning Rembak ngantos dados panca bakah iya rene Yayi Dasamuka menika digdaya kula semulena kagetak mawi kasudibyanipun Yayi Dasamuka kontal dumawah tebih klayan Yayi penyahian sak pengker kula Puspita dipun pundhut Dasamuka ulun kula mboten saged nglajengaken munjuk bilih kula kedah nampi pidana pidana menapa ingkang kedah kula tampi kula mboten badhe sila kakang rada napa adi guru kadiparan kakang rada menawi Puspita Dewarna kecepeng Dasamuka pragusa balanipun rama badhe lebur papan tanpa dadi ingkang menika kekilapan menapa adi guru nanging keng putra danaraja sejatosipun boten lepat sampun kados menapa anggenipun renggalangi awit saking nekatipun Dasamuka nggih kakang rada napi saklebetipun ulun dipun sowani danaraja ulun pitanya kakang rada ingkang wonten baunipun danaraja menika menapa kakang rada lho menika kumbang kethek kakang rada kumbang kethek jelek dadi kethek kumbang

Biyen mekaten kula kantun nderek kemaringipun adi guru. Kakang Rodo Kewolo sampun ngantos ajrih rekaos kita medhak mercapada. Jumujuga pesanggrahan Sawilogiri permujo bau kapasrahno dateng keng wayah Sri Rama Wijaya. Supados pinitados ngerbat puspita diwarna ingkang wonten ngalengka diraja. Nggih. Kepareng ingkang raka bidal kalenggan menika. Nggih, Kakang Bathara. Permujo bau inggal nyuwun pamit mriki kukulun. Nyuwun tambahing pangestu Hyang Jagat Giripati. Yo ingkang prayitna permujo bau.

lepas tindaknya sang hilang kaneko putro yo bedoron rodo kadiri akin permujo bau manghawan inggir gantoro tanono kang kadulu kajawi pelengkeng hargo samilogiri sedia merpeki pesanggrahan samilogiri kang kinaryo makuwon Sri Bathara Rama nadkala semanten mespadaken kiblat pracima sang hyang pratangga pati wis konjeming pertiwi dadi pratandha gumlaring jagat telasing rina sedya gumanti ratri tan pantara hyang candra wijil sedya merbawani jagat raya lumampahi sang hyang candra wis panjer ing akasa pertandha wis dumugi titi wanci wancine wis ngancik

0: Sutresno budaya panjenengan tasih midhangetaken kiaran ringkit wacucal sedaluna atas kanthi lampahan anggodo duto ingkang katindakaken dening dalang Kitimbun Hati Prayitno. Sutresno budaya sugeng dalu sugeng midhangetaken.
1: Program 4 RRI Ngayu Jokarta.

Eko siji bumi lemah kang kaidiran samudra. Dwi loro sawah lemah kang tinanduran pari. Dri telu gunung pikuping jagat catur papat. Samudra banyu kang angidri bawono. Panca lima tarung gegodhongan. Sat nenem pes. Sabaning satu. Sabto pitu pendito jalmo kangus katarimo papane. Astro wolu tamang langit. Nawa songo dewa panutaning jalmo. Dosa sepuluh ratu mustikaning jalmo. Goro-goro tanggap marso sirah juga. Pratandani jagat katempuh sumuing goro-goro. Bumi kaya digenjet langite gunjing. Kaya tangkep-tangkep lemah bengkak bleduk mangampak-ampak lebu katiyuping angin. Ana lindu sedina kaping pitu harging bumi akeh gunung longsor jugur mustikaning gunung jamur dipomo glak maglik yayah jumplang-jumplang awit banter perbawaning harging bumi tirta samudra mangambak-ambak panyayah ngelem daratan panas perbawane turta mawa wisa ramukal mino-mino gedhe nglumba kang cilik dadi lendhut blegedoba. Ngir gantoro mendung angin danu peteng dedek limengan kaya bangun kasaput lebu satemah ketiga dawa dan barat salah mongso dres awur lisus pindo pinusus lidah tatit pating kalawerte joman koro-koro peluung pating palenggum celaratan pating calorot suaraning jumantoro jumeg geluk ngoregake bawono awit sko banter sumeng goro-goro sumundul kaya nganjung gring seloko katarito sanggang jagat diripati dupi mulat belaring jagat katempu suming goro-goro diongasto cukumani isi tirto panjuto nirmolo katetesaken jagat royo sirip saknaliko poneng goro-goro sirping goro-goro jagat toto tentrem gemari palo jinawi binarung suara jumegluk mungbeng telenging samudro kinario pakur matan wijil lurah semar miwah putro cacah tigo nolo garing pedro sumamono bagung pacak gujengan wonten

aku metu jedul kira-kira jam 12 punjul 20 menit diringi serbekan netaraman bareng aku mandek obo Kakang Mbak Yu jolali welingku disaut poro waranggono waranggono limo nyaut kabeh monggo aku ming siji disaut wong limo ayo gelak depan no. saut aku mau nyuwun gending pak sopir sing karepku mengkono kanggo nggugah semangat disiplin nasional amarga kepareng wenget bangsa kita ya sing nom ya sing tuwa sampun kathah ingkang dados bebanten wonten margianing margi ageng amarga ning padha kurang disiplin sopire ya ora disiplin sing numpak kendaraan roda loro ya ora disiplin terkadang sing nyabrang dalan ning mlaku ya ora disiplin satemah ndadosaken kecelakaan mila panginten kula nek sopire ya disiplin sing numpak kendaraan roda loro ya disiplin sing tindak ya disiplin najan ora bisa mbrasto babar pisan kecelakaan ning apese nyuda pak sopir mbok ya mikir.

tak deluk anak-anak warang gono saiki pirang setahun aku ora petuk subur-subur ning bareng subur-subur kok yuk wateke hantukan wong pancene yuk nyaut aku ndak ngenteni. Ah menika wau Pak sopir jo sembrono menawi sampun ngasto setir rodo papat niku aja sembrono mergo leno 5 menit iso gawe cilakane wong liya kurang bejane cilakane awake dhewe. Awon-awon panggenan kula menika pinggir margi ageng tur sak menika rame sanget. Anggere ana kecelakaan niku mesti mergo sembrono. Siji sembrono, loro mendem. Wah. Niku nyilakani. Dalaran anggere ana kecelakaan ditilek iki gandane mesti miras, minuman keras. Kula jane gumun kok. Oleh apa to ya ngombe minuman keras. Wong kula niku sak lawase metro urung tau ngombe minuman keras. Dene umur kula wis 76 kok ya ajek linuwara. Niku janjane tak nggo ngelingke, mbok apa to gunane miras niku? Rak malah ngrusak jiwa lan ragane dhewe-dhewe. Jarine nggo anget-anget, anggo anget-anget iki nang rong sloki, nggo anget-anget iki rong gendul ya. Monggo kanca-kancaku jeneng mari arep pentas malah mendem dhisik. Gumun kula. Lah nek wis pentas kok karo mendem yo apa ora? Sing metu kira ora barang sing kejarak. Apa karepe sak metu-metune yo ben anggere metu ngono. Pak sopir

Adek dadi yo tok ndeke. Aku seneng ku nek kutut manggung yo le mundak mandek kuwi kok. Men apa? Men awet nganti kaya apa? Nyuwun malih.

0: dasare gamelane perunggu lawas, larase isih runtut, kanca wira pradangga ya sing nom-nom berkas-berkas situ ya ora ana sing ngantuk, malah nek sing turu ana kandhane ora ana sing ngantuk ana sing turu. Nyuwun malih
1: pakan
0: selu sing seru wae wis dituku.

mandek meneh. Iya, karek ngegongke, truk. Mau bengi-bengi. Saiki apa esuk-esuk, muh adem. Wanawan sumu. Njaluk apa? Aku suwono peteng-peteng we. Gue sembrono bareng peteng ya malah nyuwun. Niki Petruk nyuwun peteng-peteng niki.

nek peteng-peteng iki butuh manggung nyuwun wedang sekoteng ngono. Jajal nek surup niki Petruk nyuwun surup-surup niki. Ayo surup. Durung bukan sik kono rapat.

Aku nembung dewek, repet-repet mangkel aku kok eng. Kok eng iki apa? Ayo repet-repet.

0: timbang turu sore-sore.
1: Ambok malah gelut. Mandap timbang turu sore-sore kok gelut. Aku anggere cengkok ngono kuwi ra kuwatir to. Samben bengi nyawangku kuwi mesti dienggo cengkok nggonku. Kuwatir ku nek kleru utang ngono lho mandap.
0: Mboten kok, Mbak.
1: Ora toto. Mangga.

nek wis anake njuk teke sapa ya? Ayo wah sendalane kok ya isih lumayan.

Bah jenggoke ngetril ning kurang sih kaluseng nek ngetril gunung ho ho ho ho. Kuwi ora ngetril kuwi jalan rusak nek kaya ngono.

kangge narya sambeting carita nenggih Pesanggiran Sawela Giri mapan wonten lengkeng Harga Sawela Giri wonten papan ingkang sawetawis wiyar Waradin semune miring dan gelari Pesanggiran ketinggalan geng-geng margo ingkang tumuju Pesanggiran Sawela Giri yen kadulu saking katebian menggak menggok manghayat minggai ngargo yen cinondro yayah nogo ngelangi kanan kering margo gumelaring pasabinan mimah pategalan gumelaring pasabinan senadyana mung tinaneman pari jodo sukonandi dudo ngangsak rondo menter hamung sangking bekel panggarabe naliko semanten tanem tubuh wancine wis meh ngunduh ora mokal kesurutan sang yang rawi ketinggal kuning gumrining kaya kencana sinangling kesurutan sang lang bagas woro wau katempuh lampeng bayu lembak lembak yayah jolo nidi binarung suarane ngamung narakisma ingkang tak tuwin gusah peksi sinarengan suarane gamelan piyok gedhong piyok tan rono gending saya mimbi asri seneneng swasana gumelaring pategalan tinaneman benguk kacang lembayung cantel jagung miwah telo pohung ketinggal ledung-ledung lombok terong ketinggal robyong-robyong tapi ini margo tinaneman turus weturi mirip katon patut pekarangan-pekarangan kanan kiring pakwon pinagiran tinoto rapi tinaneman polo wijom yang karang gitri antamesipun polo kapendem polo rumambat polo gemantung dasar papani gasik tuyo temung pangono umbul suku pucai ngargo tinalangan jok pekarangan kanan kiring pakwon Sawela Giri iline pinoro poro ora mukal tetaneman polo wijom yang karang gitri ketinggali juruyuruyo sakit ambabar perbowo ayam ayam adem tentrem ketinggal mawa bejoan lai semurut semuduli ngawiat awet ingkang angrenggani Pesanggiran Sawela Giri tetah kekasing Jawata sayek tidu inguni putra Ayodya Pala kang sak mangke wis jemeni nata wonten nagari Pancawati Denda jejuluk Sri Bathara Rama Ya Rama Wijaya, Rama Badra, Ya Rama Ragawa. Kuntang ing jagat, satira panjalmaning Bathara Wisnu dewaning kabahagyan. Nalika semanten lenggah umadyaning pakuwon, sineba kadhangya taruna, satira Giri Kastuba, kekasih Dyan Wismana Dewa, ya Sumitra Hatmaja. Sinarengan Piswaniro Radyan Anuman Yosenggono ingkang mungkin ngarso tumungkul ayah konjem pertiwi Piswaniro Satrio Madyopuro kekasih Raden Kunto Wibisono kang sak nangke suwiteng noto Pancawati sinambit Piswanipun noto ing Bokis Kerendo Nerpati Jaya Sugriwo kasambit piswanipun kilurah Semar Badranaya miwah teng putra ngala garing petruk ning kaya banyu ning kaya watu Sri Bathara Rama dereng warmi jil pangandika nadkala semanten tantantara katungka piswanipun Raden Jaya Anggada ketingal bingar pasuryanipun nemtokaken bilih badhe antuk

0: Iwang sukmono sasmin paning sunhung bohono langging kadangipun kakang Yayi Kunto Wibisono ojo dadi rasaning pamikir jeneng para ndak piji maju ana ngarsane para kapara dhaga pundi dupinampi pangandika dalem Kanjeng Diwajir mentah ingkang abdi Wibisono pangandika dalem Diwaji kula pundi mestapa mugi dadosa jejimat sungkeming pangabekti abdi dalem konjuo sahandaping kepada mamantu-mantu kawulono non banget panarimanipun kakang Yayi Nerpati Sugriwo non ojo dadi rugitaning penggalih ndak biji inggih dahat kapun hidupi nampi sabdanipun Kanjeng Diwajir mentas diwating dasat kawulono sungkeming pangabekti kunjuk sandaping pemoto nun reng golek no tampar plastik argo apa are tak gunjiret wetenge Sugriwa matur kaya sapi remasak
1: aruno
0: nun mrene ora cukup apik to
1: mo
0: mulane ya anak-anak itu yang blingkrah ngawake dhewe nata awake dhewe ra iso Kilurah Pitruk menawi menawi kalian kula kok rumangsa kuwi werna-werna ning arani diarani werna-werna karo ora iki mengarek tekonmu Sugriwa Kinerpati kowe iki mung batur Petruk nek nang Pancawati menangan iki piye to ngayojan iki
1: padang yang ngono.
0: Petro nolo garing kok aja padha umrek. Menengo. Midanget nyong pengendikane sinuwun Prabu Bathara Rama. Kakang Semar, kula sinuwun. Ya prayogane lenggah Kakang Semar. Inggih ngestokaken dawuh. Yayi Nerpati.
1: Don.
0: Kang dadi telenging penggalih ingsun kelenggani di mundut pisuwani poro kadang pun kakang nompo sesmintaning Bathara kang murbing dumadi bakal kasembadan penjangkaku nyirep dur angkoro murkane dosa muka nanging lamun ingsun bisa kadunungan pusaka wujute kembang Dewarna mergo iku pati uriping pragosa kaping pindhone ingsun kudu bisa nimbangi kasudibyane Prabu Dasamuka kang kesinungan aji pancasunya bumi pancasunya angin pancasunya jembangan ingsun kudu bisa golek wimbuh umur pitung berkutut pitung Sri Gagak pitung Sri Walang Sri Walan nanging kang dadi pangantianti rasaning panggalih kajaba sijaya anggada ingkang nakala semana tak duda sawanana negara Ngalengka teka kelenggani iki durung ana kawekasan kepareng munjuk atur rasa dalem kepasang yobya kepareng lajeng diwaji menggalih kengabdi jaya anggada jatosipun sampun sawan rasa dalem nanging ajrih badhe majeng rasa dalem dering wonten dawuh timbalan dalem yen mengkono supaya maju kawula lho nggih anakku Jaya Gandha enggal maju mriki ngestakake dawuh jero tiasu yung mulat jekar

0: Iwang Sukmono sasmin paning sulung bono langgeng joya ngudu wusak metorong gunung ngadep podo kanti Basuki beli dahat kapun ditupi nampi pengendiko dalem ingkang sinuwun urmen tahap di dalem joya ngudu kepareng mundut periksa pisuan kulo pangestu dalem mboten mangdi sambi kulo heulul gajah ingkang meniku abdi dalem nyaosaken sembah pangabekti iyo tak trimo. Jaya Anggada ki padha kanthi Basuki. Mri pangestunipun Gusti Raden Lesmana Dewa mboten manggih bebaya.
1: Angger Jaya Anggada kanthi Basuki.
0: Mri pangestunipun Paman Wibisana.
2: Anakku lanang nggir.
0: Jaya Anggada
2: Raharjo
0: pangestunipun Kanjeng Rama.
2: Wah.
0: Rumangsa bombong rasaning pamikirku kula. Anak ilanan teko lebungi mengurung karuan nek menang
1: neng delok cayane le mangar-mangar ki ya menang kok truk
0: kok gue ngerti
1: ya, biasanya nek wong kalah ki acung kae
0: bandamu ya ngono Jaya Anggada
2: Purwa Madyawasana
0: Siro manjing duto nong alengko kadiparan pareng ngunjuk atur su dalem Kanjeng Diwaji sewu lepat nyuwun gunging pangaksomo
2: kiyo
0: sejatosipun ingkang abdi sampun dumugi negari ngalengko benajeng klayan Prabu Dasamuka kaporo estu aturipun kakang Anoman yen Dasamuka menika nari nrugagah pitekso ageng aluhur dasar sekti mondro guno nanging ingkang ati anggodo sak geluguting kolang kaling mboten wonten raos gigrik klayan Prabu Dasamuka iya dupi kula ngaturaken Purwa Madyawasana manjing duto dateng alengko Prabu Dasamuka gampilipun puguh mboten badhe masrahaken Gusti Kulurtian Murasinta pindha kinetap jaja kula saknalika Prabu Dasamuka kula tantang kowe wani nantang Dasamuka inggih satemah Bandawalapati wonten madyaning pelataran negari Ngalengka ngaben kasudibyan kula inget menawi kula kedhang ngladosi Prabu Dasamuka mindhak dados panganti-anti ngersa dalem milo kula uncat saking Ngalengka nanging mboten dasar kula kawon namung kula nguncati Prabu Dasamuka daya-daya saged munjuk ngersa dalem bilih saestu Dasamuka mboten badhe minangkani pamundhut dalem ingkang sinuwun upaminipun ingkang sinuwun kalenggan menika pitados kula ingkang kedah mikut Prabu Dasamuka kula sagah mboten badhe sumingkah mengko dhisik buktimu apa yen pitu meka negara Ngalengka diraja nganti wani karo Prabu Dasamuka menika abdi dalem saged ngunjukaken makutha agemipun Prabu Dasamuka kaya ngapa

0: Eca denya imbal pangandika Prabu Sri Bathara Rama. Demi dangetaken sanggya para kadang dan pantoro prataniro sang hyang kanika putra ya Bathara Narada bertek-bertek saking ketepian.
1: Kula Bathara Rama aja kaget ulun kang prapta

Yen mekaten matur sembah nuwun kulun. Kula tampi paswitanipun pun permujo bau. Permujo bau kula wonten dawuh. Kita wis ditampa

teka dening Putulun Rama Wijaya. Mula apa dawuh Rama Wijaya kudu kita nindakake kanthi teman-teman beri ngestuake dawuh. Yen mengkono ger daya-daya kasembatan penjongko kita kula ninggal kondur nang kayangan sembah kula nderek tindak paduka kukulun cara nrada.

0: bau kau lolok.
1: Mantep rasane ngatimu suwito marang Bathara Rama.
0: Mboten namung kandhek wonten tata gelar tandhesing sanubari. Anggen kula badhe suwito ngarsa paduka ingkang sinuwun. Mila ingkang menika lajeng keparenga paring bawuh.
1: Kalengganika Jawa dikangelan. Kembang diwarna kang ana ngalengka diraja. Kudu kowe bisa ngudi daya. Kecekel tanganmu enggal dadi pusaka Samilagiri kinarya pengayomaning para pragusa.
0: Nggih, ngestuaken dawuh.
1: Walih-walih menapa kula dereng nate mengertos tlatah ngalengka menapa mboten wonten ingkang kinarya kanthi lampah kula namung mligi kangge kanthi ning lampah yen wonten bebaya kula tanggel piyambak. Petruk nolo garing
2: kula
1: aja wedi kangelan tutno lakune permujo bau.
0: Nggih,
1: inggih sendika.
0: Nyuwun pangestu diwaji aja kurang prayitno permujo bau.

terus no butuh panjenengan tasih midhangetaken kiran ringgit wacan sedalu atas kanthi lamban anggo duduto ingkang katindakaken dening dalang Kitimbul Hati Prayitno. Sedherek sedaya putra sugeng enjang sugeng midhangetaken.

ya iku petengi ngantoko Permujo bau kulo kilurah ya aja kurang pangapuranmu ya aja kok kowe tak basanono Anoman kae sing Maha Senopati Sugriwa Nerpati karo aku basa aku malah ra basa dadi kowe aja kurang pangapuramu aku ya karo kowe yut moga ngono wae men ketok remaket mboten dados menapa ah iya sapa katro iki Permujo bau momonganmu karo aku iki are nang negara Ngalengka alah ya nek dek ngituti Anoman ngono ya rada mantep ambak kethek iki rada gagah ae kethek kok nyemimi sing dadi iki rak tandange ngono arep cikriske Permujo bau alah gek tinggo sapa Kilurah mboten perlu kuwatos. Kilurah Petro. Menika sampun dumugi tlatah Ngalengka diraja. Ya wis mlebu tlatah Ngalengka, wit mau wis mlebu tlatah Ngalengka wong. Sewila giri ya wis mlebu tlatah Ngalengka. Ning iki wis rada cedhak. Lah perlu aku ngenai kertiro kowe. Putra Ngalengka kuwi digdaya digdaya. Monggo kembang iki mesti dijaga para senopati piye caramu? Nek Anoman biyen iso mabur njuk iso awake dadi cilik dadi garangan lho. Kowe iso apa cilik? Kula iki saged alit, saged ageng. Nek ngono iso ora ajek ya, Tru. Nek dong cilik, nek dong gedhe. Wandamu kowe iki ngomong nduk werna-werna. Piye carane kowe larep ngamur lagu? Kulo menika rumiyin kumbang kulo sakit ngingket wujud kulo dados wujud kumbang dados poro tiang Ngalengka mboten sami mengertos yen kulo menika lampahing mengsah oh ya coba panjenengan ngentosi won mriki kemawon ya kacarita Permujo bau sedya lumebet kukuban Ngalengka diraja hang ngradut jagat nyoical wujuding pragoso wangsul dados kumbang miber merpeki barisaning para putra Ngalengka diraja.

magut umagut macenging rono Yayi Trisirah kulo Kang Mas. Yayi Trinektro kulo Kang Mas Bigorondo. Kaya ngenteni kumambanging watu item sileming prau gabus paran kawekasane Kanjeng Rama suwan ngersani Kanjeng Wa Danaraja gayuh tumurune kembang diwarna. Menapa mboten prayogi sumusul wonten kayangan konyo irang. Kowe aja kok agan wani munggah kayangan. Aku ramai du kekendelan Rama Prabu munggah kayangan tan krono katimbalan ora ono bebendu mergo pinutra Iwang Jagat Nata. Yen kowe karo aku titah lumrah suwanono kayangan ora nganggo timbalan mesti bakal kena bebendu. Mula prayogane mung bisane meminta sing Iwang Widi. Muga-muga tindake Kanjeng Rama Prabu bisa ledo ing karya. Eca dene mbal pangandika para putra Ngalengka Diraja tan pantara dangu dumawah Puspita Dewarna. Para putra kagiyat kagura kasan mulat Puspita Dewarna mawa cahya nanging tan pantara dangu praptanira Prabu Dasamuka.

Ngasto Candrasa mawa cahya ngenguwung hakarya hurging jagat pepundin kula Kanjeng Rama nyaosaken sembah pangabekti ingkang putra Bigorondo. Ya nggih tak trima. Kula ugi nyaosaken pangabekti, kula nyaosaken pangabekti. Trisirah, Trinetra tak tampa. Kula ugi nyaosaken pangabekti, Dewantaka ya tak tampa. Kowe aja kaget pamikirmu, Bigorondo. Ingkang katemben tumiba nang ngarepmu iki ya iki kembang Dewarna. Oh menika puspita Dewarna. Yo. Teka mawa cahya. Namung keparingipun Kanjeng Rama kados pundi? Teka binuncang. Tak jarwani. Kembang iki gedhe perbawane. Yen tak asta nganti grana ngingsep gandaning kembang Dewarna satemah banjur aku turu sak nggon-nggon. Mula daya-daya tumeka ngalengka kembang tak buang. Yen mekaten ajeng sak mangke dipun pundi-pundi, aja. Saiki kembang tak pasrahke kowe kabeh. Juwing-juwingen. Najan iki wujude kembang, pandugaku ora gampang kowe arep juwing-juwing wujude kembang iki. Nanging piwelingku aja nganti cedak-cedak karo grana. Yen kowe mengko ngisep gandane kembang iki, mundhak kowe turu sak nggon-nggon. Piye? Ngestuaken dawuh. Yen mekaten kula nyuwun tambahing pangestu. Nyuwun pangestu, nyuwun pangestu. Sing ati-ati, aku mespadake saka kadohan.

Kacarita Puspita Dewarna wis den juwing-juwing Sangya para putra ngalengka. Parandene datan wonten ingkang sempal saking papane. Namung kena dayaning para putra alum sak nalika. Senajan to Puspita Dewarna namung sawet alum, dayanipun sampun anumrapi para pragosa samila giri. Sedaya para pragosa sampun sirna mergolayu. Kocapo kapi permujo bau ingkang wis wujud Brahmara dupi mulat Puspita Dewarna binuncang kasaut dening permujo bau kang wis wujud Brahmara.

Agung. Wih. Surapatut banget Nyai Trisilah. Wujute kumbang. Bareng tak cekel, tak banting dadi kethek. Kebarengipun Kang Mas. Ditunggu mbok menawa bisa urip. Yen bisa urip, tak takonane dhisik. Iki kethek saka ngendi? Nek pancen iki satru bebuyuten. Sirnaki bebarengan para kadang alengkuhi sedika. Leng-leng driya mangun-mangun.

Piye Pramuja Bau? Ha, piye Jo? Entuk gawe urung Jo? Nek wis entuk gek mulih mungkung isih ya ini Jo. Jajul jajul. Dino karang anak isih cilik. Kelurah Bagong kok Sembrono. Pangestunipun Lurah Petruk kula angsal damel kembang diwurna. Nat kula waus waleh-waleh menapa kados dipun lolos syotot bayu kula. Amargi kula nyorinten lan dalunipun angin sep gandaning puspita diwurna. Sareng sawetawis dinten kula pisah lungkrah badan kula. Bareng ngambung yo ora lungkrah. Iya ning ngambuka kembang diwarna kuwi nanging dados nyukawuningan sekar menika yen celak grana tentu babar perbawa ngantuk sak mangkip perkawis puspita dipun rembak wingking ingking baku kula mesti badhe dipun bujung dening putra Ngalengka. Kowe wani? Mboten wani kenging menapa? Ngati-ati lho. Putra Ngalengka iki digdaya digdaya. Ngiras pantes kula badhe nyobi kekiyatanipun Putra Ngalengka. Ya sekarmu. Kowe kang wujud pragoso tekaning pati bisa urip sapa? Kapi Permujo Bau utusan saka Pancawati. Kowe sapa? Bigorondo tak jaluk kembang Dewarna. Tak ulungke nek wis gumlundung stakaku. Kaporong arso kene mergaling patimu ranjap arang kran.

0: bapak teh iki mau perlu coba. Bego nanda mbok antem ora temomo kok. Kowe njuk mak jendit. Kowe njuk kono mak klumbru. Dados nyuwun kawuningan kula menika kethek ning rak kethek kumbang. Dados kula menika gadah entup. Oh, iki mau mbok entup.
1: Inggih.
0: Amangka biasane nek tangwon kene ngentup iki yo entupe keri. Aku kowe kok ngentup kok ora kuwatir nek entupmu keri. Nek aku malah nek entupe keri beneran kok terus. Abi irit nek randhe entup irit bandamu. Menungso ora tata.
1: Sampun mboten perlu kuatos. Kula sampun nyobi kegiatanipun Bega Nanda Tuhu Sekti Mandra Guna ya.
0: Ning bareng aku wis weruh kadigdayamu, aku ya percaya carane aku ngetutke kowe iki ya rada mantep atiku. Ya sing ati-ati ya. Engko nek entuk ora pasah tak entupe engko.
1: Apa kowe duwe apa kowe?
0: Munggut-munggut pindah sinabet.

padut kaya pakar tining tawon ngentup waspadakno aku iki kethek kumbang babuh permujo bau tak jaluk kembang diwurno mongso ndak ulungno kene mergaling pasimu.

0: Paman Prahasta.
1: Kula nggir. Pak. Balane Bathara Rama
0: kaya slemet.
1: Miwit Anoman Anggada sakmenika Permuja Bau.
0: Permuja Bau mbeta kembang Dewarna. Nanging panginten kula rene kembange wis dijuwing-juwing putu-putu ndika.
1: Kula nemtokke nek kethek-kethek wis padha mudhar. Kebarengipun
0: putu-putu ndika nguyak kethek sing nyolong kembang Dewarna.
1: Kula kelingan najan ora iso nyekel kembang Dewarna. Janji kula tambah umur pitung serut, pitung berkutut, pitung sri gagak, pitung siwalan. Cedhis Bathara Rama ora menang karo dosa muga. Kebarengipun
0: para putra ngalengka sami nguyak Permuja Bau.
1: Agul-agul ngalengka namung kantun Paman Prahasta mangsa budha nika ngalengka diraja. Kula badhe minggah dhateng kayangan sowani Wang Jagatnata nyuwun tambah umur minangka piandel menika pedhang Mentawa. Kula caosken paman minangka dados piandel anggenipun jagi negari Ngalengka.
2: Wah, inggih ngestuaken dawuh yen mekaten pangestu dalem kula suwun.
1: Paman, ingkang atos-atos kula bidal minggah dhateng kayangan dinten menika.

0: lamun tora sisip panduluku kaya iki permujo bau kangus ngadep ana ngarsane ingsun.
1: Heun.
0: Raharjo pisowanmu mri pangestu dalem mboten manggi sami kula sungkem ing pangabekti kunjuk. Yoyo tak trimo Petruk kowe padha slamet. Lha nggih, pangestu wirujeng. Apa sebabe permujo bau kok dadi mbok kebugi? Niki karepe permujo bau kok. Ndadosna kawuningan sinuwun. Puspita Diwarna menika menawi kula angin sep gandaning puspita tentu kula tilem sakenggen-ngen. Saketipun ninggal mampah, kula saketipun gugah kedah srana dipun gebuk. Menawi mboten dipun gebaki mboten saged enget yen kula gadah kewajiban. Mengkono permujo bau kepareng ngunjuk atur suwan kursu dalem pangestu dalem ingat yang sal damel meniko Puspita Diwarna kula unjuk akin kursu dalem tak trimo permujo bau Nyai Wibisana kula nuwun wonten dawuh reni poro pragosa wis tekaning pati bisani waluya temaing jati kaya paran kaparingno dumateng Angger Anoman.
1: Iya.
0: Angger Anoman
1: kaluron.
0: Puspita Diwarna. Dipun paringno sak lebeting tirta. Nanging mboten namung sak tirta tirtanipun kedah mendhet tirta Panjuta Nirmala ingkang dados sesulih Panjuta Nirmala telaga ingkang wonten ngajenging Pasanggran Sawilogiri. Lamun to kadulu lamun ara wanci ratri kesurutan Sanghyang Pertangga Pati seklangkung wening toyanipun. Mangke menawi sampun sawetawis seger punang Puspita Diwarna lajeng dipun tetesno ladinipun sanggyaning para pragosa tanggel para pragosa waluya temaing jati. Beri senika nyuwun pangestu diwaji. Yoyo Anoman.

bareng muncul atur so dalam kanjeng diwaji caos prikso poro praguso minggahipun paman Nerpati sampun waluyo temahin jati-jati temahan waluyo mboten nandang babak bucik candranipun kados katemben wungu tilem ingkang menika puspita diwarna ketingal seger kula sumanggaaken yoyo tak trimo anoman permujo bau kawulun gedhe lelabuhaniro ana negara Pancawati kowe tak paringi palenggan wadono ingkang menang irit laku ning sangya para wadya bala lamun magut rananggono anut sak parentahe anuman kang dadi moho sinopati heulun lamun ana negara nggawa kiskrendha sira ndak jumlengke sinopati ngestuaken dawuh timbalan dalem Gusti kula ingkang sinuwun matur sewu sembah nuwun Prohap soro hap sari tumonton rengganing.

Nyai Wibisana kula nuwun wonten dawuh. Puspita Diwarna wis kagem astanipun Kakang. Pun Kakang banjur enget isih duwe kegayuhan. Tambahing umur pitung berkutut, pitung Sri Gagak, pitung Siwalan. Pesanggeran tak pasrahke jeneng para ingsun pribadi munggah nung kayangan jungkring sloka. Sembah kula nderek tindak paduka. Lesmana Hanuman mangsa budha nggon murmeksa raharjaning para kadang. Kula nuwun inggih pangestu dalem kula suwun sembah kula nderek tindak paduka. Sembah kula nderek tindak paduka Kanjeng Diwaji Yoyo Hanuman.

sumengko penggalinya Prabu Sri Bathara Rama. Daya-daya prating kayangan Jenggring Saloka, tindaknya Sang Nata nusuk ribandil bebundutan.

babagan kinarya sambeting carita nenggih kayangan jungring sloka ingkang makaya ya sanggang nilakanta. Ya sanggang catur bujo, ya sanggang randu wando, ya sanggang manik moyo, ya sanggang jagat noto, ya sanggang jagat giripati. Mila tau dijuluk sanggang jagat pratingkah, awit mustatan kesamaran, marang mubah musiing bawono. Ya dijuluk sanggang pramesti Bathara Guru, denyong gelar kayangan, wonten pucak ngardi tengger. Jejuluk sanggang dipati awit mustatan kesamaran dateng kasampurnaning titah wonten Madyapada. Jejuluk sanggang yata maruja pinarcaya dening Iwang Pada minangka ratu-ratuning Jawata tridasa watak nawa. Jejuluk sanggang Nilakanta awit kagungan ciri belang cemeng tenggaknya. Jejuluk sanggang wilengis awit ampiani rapusa juga sanggilan catur bujo karono kagungan asto sekawan miwah bau sekawan sanggilan randuan tu awit kasinan siung pindo gandarwo sanggilan manik moyo awit saking sigit citraniro jejuluk sanggilan jagat pratingkah yo sanggilan jagat noto sanggilan jagat giripati nyoto gede pangwasane menang murba masesa tribawana. Nalika semanten lenggah wonten madyaning Bali Marakata, pelenggane rumpak Bali Marcupundha Manik murup mawa cahya mbabar gondo amri arum mangambar-ambar. Kinarubyuk sangya para apsari kang sami ngasta, kelangenanira kayu klebu dewa daru parijada kencana laring manyura mungging kanan kuwin kering. Ingkang mumbeng arsa piswaniro kepareng caket pelenggane wang jagat giripati piswanipun Bathara Narada ya sanggang kanika putra aja dubeh cendhek dedeke nanging dhuwur gegayuhane keciwa warnane nanging becik bebudene kesingan watak gecul marucul kaduk sembrono nanging saged momong sangya para Jawata ora mokal pinarcaya minangka tuwa-tuwanganing para Jawata tridasa watak nawa. Sumambung pungkur Bathara Siryana tanpa antara dangu Prabu dasa muka. Sowan mumbeng asane wang jagat noto eling-eling datanampi timbalan. Mila lamun wang jagat noto tumengo Prabu dasa muka tumungkul lamun wang jagat noto tumungkul dasa muka tumengo. Kacarita Hyang Jagat Giripati arsa rumeng daya mangkono pangudyasmaraning griya kang dereng kawijil.

0: Bunga Jualaju Sangayu Palungguan Ulun Kakang Bathara, Kakang Bathara Narada.
1: Penapi adi guru
0: marmanipun Kakang Narada tebih ulun celakaken celak saya ulun meraketaken ulun sedya pitanya dumateng Kakang Bathara. Nggih. Nabi ingkang hamurwani sumu ing goro-goro palenggan ulun umpak bali marcu pundo manik gunjing kadin jumplang jumplango kawah condro dimeko yayah kinebur korisil matangkep kados bujat bujato sumembur upasing yang hananto bugo mijil sak klopo-klopo gengipun Kakang Narada penapi ingkang murwani sumu ing goro-goro.
1: Menapa mboten kuwalik menika
0: kuwalik katiparan badhe digdaya kamugikanipun linangkung ingkang raka menika namung patih kawon kaya adi guru awit adi guru menika ratu
1: yang mercopot adi guru ratu kula patih badhe digdaya pinter kaya napa patih kalah karo ratu pancenipun kula ingkang nyadong dawuh dateng adi guru malah adi guru mundut periksa dateng kula arak kuwalik
0: leres ngendikanipun Kakang Narada yen to mercopodo ulun ratu Kakang Narada patih nggih patih winastan merongko dalem awit patih kedah saged ngerangkani watak ing ratu badhe ratu menika digdaya linangkung kamegiganipun menggalih ubengi ngering negari kedah sarembak pelayan patih semantun ugi ulun ngemgalih toto tentreming jagat mboten kenging nilar Kakang Narada ulun Kakang Narada pepindhanipun curiga lan warangka Kakang Narada warangka ulun curiga curiga kedah saged manjing warangka Kakang Narada menapa tentu saged yen curiga menika manjing rangka tentu saged dereng kang tenan nggih nek curigane lempeng nek bengkong nek pun dipatut bengkong nika cuma dijing-jing napun mboten saged Kakang Narada remenipun lajeng gegujengan ing atas Kakang Narada menika sampun ulun dadosaken tuwa-tuwangganing para dewa teka remen gegujengan.
1: Nyuwun pangapunten adi guru.
0: Kegujingan menika sampun manjing dados kermenan kula.
1: Menawi kula ngowahi padatan kejawi ndadosaken cingak para putra Jawata.
0: Malah dipunanggep yen kula menika beda kelayan padatan. Lan tiyang remen kegujingan menika watekipun mboten gampil sepuh mekaten. Nggih Kakang Narada.
1: Keparengipun adi guru bila menggali babagan menopo kewolo mboten nilari yang rokok matur nuwun yen mekaten ing rokok saestu wonten kayangan menika wonten pigunanipun keparang ingkang rokok munjuk sewu lepat nyuwun gunging pangaksama
0: nggih
1: ingkang murwani sumu ing goro-goro mboten wonten sanes kejawi keng wayah ngalengka diraja bumi nata gung binathara pun dosa muka
0: wigatosipun
1: nyemanggaaken
0: katimbalun majeng Kakang Narada
1: ngger dosa muka
0: kapar ngadi guru kita tinimbalan maju
1: beri ngistuaken dawuh
0: janing yaning talugo kadilan.

0: Putulun Gerdoso Mugo Raharjo Kito Suman
1: Beri
0: Dahat kapun itu pinami sabdani pun pukulun di wang jagat gini batu Keparang mundur periksa suman kulo pangis doni pun pukulun di wang jagat noto Butin manggi sambi kolo
1: Eudun
0: Gajawi meniku ingkeng Wayah nyausakan sembah pangabekti Yoyong ngir urun tompo Gerdoso Mugo berdekan di basuki Beri pangis doni pun pukulun berorot roto Ono wigati penapi
1: Bukulun
0: Kapitatusaning manah ingkang wayah nadyan to kula dereng munjuk Bukulun tembus sampriksa mubah musi ing manah kula Dosa muga
1: Heulun
0: Adile wong takon mengkono mung kudu diwangsuli Prayoga Wangsulana
1: Heulun
0: Bilih kula ketah matur won ngerso paduka Iwang Jagat Girinata pareng munjuk sewulpat atur kula nyuwun gunging pangaksama.
1: Iya.
0: Sowan kula ngerso paduka Iwang Jagat Giripati badhe gadhah panuwun. Reh niku nggayuh puspita diwarna gagar wigar tanpa karya. Kula trimah. Nanging kula sak mangke nyuwun tambah umur pitung berkutut pitung Sri Gagak pitung Siwalan pitung Serut pukul kita maringaken panuwun kula menika waleh-waleh menapa bilih pukulun boten kepareng maringaken panuwun kula kayangan jonggring seloko sedya kula abrak-abrik
2: ya dos mulia digiru
0: Kakang Rodo ulun kedah minangkani panuwunipun dosa muka amit yen ngantos dosa muka gedruk kayangan tempu badhe geger moro kita maju tampan ana umur pitung Serut pitung Berkutut pitung Sri Gagak pitung Siwalan kang lulun weningna kang dadi pamikir kita
2: yana dewa yang nonton wong aperang Wong aperang tias padha

0: Allah. Dos pun diati guru. Dosamu komen kau sampun kasinungan aji Pancasunya. Pancasunya jembangan, Pancasunya nagan, Pancasunya bumi. Pejah dinten ping pitu bebasan. Kambah pertolo saged gesang, kesiliring samirono saged waluya tumaing jati. Najan ketetesan bun ugi saged waluya tumaing jati. Miturut pangan dikani riwang foto umur pitung serut pitung Sri Gagak pitung Siwalan pitung berkutut menika rak pekintanipun Kang Wayah Bathara Rama. Lah kok malah pun paringaken dosa muka. Lah yen mekaten Adi Guru mboten wonten ginanipun nalika semanten nyirnaken Hiranya Kasipu. Ngesangaken dosa muka menika. Kakang Rodo, napi menapa Kakang Rada mboten priksa watakipun dosa muka? Menapa Kakang Rada kesupen dhateng watakipun dosa muka? Yen nyuwun wonten pangayunan ulun mboten ulun sembadani, yen ngantos ngamuk punggung, menapa wonten dewa ingkang wani kaliyan dosa muka? Nah, nggih mboten. Lah, mila ingkang menika.
1: Nen lelampan menika ingkang lepat ya di guru, Pak.
0: Rumiyin anggenipun maringi nugroho dateng dosa muka menika kesangeten. Ora menang dikalahke dening dewa dening buta. Lah satemah dosa muka lajeng umbar angkara mekaten menika. Sampun mboten perlu kuwatos Kakang Rada. Tanpa antara damsawanipun Sri

0: Ponga jual aju sang hayu palungguan ulun, lamun tora sisip ulun andulu, iki ulun utulun Romo Rago Raharjo kita sowan pangayunan ulun. Dahat kapundi dupi nampi sabdanipun pukuluni wang jagat Giripati, kepareng mundut periksa pisowanipun ingkang wayah Romo Bodro pangestonipun pukuluni wang jagat Noto mboten manggi sambi kolo sungkeming pangabekti konjuko sahandaping pepodo mawantu wantu ulun tompong ger
1: podo becek ger
0: Romo Ragowo mringgih pangestunipun pukulun Bathara Narada mboten wonten sambi kala pangabekti kula kunju
2: haah iya ulun tompo
0: ana wigati penapi kita sowan pangayunan ulun bareng ngunjuk atur ngerso paduka pukulun sewu lepat nyuwun gunging pangaksomo
2: iya
0: sowan kula ngerso paduka kajawi kula nyaosaken sembah pangabekti ingkang minangka wigatos sing sowan kula sedya gadah panuwun bawanipun kula katemben menika badhe netepi darmaning satriya dados utusaning adil wani ambrasto ambet angkara budi candolo lamun sampun lumados lelampan perang ageng sinebat perang Giriantara kulun arene Prabu Dasamuka ingkang badhe mengsah kula tuhu sekti mandra guna kaparenga kula gadah panuwun minangka piyandeling yuda nyuwun wimbuh yukswa pitung serut pitung berkutut pitung gagak pitung siwalan kulun cekap semanten atur kula Ong ajwala jusang hayu palungguan mengerti ya nggih sadurunge kita gaduk pangayunan ulun Dasamuka wis tumeka pangayunan ulun ngaturake panuwune nyuwun wimbuh umur pitung serut pitung berkutut pitung sri gagak pitung siwalan rene kita karo Dasamuka dhisik Dasamuka mongko Dasamuka ya titah ulun kita ya titah ulun aja nganti diarani mban cindhi mban silatan umur kang kita arani wis ulun paringke Dasamuka ulun yen mekaten kula mboten badhe wangsul dhateng jagat mercapada pilalu kula dipun paringana margining kasampurnan syukur bejo sewu dumunung wonten swarga mulya senajan kaparing neraka jahanan saestu mboten badhe suwala
1: lho aja njuk mlokro kesik kesik kesik aja kaya ngono kuwi nggih
0: menawi kula mboten mekaten atur kula kedah kados pundi mapan sampun mboten wonten panganti-anti raos sing manah kula Rama Ragawa kang kula nuwun sabdaning iwang padha umur pitung serut pitung berkutut pitung sri gagak pitung siwalan sejatine iku pepintan kita dene Dasamuka kalenggan iki kang angrengkuh iku cara wong lumaku nyimpang dalane lamun kita mantep madhep marep yen padha mesti maringi marga ulun paring idi palilah sira gayuh umur supaya bisa kregem tanganmu

wis bisa nampa pengendika ulun. Sanadyan to sakwando mboten wonten ing karempit mawa pralampita sabdanipun liwang jagat nata nanging saged kula tampi kanthi terwaca bukulun kepareng-pareng idi paring rilaning penggalih kula mudi daya. Ya ya nggir, nyuwun pangestu. Kula medhak mercapada ingkang prayitna. Kukulun Bathara Narada kula nyuwun pamit, nyuwun pangestu. Ya ya, sing ati-ati ya nggir Rama Raga.

0: Yestungkara jagat Manikraja Dewaku. Baliku saka kayangan jungging Selaka pangrasa mestakane Prabu Rama bisa tak regem. Mongso menangoh karo aku. Nanging kok dadi iki ana madyane ngalas ana wong awake karek balung karo kulit sasat kraket karo lemah ngurat-ngurat candrane nganti kaya cacing kesurutan Sang Hyang Pertanggapati. Iki wong-wong apa iki? Kaki pikun, aku ndak takon kowe iku wong apa?
1: Dewa kanjuteng aku dewa ora krasan aku nang donya ada rasane kaya ngene.
0: Wah, kowe kuwi krungu apa ora pengendikaku? Aku takon karo kowe, kowe kuwi wong apa?
1: Sampeyan takon kalih awake kula. Kula niki wong tenang.
0: Dudu Demit.
1: Senes.
0: Kok polahe kaya cacing kesurutan srengenge?
1: Aduh, sampun bentar sing badan kula mboten krasan teng donya.
0: Jenengmu sapa?
1: Nun.
0: Jenengmu sapa? Sing dienggo ngundang kowe kuwi biyen.
1: Oh, nggih. Eling kula riyen kula niku nganggo pon kok. Wah, ning lali pon ijo. Oh, joni pon kula.
0: Omahmu ngendi?
1: Ampun kesupen mboten kalingan.
0: Duwe bojo
1: mriyen duwe anak gajeke putu buyut barang duwe ning pun lali kula. Doten pundi anak putu kula niku kula pun mboten ngertos kula niki pun bingung. Terkadang weruh sengenge niku ireng kok. Weruh banyu niku terkadang kaya duit.
0: Kula apa-apa lali kok karo duit ora lali. Sebabe apa kok dadi kowe nganti kaya ngono kuwi?
1: Lah dadosno kamu ningan wale-wale kula niku rak mbiyek. Dek enom niku kena diarani bocah ndugal. Sak sedulur, dulur kula niku rak sing lanang telu. Kula niku sing enom dhewe.
0: Wes, dulurmu ki sing lanang telu kowe.
1: Nggih. Wedoke loro. Kula niku sing nom dhewe rada ndugal. Kula mbiyen rak seneng jotosan. Aku lho golek aji mbeguru kali wong tuwa diparingi aji umur sak serut. Alah, keton kula mboten kira-kira. Ning umur sak serut kok kanthi kaya ngeten kula njaluk mati mboten matek-matek ya. Kula niku gek ambekan men sasate pun mboten iso ning kok mboten mati-mati.
0: Upama nyambut gawe ya wis ora iso.
1: Mboten wong tangi men pun mboten iso kok nyambut gawe.
0: Turu
1: gek pun mboten kepenak, tengok-tengok mboten jenak.
0: Nek ngono mangan ya ora enak.
1: Sing kriya sinten? Nek anten nggih, nak mawon to.
0: Weh, arep ora nyambut gawe iki mangan ya enak wae.
1: Lah pripun to? Ajeng pun mboten tau nyambut gawe kaya keten iki. Nggih, dong kaya ngeten iki. Kanca-kanca nggih do mboten nyambut gawe iki. Saploke krisis moneter iki. Ning ra yo awake do lemu-lemu ta malahan. Awake lemu ning cayane pucet.
0: Monggo tak paringi priksa. Aku iki Ratu Ngalengka Diraja. Prabu Dasamuka, Ratu Sumbageng Bumi, Ratu Gegeduging Jagat, Pinutra Iwang Jagat Nata. Moncerku sak jagat. Ora ana wong sing nimbangi.
1: Nggih. Aku duwe umur 77,
0: berkutut 7 Sri Gagak, 7 Siwalan. Sejene Aji Pancasona, Pancasona Bumi, Pancasona Nagan, Pancasona Jembangan. Aku mati dina ping 7 yen ngambah lemah bisa urip, ketetesan bun bisa urip, kasiring angin bisa urip. Isih ngrengkuh at apa umur 77, 7 berkutut, 7 Sri Gagak, 7 Siwalan.
1: Wah, lah niku benjing sampean kantun sak biting nika gedene. Awak sampean kraket kalih lemah ning isih urip. Lah gek kula ming sak serut pun kaya keten kok. Oh dewa, njaluk matek iya. Nek ora mati-mati kaya kesel to ya aku gede.
0: Wah. Lah opo kelakon aku bisuk kaya ngono kuwi? Yen nganti aku kelakon kaya mengkono, arek dadi pocapan. Ing atas aku Ratu Gung Binathara, Sugih Brana Picis, Bandu Sentana. Tekaning ndoto banjur kaya mengkono.
1: Pun benjang ngungkuli kula niki to. Kula niki mbiyen tak nampik pituture wong tuwa. Wong tuwa niku paring pitutur urip iku dumulya. Neng matine sampurna ngoten. Urip mulya niku mboten dumeh urip ketunggon bondo. Ajeng ketunggon bondo ning nek kakean perkara niku mboten mulya. Duwe bondo akeh ning hasil mboten sakmestine. Niku barang sing ora kalal. Niku nggih marake dosa. Menapa malih nek ngapusi luwe-luwe ngapusi teke wong akeh niku saya cilaka. Mongko gek kula niki biyak-biyak niku nggih pun kaya kene niku mula-mula duwe kadigdayan sing werna-werna. Aduh. Iya. Nyuwun mati.
0: Eh, Joni. Jenengmu Joni Pon.
1: Nggih.
0: Kowe mesakno aku ya. Kowe sing wis gebatu rusak kaya mengkono kuwi padah ana lakonono. Ning aku Ratu Binathara.
1: Nek nganti besok kaya kowe apa ora dadi pocapan. Lah kersane
0: umurku 77, 7 berkutut, 7 Sri Gagak, 7 Siwalan tak maringke kowe. Aku trimo Aji Pancasona wae.
1: Mboten. Kula niku agak di umur sak serut ya cilek. Napa malih 77, 7 berkutut, 7 Sri Gagak, 7 Siwalan. Aneh nggih ngantek kraket karo lemah. Mati aku.
0: Wah, nek krungu sambati kok ngrantes. Ora. Kowe welaso karo aku ya Kaki Migun. Dadi cilaka kowe sisan sing wis nglakoni, ya. Umurku 77, 7 berkutut, 7 Sri Gagak, 7 Siwalan tak paringke kowe tangpanono.
1: Ning kula ra njaluk lho niki. Sampean sing kagungan kersa maringaken.
0: Iya.
1: Sampean iku ratu lho. Kudu mlenggahi sabda pendhita ratu. Mboten kenging ratu kok mencela-mencle.
0: Iya.
1: Kula nek ming iya ngoten menawa ora trima.
0: Karepmu
1: ketah wonten janji hitam di atas putih.
0: Waduh. Dandak nganggo janji
1: api pun. Mangene sampean yo wis dikake kok dijuk meneh.
0: Juk meneh ki opo?
1: Enak cara nggen kula njaluk niku mung njuk ngaten kok nggih.
0: Ya wis aku arep ora arep njaluk.
1: Nah, mriki mang tandha tapak asta mriki dadi mangkene pinten-pinten wonten wong nutuh niku niki saged kula nggih piandel e guneman ngoten lho.
0: Hei ya ya ya. Manut aku tanpa nuno ya. Umur pitung serut pitung berkutut pitung Sri Gagak pitung Siwalan. Leng-lengeng dia mang

sampun dipun kendhelaken kulun. Rama Ragawa. Ya Praja katigdayanipun. Sampun dipun kendhelaken kulun. Dosa muga sedaya kula kembali kasudebyanipun. Lha kosek-kosek ramalan njang kulun iki menika. Apa sing dirembug iki mau? Rama Ragawa bekal pengaring-aring lampah kula. Ngrebat umur pitung serut, pitung berkutut, pitung sri gagak, pitung siwalan. Kula mboten nrima. Kepara nyata ngger Rama Ragawa kita ngrebut umure sik dasa muka. Mboten. Kula mboten purun nanging dipun peksa kedah kula nampeni. Kula purun nampi nanging kedah piyambakipun nglenggahono sabda pendhita ratu lan wonten namala perjanji ingkang saged kula anggi landhesan ngunjuk ngersanipun kulun Bathara Narada. Nah, mboyakena kita kok mengkono, ratu kok dadi mencelang-mencelir mbuke. Nek wis iya iki ya wis dikekke iki ya wis kok. Wis dikekke arep dijabel. Ora kenek. Nanging piyambakipun mboten wujud Rama Ragawa. Wujud yang pikun kelesotan wonten madyaning margi. Lah kira kowe sing luput kena ngapa ing atas kowe iku ratu katemben darbe penuwun marang Bathara entuk gawe kok mampir-mampir ratu kok lek gelut sanggen-nggen nek pancen mani rembuke dadi golek dina sing prayoga mengkono kena kowe pacakara karo Rama nanging kudu biwarakno supaya siniksenan jagat saisine nek perang Pancawati karo Ngalengka Diraja mengkono ora kaya gelut kaya cah cilik. Wah, arep wae ora kena kok. Titah iki kamengku pernatan kok sing menang nata iki dewa, Narada iki elek gede.

Kebaripun kukulun di Rodo Bali Romo Bali onong pesanggeran Dosomuko Bali onong alenggok Jumeneng no Senopati Lansak durungnya Senopati maju Mbiwarak no supaya siniksenan jagat saisinin Yen perang Giriantoro dadi Perang Dosomuko ke Romo Orgowo Nyun pamit ya yuk sing hati-hati

anilo kae mau arep nandi nyumanggaken brang dalem ngendika anilo sendika lajeng kisah menika wau. Wah, bola bali anake Sugriwa. Bapakne bengak-bengok ngono. Apa nek anake dununga? Bagong. Lha nggih sendika keluyur, keluyur. Kowe kok ming keluyur-keluyur kok. Ngantuk kok kowe. Ya wis ora perlu ki paring duga marang Joyani lo. Ingking baku Yayi Sugriwa, tatanen Sangya Prawadya. Sakwanci-wanci ndak dawuh aja nganti nguciwan. Nggih, ngislaken dawuh Kanjeng Diwaji.

Banjen wong nek cilaka ora kaya wong. Anuman dadi duta balis pangalengka gedhe kanugrahane. Anggodo balis pangalengka nggawa mekutha gedhe kanugrahane. Permujo bau kethek agek wingi sore. Wis entuk nugraha, entuk kamulyan. Aku didukani karo Gusti Kunerpati Sugriwa. Saka petenging jagatku ditimbali sinuwun. Aku mau ditimbali dawuh apa ya? Pengrasaku kok agek anila sendika aku njut lunga. Lanjut arep nandi aku iki? Belas cilaka. Yo rene kelenggan iki Gustiku iku mungsuhe wong Ngalengka. Bodon kudu aku iso mlebu Ngalengka. Kudu aku entuk bukti. Mbuh mengko sing arep tak nggo bukti. Legane atiku kudu aku tekan karo Ngalengka. Ora kita tak rewangi merambat-merambat mlipir Baluwerti.

0: Kulo Gusti Rekyonopati, kowe karo aku kudu prihatin yoga ngalengko diraja kumplang isine ming aku karo kowe putu-putuku putra ngalengko padha nututi kethek sing gawa kembang Dewarna tekan sprene ora ana kawusanane. Gustimu anggir Prabu Dasamuka munggah nang kayangan nyuwun wimbuh umur pitung berkutut pitung Sri Gagak pitung Siwalan go nanging kula aja kuwatir aku diparingi piandel pusaka pedhang Kiai Mentowo nggih keparengipun Gusti Rikramati aja turu nggih. Lung
1: apa
0: ora kena turu sewengi iki nalengka diraja agek gawat kudu melek
1: melek oh iya
0: gue ini dijak melek angeli raja mak
1: wah iya nanti ini melek ya depan-depannya bapak kok ya
0: gue ini orang dulu wajah ya ini bareng gue yang jaluk adep-adepan gegun iki dayane apa to geg panci tabuh piro geg iya ginten-ginten jam 3 jamu jam piro lho
1: jamku ilang
0: ana ndi
1: tak lotreke
0: mbangmu mung kaya ngono kok kowe iki ora kena dilekke yo lur
1: dina karang seneng e
0: oh menungso ora tata mulo kowe iki ora menang kanggonan bondo wong anggere duwe bondo malah sumu beriwono ah rasane awak kok lungkrah mbok aku tak turu dilo ya kok wuh sare iya mbok ampun ora kowe sing wong tuwa kok melek oh ya kira-kira sak leran ngono ora wis engko mari sekarangmu kok aku suruh aku warau putus mulu gede ini turu ayo ngelimpung belum

0: Nyogok. Wonten napa? Pedhang ilang, Gok. Mun pedhang Mentawa ilang. Loh. Tangnya lho. Malah ngulet. Tangnya.
1: Apa?
0: Pedhang ilang.
1: Hah?
0: Pedhang ilang.
1: Wis tak pangan kok.
0: Bocah iki ya. Lho. Tangnya kok malah ngalih kene. Tangi.
1: Wah, ngapa ta?
0: Pedhang ilang.
1: Hah?
0: Pedhang ilang.
1: Wis tak pangan kok.
0: Lah bocah edan.
1: Kok iki apa ya?
0: Pedhang ilang ngono tak pangan ngono.
1: Apa?
0: Pedhang.
1: Oh, krungu ku gedange ilang. Wis aku muni tak pangan.

Ulalalah gedek. Kowe sapa jenengmu, Dek? Aku Jayani lho, kowe sapa? Patih Prahasta. Prahasta, ya. Kuwi pedhang tak jaluk, kuwi pusaka ngalengka, kuwi pedhang Kyai Mentawa. Mongso ndak ulungno pedhang iso nang tanganku, sedya tak unjukke Gustiku Prabu Rama. Ah. Nek kuwi ndekku dhewe ngono aku ya entuk. Kuwi iki dudu wekku. Aku kuwi mung bejibah nunggu. Kowe nggawa pedhangku ora nembung. Mongko iku dudu wekku. Tak jaluk mongso tak ulung. Yen kecandak tak untal malang bila ini ngaku. Aduh, ya.

Patih Prahasta pinagas janggane mami pedhang Mentawa pecah. Kuandane njerbabah depani lemah. Eling-eling dereng ketra anggrane, Waluya temah jati.

Kaelokanipun Patih Prasto Yaksa Sat Prabata Suta Genya Sukti Mandra Guna nanging dupi kepapak Jaya Anila Nyayah Den Lolos Yotot Bebayune awet kenging sabdanipun Resi Wisnungkara duingune Anila tak jaluk pedange Anila mungsu tak ulungno nek bisa aku patenono opo sebab tak pagas nang pedang Mentawa yen mati urip meneh mula pedange tak jaluk mungsu tak ulungno wah tekan lak-lakan ing naga tak tututi kuwi.

kacarito Jayanila kabujung-bujung dening Patih Prahasta nanging Prahasta kaya wis datan kadunungan kekiatan. Kaelokanipun jer pecah gesang malih Patih Prahasta. Lumajarnya dumugi sakjawining rangkah negari Ngalengka ana tugu wonten madyaning wana Jayanila ngubengi tugu lumajarnya saya dangu Jayanila.

0: kejut rasing manah kulo icaling tugu ingkeng ambruk ngengingi mestakanipun Patih Prahasta lajeng wonten widodari kulo sakit mestani widodari sumoratma cahya
1: jagat dewa orang kleru pandugamu lamun kowe nduga marang aku widodari
0: sinten
1: lamun kowe durung mengerti marang aku, aku iki Bedhari Windradi. Sejatine ibune sesembahanmu Sugriwa Subali Anjani nalika semana Dwarsa Kuwarsi.
0: Sesembahan kula Sang Narpati Jaya Sugriwa menika rumiyin keng putra.
1: Lah ya senajan saiki uga isih anakku. Nalika semana wujude ora prakoso nanging satriya jenenge Kuwarsi.
0: Waduh sewu kalepatan kula nyuwun pangaksama teko dados wujud tugu.
1: Nalika semana dianggep luput dening Sang Resi Gudama aku disotke dadi tugu. Anila
0: kula
1: tak trima kowe bisa ngrumat mala trima laku. Kowe mengko bisa matur karo Gusti Munerpati Sugriwa yen ibune ingkang jeneng Windradi wis waluya temang jati keparenging Bathara aku kepareng manunggal para widodari ana kayangan kaendran.
0: Menapa mboten kepareng kula dherekaken manjing wonten pakuwon Sawila Giri pinanggihaken putra Gusti kula Narpati Sugriwa.
1: Ora prayoga kedadiane janji kowe mengko matur kang wis kanthi terwaca mesti bakal digugu.
0: Yen mekaten sembah kula nderek tindak paduka suh kula matur sembah nuwun. Panjenengan saged dados margi sirnanipun Patih Prahasta.
1: Ya ya Jaya Anila, muga katrima bektimu ngersane sinuwun Prabu.

Patih Prahasta mati saka tanganku. Yen lumrah Raden Wibisana mesti priksa. Gedhe ganjaran sing tak tampa. Ngumpuli permujo bau. Wong iso mateni patih. Munjuk ngersa dalem ngatur ki pedhang mentawa.

yen ora sisipan duluku kaya iki anilo. Raharjo suwan ngri pangestu dalem sungkeming pangabekti konjuk. Tak trimo. Paran pawartane nat kala pitak timbali matur sendika. Dadosna kawuningan getun kedhuwung ngraos ing manah kula wonten margi nanging lajeng lenging panyipta kula enget dukanipun Gusti kula Nerpati Sugriwa. Kula kedah kados lekasipun Raden Anoman Mimaraden Jaya Anggada. Kula dhateng Alengka. Kowe mlebu negara Alengka. Nggih. Kepapak Patih Prahasta. Patih Prahasta mbeta pusaka Pedhang Mentawa. Tanding yuda kelayan kula. Pedhang Mentawa saged kula saut menika wujudipun. Patih Prahasta pecah. Kula dawai tugu. Nanging tugu wau lajeng ical badhar dados widodari nama Dewi Windradi ngendikanipun ibunipun Gusti kula Nerpati Sugriwa. Kebaranya dua iku ibuku saiki nanti sampun kundur dateng parang pawidodaren. Menapa kaporestu diwaji aturipun pun jayanila. Nadyan ingsun ora kasat nektra nggonku mriksani nanging Yayi Nerpati mesti wis priksa yen ingsun wenang mriksa kanthi trewaca lelakone jayanila nalika mlebu Alengka diraja kepara nyata bisa nyirnakke prasta lan tugu kang dadi jalaran patine si prasta dadi wujud widodari Dewi Windradi. Nanging ora perlu Yayi Sugriwa nganti-anti mergo wis kepareng kundurana parang pawidodaren. Nggih, namung raosing manah kula yen namung ngaturaken agenging panuwun dhateng Bedhara ingkang sampun paring pangapunten dhateng kalepatanipun jeng ibu. Yayi Wibisana kepara nyata iki pusaka Pedhang Mentawa. Inggih kula mboten badhe sisip anggen kula ningali menika pusaka dalem Koko Prabu. Dosa muka Pedhang Mentawa anilo gede lelabuhan kaya nang negara Gua Kiskrendha tak jumenengke patih wenang duwe sesebutan Patih Jaya Anila onong Pancawati utawa Ayudya kowe senopati jajarane anggota swida dadi sih direh dening Anoman. Ih, matur sembah nuwun. Namung dadosna kawuningan. Lumajar kula menika wau kadenangan para putra negari Alengka ingkang sakmangki sampun nepung pesanggran Swilagiri ingkang menika kula sumanggahaken.

Raden Anoman dupi mulat putra Ngalengkohan jerah hangapang hangepung pasang gran sawilo giringan tiwadyo gandarpo tangpo wicalan eleng-eleng Raden Anoman pinutro bedoro bayu diwaning angin matek aji sepi angin ketrimah panwuniro angin poncoworo nempuh paprangan sanggyaning barisaning yakso mimah para putra Ngalengka candrane yayah tambak merangkat rajang banjir bandang bubar maut.

Sun Tresno Kutoyo Cekap Sumantan Natur Pasukatan Kiaran Ringgit Pacucal Magdal Maniko Mugi-mugi saged dadosaken syukur nanging penggalih wusana sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih nuwun.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sunter Sono butuh bantu nubun panjenengan tasi. Setia tuh midhangetaken program 4 RRI Ngayogyakarta. Leluri butuh jawi suara budaya Jogja. Sampun kapiyarso. Ringgi tua cucal selalu atas inggang dipuntindakan dening dalangki timbul hati Prayitno kandi bapak lampan anggota duto. Assalamualaikum wonten studio kita akan tabu 3:58 sasamunipun ringgi tua cucal pada keterakan tembang-tembang campur sari kagem merencangi panjenengan.

Filosofi Padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Jadilah seperti padi. Kiranya yang paling utama dan sangat baik saat kita sudah memiliki atau mendapatkan kualitas pada diri kita, entah itu jabatan, ilmu pengetahuan, atau gelar tertentu. Hal ini semakin menjadikan kita rendah hati, membuat kita semakin menghormati orang lain, bukan sebaliknya minta dihormati. Semakin berisi, membuat kita semakin sederhana, tidak menyombongkan diri dan banyak gaya. Ketika menjadi orang sederhana dan rendah hati, sosok seperti ini justru sangat mulia.

Filosofi payung dalam kehidupan. Sejatinya, payung tidak mampu menghentikan hujan dan juga menghentikan teriknya sinar matahari. Tapi dengan payung, kita mampu melangkah terus untuk mencapai tujuan. Hanya dengan kesabaran dan ketabahan, kita dapat menerobos semua rintangan untuk mencapai tujuan.

Sudarsono Budoyo, sampun kabarso, teman-teman campursari kagem mulai panjenengan. Informasi kumandangi azan subuh sinten menika. Bangke dawuh tabuh sekawan langkung 30 menit. Sameneika tabuh sekawan langkung 25 menit kagem jerantos kumandangi azan subuh badhe katerangaken setunggal lelakon religi Islami.

mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera mereka infakkan. Segera juga mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi,

Budaya Watunun Panjenengan Tasi Tasa Sentio Tuhu Bidang Tagen Kiran-kiran Lumatra Program Ampata dari Yogyakarta Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Saat sampunipun kumandangi azan subuh gestunggal lakon religi selami badhe katurakan wale reroncaning tempat-tempat campur sari tumbuh kita bukan salenjang. Sutresno Budaya Sugeng Enjang Sugeng Midang Tagen.

ojo dumeh. Biasanipun tiang ingkang anggadai sifat remen gumun lan gampil kaget, kawontenan menika lajeng nggadahi sifat gampil nginggil-nginggilaken diri pribadinipun kalian dipun iringi gampil ngeremehaken dhateng tiang sanes. Piyambakipun rumangsa paling hebat, paling pinunjul, paling moncer lan sak piturutipun. Tembung dumeh menika maknanipun sebab. Pramila aja sebab sugih banjur gumampang ngina sapodo-podo. Aja sebab pinter banjur petentang-petenteng. Sebab aja bisa ngrasa duwe pangkat banjur lali karo kanca lan tangga teparo. Sifat aja dumeh menika mboten sae, sebab kanugrahan kadunyan menika mboten langgeng. Sedaya menika saged ical kanthi mboten kanyono.

Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Pro 4 RRI, ngeluluri Butoy Jawi, suara budaya Jogja. Selamat pagi, Sutresno Butoy Sugeng Enjang, kembali menyapa Anda, saya Jordan Talaksoro di pagi hari ini. Pukul 5 waktu Indonesia Barat di hari Minggu tanggal 28 Juni 2026. Tidak terasa ini adalah hari Minggu terakhir di bulan Juni. Sutresno Butoyo, ada 4 hari Minggu ya di bulan Juni ini, dan tanggal 28 adalah hari terakhir di bulan Juni untuk hari Minggu. Dan tinggal 2 hari lagi kita akan meninggalkan bulan Juni dan memasuki bulan yang baru, bulan Juli. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan dan semoga apa yang Anda sudah targetkan di setiap bulannya dapat tercapai hingga saat ini juga. Kami temani ragam aktivitas Anda dimulai dari pukul 5 pagi ini sampai nanti pukul 24.00 dengan ragam program juga yang telah kami siapkan, diantaranya pagi hari ini Sutresno Butoyo. Kami ajak Anda mengawali pagi bersama dengan program Babakan Nitik Kebencian Katolik di hari Minggu dengan penyuluh agama Katolik Bapak Agustinus Didi Purwanto yang akan mengangkat tema bahasan Memanggul Salib Dalam Kehidupan Yang Sulit Saat Ini. Kami yang bertugas pagi hari ini mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Babagan Niti Kabecikan, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Selamat pagi para pendengar setia RRI, berkah dalam. Semoga keadaan Anda semua sehat walafiat dan damai sejahtera tinggal pada Anda dan keluarga. Saya mengajak Anda semua, marilah di pagi hari ini kita bersama menimba kekuatan dan inspirasi hidup dari Sabda Allah sebagaimana ditulis oleh penulis Injil Matius. Saya akan membacakan Sabda Allah yang akan kita renungkan. Pembacaan dari Injil Matius bab 10 ayat 37-42. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima umat nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, pada perikop ini ada satu hal yang menarik yang saya ingin mengajak Anda semua untuk merenungkannya, yaitu Matius 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Sabda Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita untuk memahami makna menjadi seorang murid Kristus yang sejati. Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang mau mengikutinya harus berani memanggul salib. Salib yang dimaksud tentu bukan hanya penderitaan fisik, sebagaimana dulu Yesus memanggul palang kayu yang berat, tetapi salib bagi kita saat ini merupakan ungkapan simbolis yang menggambarkan tantangan, kesulitan dan pengorbanan yang kita alami dalam hidup kita sehari-hari. Jalan salib yang kita panggul merupakan tantangan serta ujian. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan dan nilai-nilai Injil, atau justru ketika mengalami saat-saat penderitaan hidup, kita mengeluh, kita menyalahkan Tuhan? Tidak ada manusia yang tak pernah mengalami kesulitan hidup. Yang membedakan satu sama lain adalah bagaimana dia memaknai jalan-jalan penderitaan itu. Pada zaman sekarang, memanggul salib memiliki bentuk yang beragam. Banyak keluarga mengalami kesulitan ekonomi akibat PHK ataupun gaji kecil yang membuat keluarga harus betul-betul mengelola keuangan yang pas-pasan secara ketat dan bijaksana, menunda keinginan-keinginan. Lalu bagi para pelajar, ujian dan PR itu menjadi sebuah tekanan, maupun tugas-tugas yang lain yang baginya menimbulkan rasa tidak nyaman dalam hidup, stres. Belum lagi persaingan yang ketat menuntut ketekunan dan pengorbanan. Para orang tua bergumul setiap hari dengan tanggung jawab keluarga dalam mendidik dan menyiapkan hidangan dan seluk-beluk keperluan keluarga. Sementara itu, jika kita menyaksikan banyak orang mengalami stres saat menghadapi sakit penyakit. Lihatlah di banyak rumah sakit, kita melihat wajah-wajah muram. Ada rasa takut, kekhawatiran, dan berbagai pikiran yang bergejolak, baik yang sakit maupun keluarga yang mendampingi. Para lanjut usia mengalami kesepian dan merasa tidak berdaya. Saudara-saudari, itu semua dapat menjadi salib yang berat untuk dipikul. Namun demikian, Yesus tidak pernah menjanjikan bahwa mengikutinya akan mengalami hidup yang selalu mudah. Sebaliknya, ia mengajarkan bahwa kesetiaan kepadanya kadang menuntut keberanian untuk menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Mengasihi Kristus berarti tetap memilih kejujuran di tengah godaan korupsi misalnya. Tetap berbuat baik ketika diperlakukan tidak adil. Tetap berharap ketika keadaan tampak gelap dan tetap mengampuni ketika hati terluka. Di dalam iman Katolik, salib bukanlah tanda kekalahan, melainkan tanda kemenangan kasih Allah. Melalui salib, Yesus menunjukkan kasih-Nya yang tanpa batas kepada manusia. Ia rela menderita dan wafat demi keselamatan dunia. Karena itu, salib menjadi pusat iman Kristiani. Artinya, salib merupakan simbol kekuatan rohani sekaligus harapan akan rahmat Allah dalam hidup. Kekudusan hidup seseorang juga diukur dari seberapa mampu dan sadar dia memanggul salib sebagai cara Tuhan menjadikan kita semakin dewasa, baik dalam iman maupun dalam pengharapan serta kasih. Salib mengajarkan bahwa Allah hadir bukan hanya dalam kemuliaan dan keberhasilan, tetapi juga dalam penderitaan dan kelemahan manusia. Di atas kayu salib, Yesus mengambil bagian dalam penderitaan manusia, agar manusia tidak pernah merasa sendirian dalam menghadapi kesulitan hidupnya. Penderitaan yang dipersatukan dengan penderitaan Kristus memperoleh makna baru. Santo Paulus pernah berkata demikian, "Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan genapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuh-Nya yaitu gereja." Dikutip dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 1 ayat 24. Ini bukan berarti karya keselamatan Kristus kurang sempurna, melainkan bahwa orang beriman dipanggil untuk mengambil bagian dalam misteri penebusan melalui kesetiaan dan pengorbanan hidup sehari-hari. Maka, saudara-saudari, memanggul salib bukanlah sikap pasrah tanpa harapan, melainkan tindakan iman bahwa Allah mampu mengubah penderitaan menjadi berkat, kelemahan menjadi kekuatan, dan kematian menjadi kehidupan baru. Salib selalu mengarah kepada kebangkitan. Salib selalu mengarah kepada Paskah Tuhan, di mana kita semua memperoleh pengharapan rohani di dalam Yesus Kristus. Memanggul salib berarti menerima kenyataan hidup dengan penuh iman, berjuang dengan tekun, serta tetap berharap kepada Tuhan. Dalam setiap kesulitan, kita percaya bahwa Kristus berjalan bersama kita dan memberi kekuatan untuk bertahan. Yesus juga mengingatkan bahwa setiap perbuatan kasih, sekecil apapun tindakan itu, memiliki nilai di hadapan Allah. Memberikan secangkir air kepada orang yang membutuhkan, menghibur mereka yang sedih, atau membantu sesama yang sedang mengalami kesulitan adalah bentuk nyata memanggul salib bersama Kristus. Di tengah dunia yang semakin individualistis, tindakan kasih menjadi kesaksian iman yang hidup. Oleh karena itu, saudara-saudari, marilah kita tidak takut menghadapi salib kehidupan saat ini. Ketika masalah datang, janganlah kita berputus asa, sebab Kristus sendiri telah terlebih dulu memikul salib dan mengalahkan penderitaan melalui kebangkitan-Nya. Bersama Dia, setiap kesulitan dapat menjadi jalan menuju pertumbuhan iman dan kedewasaan rohani. Semoga kita senantiasa diberi kekuatan untuk memanggil salib dengan penuh pengharapan, setia mengikuti Kristus dan menjadi saksi kasih-Nya di tengah dunia. Terima kasih, sampai berjumpa pada edisi yang akan datang. Berkat.

0: menang tanpa ngasorake. Tembung menang tanpa ngasorake iki mengku teges menungso kudu darbe watak andhap asor jroning pasrawungan kanggo gayuh kasiling kegayuhane ora kudu dadak nganggu ngarani, nguciwani, lan nguasani wong liya. Kaajab menungso tansah ajen kinajenan sak temah bisa runtut lan rukun lakune tanpa darbe roson duwe mungsuh utawa dimungsuhi.
1: Tokoh wayang wonten ing pakeliran Jawi. Nakula. Nakula dosa namane Pinten. Kasatriyane sawujajar, watake jujur, bekti marang pepunden, bisa nyimpen wadi, duwe aji pranajati. Duwe pusaka cupuisi toya panggesangan saka Bathara Indra.

Roma Tenari Ingel Leluri Putih Jawi Surah Budaya Jogja seterusnya Putih Matur Nuwun. Anda masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro di pagi hari ini, dan selalu bergabung juga bagi Anda yang baru saja mengikuti di pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini Uyon-Uyon Enjing akan saya hadirkan untuk Anda dengan gending sorang di pagi hari ini hingga pukul 6 pagi nanti, menemani aktivitas Anda dari gending unduk Laras Lendro, Laras Pelok, Patet 6. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Setiap hari, kakekku menanam pohon. Sudah banyak banget yang ditanam. Aku pernah nanya, kenapa sih setiap hari menanam pohon, kek? Kakek hanya menjawab,
1: kamu akan melihat hasilnya nanti.
2: Benar, kini aku dan anak-anakku merasakan hasilnya. Tidak ada tanah longsor, udaranya juga sejuk. Terima kasih, kek.
3: Andai kita semua menanam pohon, bencana dapat dicegah. Sudahkah kita menanam pohon?
4: Adrebu ademe kayang ini.
5: Aku kuwi rak wis omong kepak. Awak tuwa kuwi ngati-ati. Ora sah kakean lunga, metu lunga. Angin. Kandhani kok ngaya.
4: Aku jane yo wis paham. Wis paham menawa saiki iki lagi ana cuaca es krim. Ngono lho.
5: Apa?
4: Es krim.
5: Ekstrim.
4: Ya iya kaya nggonmu kuwi.
5: Kasih. Tak gawe keanget-anget. Diunjuk obate ya diunjuk ya.
6: Kedah waspada cuaca ekstrim. Semoga sami jagi kasarasan awakipun piyambak.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutresno Butoyo, kinerja ekspor DIY awal tahun 2026 terlihat tumbuh positif. Hingga April 2026, neraca perdagangan DIY sebesar 156,12 juta US dollar, meningkat 45,67 juta US dollar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pelaksana tugas PLT Kepala BPS DIY, Endang Triwahyuningsih menyebut, sektor industri pengolahan masih jadi penopang kinerja ekspor daerah. Selama periode bulan Januari hingga April 2026, nilai ekspor DIY mencapai 206,83 juta US dollar. Secara bulanan, nilai ekspor April 2026 mencapai 68,86 juta US dollar, meningkat 77,33% dibandingkan April 2025. Kenaikan itu didorong peningkatan ekspor sektor industri pengolahan yang tumbuh 76,35% secara tahunan. Beralih ke informasi lain. Dalam rangka meneguhkan jati diri budaya, Pemkab Sleman menggelar pertunjukan pesona budaya Nusantara bertema Juala Budaya Sleman di anjungan DIY Taman Mini Indonesia Indah TMII. Gelaran ini dimeriahkan oleh penampilan sendera tari Juala Mahabara oleh para seniman Kabupaten Sleman. Bupati Sleman Hardo Kiswoyo menekankan pentingnya menyelaraskan pelestarian budaya dengan inovasi agar tradisi tetap relevan dengan perkembangan zaman, sekaligus menjadi sarana diplomasi budaya dan penguat ekonomi daerah berbasis kearifan lokal. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kabiyarsa menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

0: Selamat pagi, Sugeng Enjang seterusnya Butoyo. Apa kabarnya? Semoga sehat semua, semoga bahagia selalu ya. Selamat beraktivitas di pagi hari ini. Semoga dilancarkan segala aktivitasnya. Baik yang di rumah aja mau bersantai juga, selamat menikmati hari liburnya. Selamat menikmati leha-lehanya. Leha-leha, bener ya leha-leha ya. Saya taunya leha-leha, pernah dengar seterusnya Butoyo. Kalau gak ngapa-ngapain di rumah santai namanya leha-leha. Itu jadi privilege loh bagi sebagian orang yang jarang bisa rehat, kerja terus hidupnya ya. Ada orang kayak gitu seterusnya Butoyo, yang gak nyalahin juga sih. Cuman kalau Anda bisa rehat di sela kesibukan, itu salah satu bentuk privilege. Privilege itu apa ya? Indonesia ini apa nih privilege ya? Keuntungan lah kalau gampangnya gitu ya. Keuntungan ataupun juga hal yang spesial yang bisa Anda nikmati di samping orang lain tuh mencari itu, tapi nggak bisa karena harus kerja seterusnya Butoyo. Kayak saya contohnya di pagi hari ini, harus kerja di pagi hari ini menghibur seterusnya Butoyo ya. Di Matuk Gatuk sampai nanti jam 7 pagi. Nah, saya sudah siapin soalnya, kita belajar matematika lagi ya seterusnya Butoyo. Yuk, nggak bosan-bosan saya pokoknya buat ngajakin belajar matematika. Pagi hari ini udah rame di WA-nya, udah dikomentarin statusnya, dijawabin gitu ya. Monggo, silakan kalau tahu langsung ketik aja. Kalau mau voice note nggak lebih 1 menit ya seterusnya Butoyo, karena waktunya ini terbatas sehingga biar yang lain nanti juga kebagian kalau ada voice note yang lain. Nah, pertanyaannya apa, Mas Jordan, pagi hari ini? Pertanyaannya dengarkan baik-baik buat yang gak lihat statusnya perempat RRI di WA. Yang lagi dengerin radio gitu ya. Saya bacain pelan-pelan ya. Ini soal matematika. Boleh dicatat biar gak lupa. Oke? Sebuah batang coklat dan sebuah permen, total harganya Rp11.000. Sebuah batang coklat dan sebuah permen, ini total harganya Rp11.000. Jika harga coklat lebih mahal Rp10.000 dari permen, pertanyaannya, maka berapa harga permen tersebut seterusnya Butoyo? Saya ulangi lagi ya, sebuah batang coklat dan sebuah permen, total harganya itu Rp11.000. Jika harga coklat lebih mahal Rp10.000 dari permen, maka berapa harga permen tersebut? Nah, coba dicari ya. Nggak usah cepet-cepet, nggak usah buru-buru gitu. Yang penting bisa ketemu jawabannya. WA di 0895-0144-1066 ataupun juga telepon di 0274-540-333. Semoga bukan. Kita buka teleponnya, semoga bukan. Halo, Sugeng Ngesok, Madu Getuk. Wah, aduh, nggak apa-apa lah, walaupun ya sis ngono kuwi lah.
1: Padakan
0: sinten meleh.
1: Iya, sinten meleh. Ayo pola sing jape sing penting mlebu.
0: Oh, kok wani? Hah? Kok wani?
1: Ayo pokoke nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani.
0: Nah, nek pasir jangan apa tuh tadi?
1: Piye?
0: Itu nek wedi pasir toh?
1: Heeh.
0: Ya itu gimana tadi?
1: Nek wedi aja wani-wani.
0: Nah, nek pasir jangan berani-berani.
1: Ya nek wani aja wedi-wedi.
0: Nek pasir nek berani jangan pasir-pasir.
1: Wani
0: ora wedi. Wah, cakan dele. Padakan. Sehat tambah Tony Poster?
1: Sehat. Kejebak ta kowe?
0: Hah?
1: Kejebak ta kowe?
0: Kejebak piye maksudnya?
1: Ya biasane kok.
0: Hah?
1: Kowe mau ngomong biasane, muga-muga udune to mung.
0: Oh, ya. Emang siapa?
1: Lah sapa?
0: Ya ada deh.
1: Ayo tambah Siti, ayo. Ayo. Pak Mursidi biasanya mlebu ya.
0: Iya.
1: Karo Pak Depaimen.
0: Pak Mursidi wis tindak dadekke pengurus kae paling. Jawabannya apa, Mbah?
1: Eh?
0: Jawabannya apa?
1: Mampir nang Tandi Abang sih kok. Perkara jamping kok.
0: Wah, kesuwen nih. Dah tak diampiri ra usah wis to.
1: Aku jape 15.000 setengah
0: wae. 15.000. Saya larang berarti. Yo. Ya.
1: Sama perempat. Merdeka.
0: Merdeka, Pak Tony Poster Kusnoyo Waton Muni Dopo Sebanter Sugeng Isuk Madu Getuk.
2: Jan kata Siti.
0: Aduh, kacak Siti napa to, Bu?
2: Ya ben lego penyari.
0: Lah, Kok kenapa sih kok njok penyiar iki lho dadi bat-batan?
2: Sesuai dengan harapan.
0: Apa ya sesuai?
2: Enggak nganti nomor 1.
0: Lu wong saya enggak ngomongin siapa kok ini enggak nyebut nama kok.
2: Wes kena ditebak. Bagaimana pun coraknya bisa ditebak.
0: Oh gitu ya. Wah ampuh iki berarti. Kabarnya gimana, Bu?
2: Saya
0: Kak,
2: keluarga
0: sehat semua. Inje doanya Bu, walaupun nomor 2 enggak apa-apa ya Bu.
2: Berapa? Santai aja.
0: Santai dulu deh. Jawabannya berapa Bu Dujo?
2: Nek aku jawabanku kok anu. 12.000.
0: 12 ya enggak apa-apa, dicatat nanti. Heeh.
2: Nah, mumet-mumet dong ora bakat bisnis kok.
0: Ya, tumpuk pinggir. Matur nuwun. Sami-sami Bu. Sugeng enjang, matur sembah nuwun. Sugeng esuk manuk getuk.
3: Sugeng enjang.
0: Aduh.
3: Matur giat yo.
0: Piye to mbano yo? Sing diampiri Candi Abang kok sik mlebu sindet iki.
3: Men aku ora diampiri makan dhewe
0: kok. Oh. Cak kendel ya.
3: Kremeng-kremeng yo yo jalu-jalu yo
0: ketok. Kremeng-kremeng.
3: Lah iya, aku sing ngakoni opo nang kok enggak
0: usah. Loh, Mbak Ana. Ora ngono kuwi nang Google Map ki lho. Kan mengko iso muni dhewe to. Menggok kiri, menggok kanan.
3: Oh, ayo. Nah, netra kan nganggo ngono kuwi. Ah. Kiri, maju, mundur.
0: Aduh, aduh, aduh.
3: Kok arep golek Magicom. Ini Magicom warnanya merah dalam kondisi terbuka.
0: Aduh, aduh, elok tenan.
3: Dekat radio, di dekat ngono-ngono ki lho, Mas.
0: Oh, ya. Ini kabarnya gimana? Waras toh, Mbak Ana?
3: Ya, aku selalu waras, lo tua itu semakin waras, lo tua semakin orang gendah, aku mah babi itu.
0: Gampang soalnya obat stres sih gari nyanyi ya mbak? Nek guyu berarti bener ini.
3: Lah iya, aku dengan aku yang pisan kok.
0: Ngopo tuh?
3: Aku ngerti karo bapakku, aku ini mas, orangnya wes tangane dikitung pengen nyante.
0: Pengen di
3: jawabane ya wes 2.000 rong
0: atus. Jangan gitu. Dadah. Masa diantil so ditonyo. Halo si Gengis mat getuk.
4: Gengis mat kadek Mas Jordan.
0: Waduh, gimana udah 100 kali?
4: Baru 6 kali.
0: Elok tenan ya. Gimana Mbak Yeni?
4: Ono enggak? Mbak Yeni kemarin ngepil saya pakai reguler ya.
0: Oh iya toh. Oh padakan uang tipis Pak Bambang lho wis jian.
4: Ini akan bilang Mbak Ana cuma sebentar ya, lama malah pedot lagi.
0: No, untung aja enggak geledak ya, Pak.
4: Tak langsung jawab mawon.
0: Monggo.
4: Permen harganya 500.
0: Oke, siap baik. Jadi,
4: Haturun.
0: Sami-sami. Matur sembahduun. Halo juga ngisuk manu gedu.
5: Wilo jengenji. Matuk gadu.
0: Waduh, Pak Menpai.
5: Nanti kalau gambri Mbah Noyo ya tenang-tenang ya.
0: Nah, pokoknya teko tenang ya Mbah.
5: Pakai tangin, lelok poli ngele bubar nganti setengah lor.
0: Lah, kok poli ditelok ke piye gitu.
5: Ngelenjing-ngelenjing lo.
0: Oh, ngata. Masih sing wedok toh.
5: Gue buatan ya final ya antara nem. Busempo kali Yaumiri Pajana.
0: Hal-hal-hal.
5: Menang Busempo tapi 5 set.
0: Nonton
5: ngapi ndrejet.
0: Wis enggak apa-apa.
5: Loro lagi Bu.
0: Sing penting menang.
5: Nggih karek 1000 ditemat ngoten mawon.
0: Oke. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Dekemen Matic ya. Sugeng esuk maru getuk.
6: Esok-esok metuk getuk.
0: Sik to. Iki adate nek esuk iki ning kene bariki neng. Ge, habis ini kemana Mas Ipul?
6: Ini Mas Agus Permana.
0: Oh. Agus Permana di mana?
6: Ayo di sebelahmu.
0: Oh, di sebelah. Sebelahku kosong ya, enggak. Kabarnya gimana?
6: Kabarnya alhamdulillah sehat, baik, wonderful ini Mas Jordan.
0: Nah gitu dong.
6: Gimana Mas Jordan pagi ini kabarnya?
0: Sehat semua, matur nuwun Mas Ipul.
6: Info BMKG Klombloko pagi ini udah agak cerah ini.
0: Oh iya, matur nuwun infonya.
6: Mas Maman wis mlebu lung Mas Imo?
0: Ya belum lah.
6: Wah, sing mlaku-mlaku gak ketemu Mas iki tok arep kantor pos paling iki.
0: Lah iyalah.
6: Rek ditengari 500 ya Mas Bia iki oleh ora?
0: Boleh, enggak apa-apa.
6: Boleh.
0: Boleh. Oh,
6: iya. Ya seleh pira-pira kae ya Mas.
0: Ya.
6: Ya, yes, matur nuwun, salam sehat, salam budaya.
0: Lestari budayaku. Matur nuwun sugeng enjing Mas Ipul, sugeng esuk maro gedhuk.
6: Madu
0: jauh. Aduh, wes kok yo esok-esok wes komplit ki lho. Wes, wes, wes.
6: Iki arep disesuai ora.
0: Ora iki arep tak terke ngalor wae.
6: Ati glimpange wong pira?
0: Oh. Kok gaya saiki? Ora ngono, Pak.
6: Pulsaku kebak kok.
0: Iki nek saiki sing sok gaya-gaya ngono ki arep didadekke pengurus lho iki.
6: Nggih.
0: Nek sok gaya-gayake digawe didadekke pengurus lho monggo.
6: Aku wis rampung kok oleh pengurus wis rada-rada pengurus.
0: Ora iso.
6: Jeneng ganti kae lho tukang semprit.
0: Ora. Jenengane itu permanen ya. Kaya spidol iki lho ora iso dibusak.
6: Aku ki kudu pengurus.
0: Terus apa?
6: Pengisro.
0: Ah, cocok kuwi.
6: Mangkane nek do ketemu aku do sebel to nek ning pertemuan iki
0: wis
6: aku ketemu Pak Paidi.
0: Njok langsung ngalih.
6: Ora kode go lunga.
0: Heeh. Weh Pak Yanto udah datang wis pulang-pulang ayo. Nek ngono piye Pak? Apik ya, Pak?
6: Apa nek rebutan mic wae.
0: Wah. Ya ngasih sok dine siji-siji wae men ra rebutan kuwi lho.
6: Kenyaran nyirangin jeneng statusku.
0: Heeh, lagi kesel.
6: Oh, gak nge-nget, Ge.
0: Abisnya susah dikasih tahu. Ayo, jawabannya berapa ini?
6: Ini naik kulaan 10.000, aku naik ada 12.000 setengah.
0: Wis kan, wis ras sambung ini. Kok senengannya ngono gitu, Pak? Ini serius loh, Pak.
6: Aku naik lebur aja karpe, gelar guyon-guyon, rasa ada emosi.
0: Oh, siapa tuh yang emosi ini?
6: Oh, kuwi.
0: Oh.
6: Dikis wong telu mesake
0: nek ya.
6: Keempat ya.
0: Ya, matur nuwun.
6: Kegejang.
0: Halo, sugeng esok mari getuk.
7: Sugeng esok matur
0: nuwun.
7: Ning aku iso mlebu Pak Yanto.
0: Nah, untung gak ikut rombongan penggelimpangan.
7: ini aku menggimbang pesan jadwal tak coba meneh
0: kemarin kok gak masuk kenapa loh Mas Yudi?
7: Kemarin itu dan kalah mengalami ngerebut
0: dan jenengan itu kok gak acek gitu loh le melebu.
7: Oke, do pinter saya ini ternyata.
0: Hah?
7: Oke, do pinter saya.
0: Oh, do cerdas-cerdas berarti ya.
7: Alhamdulillah ini bisa masuk. Kabarnya sehat ya Mas
0: Yudi? Sehat, jenengan gak sehat Mas Yudi?
7: Alhamdulillah, sehat juga nih.
0: Inje, ono ya, uang numpak nak numpak jaran kok malah saya kesel ki ono ya Mas.
7: Ya Allah, mung saran ke. Ada diselah ke jur jalo gedang
0: goreng. Gedang goreng karo teh anget. Gusti Allah.
7: Saya jawabnya nganu Mas.
0: Berapa Mas?
7: Pertanyaannya kan jelas itu tadi. Itu regane permen ki mung 1000.
0: 1000 siap. Tak catet.
7: Ayo nek entuk 6 layak kena kancane tel.
0: Ya, oke. Sami-sami pagi Mas Yudi. Sugeng esok mana getuk?
7: Getuk ger.
0: Wah, wis rombongan Pak Yanto wis masuk semua iki.
7: Masuk wae kok ndak.
0: Aduh, mbok pisan-pisan gak masuk gitu lho, Pak.
7: Ndak ra ngacungi kepel doan.
0: Sopo sing ngacungi kepel?
7: Ayo aku kuwi ngacungi kepel penyiar.
0: Oh, toh mesti sing disalahke iki penyiar sing dadi mbat-mbatan iki.
7: Ah iya kok, Bul. Sing marai gajeng iki penyiar sing marai elek ya penyiar.
0: Jane iki ana dendam apa to ya pendengar iki karo penyiar iki?
7: Ana aku ora ana dendam malah seneng e.
0: Oh malah seneng. Ini
7: iki ra era gajeng
0: to. Oh gitu. Emang di radio lain enggak ada?
7: Aku ora tahu Mas.
0: Wah, ngapusi.
7: Oh, demi Allah nek kok ngono kuwi aku setelane iki mengking RRI
0: kok. Oh gitu. Wah.
7: Wis ora tau nyetel yo pokoke ayo.
0: Sekali ning Howo tetep ning Howo.
7: Yo, salam sekali dia galau.
0: Ya, salam buat kamu.
7: Yang juga ngeri karo Mas Jordan.
0: Lah, iyalah.
7: Aku tak jawab.
0: Berapa kung? Waduh, kok pedot iki? Aku tak jawab pedot. Yo, ngalah Gusti. Halo, juga ngesuk marah getuk.
8: Juga ngenjing matu getuk.
0: Monggo Romo Mariono di Harjo.
8: Bergenggeng.
0: Ah, kabarnya bergenggeng. Jawabannya berapa ini?
8: Oh, absen mawon.
0: Lho, kok absen?
8: Nggih, pertanyaane men dereng dong.
0: Oh, dereng dong. Tekan sprene dereng dong?
8: Nggih.
0: Absen
8: mawon.
0: Siap. Matur nuwun. Injih, lanjut lagi sugeng esuk matuk getuk.
9: Matuk getuk.
0: Wis besok aja, Mbah.
9: Dulu idul masuk.
0: Wis besok aja, enggak usah sekarang ya.
9: Hei.
0: Besok ya Mbak Grandi ya.
9: Kalau dia jawab.
0: Ya.
9: Neng kan kalau diku permen. Itu 500 setunggal.
0: Tuh toh.
9: Mau juga kayak diku bawa.
0: Jangan jawab. Jangan banyak makan permen nanti giginya sakit loh.
9: Nggak. Ya untuk di kerawa.
0: Bukan, nggak gusinya sakit. Genuan Mbak Grandi. Aduh, wong untune lara pi wong ra untune kok ya. Halo sugeng esuk matuk getuk.
10: Sugeng esuk matuk getuk.
0: Ini masih ada giginya enggak? Loh kok ketawa?
10: Ayah puyuh ya.
0: Kenapa?
10: Ya, asa karek kepengen ketemu ki wis guyu sik.
0: Ayo guyu. Guyu lagi. Mami jangan banyak makan permen ya.
10: Oh ayo, enggak pernah.
0: No.
10: Ya, penyari sehat, pendengari sehat.
0: Nggih, sehat wal dokar, wal delman, Mami.
10: Ya, wal andong saja.
0: Oh, andong ya gede, bodoh, enggak apa-apa.
10: Ini dari anak saya, Rahmanti, salam buat jenengan.
0: Salam apa?
10: Salam kangen, salam sehat.
0: Oh, salam kebajikan, bukan?
10: Ya, gua tak malu jawab 500 nih ku mawon.
0: 500 kilo ya?
10: Yes.
0: Siap, matur nun mami. Lanjut lagi, sugeng esuk maro getuk. Esuk. Morama.
7: Matur.
0: Masuk. Piye, ra ono ning radio liyane kok ngene iki?
7: Ora eneng
0: nganti ditanggapi sekoyo ngene iki penyiar ya ora mungkin.
7: Aku mubeng-mubeng nang sing ana ya mengkene iki.
0: Lah mubeng ning endi?
7: Ayo nang alun-alun.
0: Topo bisu wae iki.
7: Mubeng betek.
0: Oh, mubeng betek. Mas angin berarti. Kabarnya gimana, Kang?
7: Ya, alhamdulillah tetap sehat.
0: Wah, ngono kuwi nek dijawab ki ya enek jawabane gitu. Jangan ya koyo ngene. Koyo ngene iki kepiye?
7: Dolan dadi pasti yo.
0: Ayo jawabannya.
7: Jajan keluarga sehat
0: ta? Sehat semua.
7: Alhamdulillah.
0: Monggo.
7: Wong aku maca soale mumet aja meneh jawabane.
0: Wong urung diwacake wis mumet kok. Apa mereka saya kerungu?
7: Kok ngerti?
0: Ayo wis blong gitu.
7: Oh ya wis.
0: Iya. Yeah.
7: Ini pokoknya mengabsen kok.
0: Ya ramu pengupungan ini enggak mumet ya. Nah,
7: ora.
0: Ya maturun. Iya. Yeah. Sugeng esuk mana gedo?
11: Halo semangat minggu.
0: Aduh. Gimana udah ketemu belum?
11: Ketemu neng kono kae.
0: Aduh kok kayak gitu
11: toh. Udah pulang kok masih
0: belum, enggak tahu ya, saya belum lihat lagi nih. Tadi dia masih ada tadi.
11: Ya wes, enggak kecewa-cewa.
0: Mbok dianterin toh.
11: Rawan.
0: Monggo.
11: Ya, kabarnya cucuku gimana?
0: Sehat sih, Mbak. Menjengan ya sehat, Mbak.
11: Alhamdulillah, mudah-mudahan ayahnya juga mamahnya tetap sehat.
0: Amin.
11: Ya.
0: Amin, doanya, Mbak. Monggo.
11: Ya, Bape, ini tadi ini nanti apa ya? Nanti diterangke Pak Mursiti atau Mas Adil.
0: Ya.
11: Aku jawabnya 10.500.
0: 10.500 kilo.
11: Iya.
0: Siap.
11: Itu aja semangat pagi.
0: Inje semangat pagi matur nuwun. Halo sugeng esuk mari getuk.
12: Esuk Mas Jordan.
0: Waduh. Tukang bengkel kewak masuk.
12: Siap iri Mbah ya, Mbah Noya kurang ngantuk tadi aduse kayak mlebu.
0: Oh, pantesan Mbah iki lho di klakson-klakson enggak keluar-keluar ya iki.
12: Oh, urung adus Mbah kok sik malah sih tinggal ya wis mangkat dhewe.
0: Sik wis adus ilate. Kabarnya gimana Mbak Siti?
12: Alhamdulillah sehat, Mas Jodoh sekeluarga sehat.
0: Sehat.
12: Sing tapi Luis mari.
0: Udah dong.
12: Alhamdulillah. Ya.
0: Monggo Mbak Siti.
12: Sewu ae Mas.
0: Sewu piro?
12: Sewu siji.
0: Oh, sewu kuto ora ya?
12: Sewu Siti.
0: Oke, siap. Sami-sami Mbak Siti. Sugeng esok maru getuk.
13: Sugeng enjang maru matiurkan dalasaru.
0: Lumayan bisa masuk agak kasih ya, Bu.
13: Ya, siki aku ngrungokke. Heeh. RRI dan
0: kepripun?
13: Nah ya, iya ya, iso gojekan, mbien ki ora biasa.
0: Mosok mbien ora iso gojekan?
13: Ora,
0: Pak. Oh.
13: Saiki iso
0: gojek. Jenengan malah milih sik pengen gojekan.
13: Ya ya, tinggal hiburan wis tuwa ngene iki lak ya.
0: Nek hiburan radionya jangan didengerin. Biar gedruk.
13: Ya hiburan ya sok mangkel gitu ya, Mas.
0: Lagi hiburan po mangkel iki.
13: Wira
0: iso mlebu kuwi lho. Oh, yes enggak apa-apa. Malah seninya di situ, Bu. Mangga, Bu Sri.
13: Enggak kedangon. Jawaban kula sedasewu langkung gangsal.
0: Sedasewu langkung gangsal. Siap, matur nuwun. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk mandu getuk. Halo.
14: Halo, selamat pagi, Mas
0: Lukato. Waduh, akhirnya masuk juga bapak kita.
14: Ya, perjuangan loh, kafe ini yang gue perjuangan.
0: Siap-siap jadi pengurus ya, Pak?
14: Hah?
0: Siap-siap jadi pengurus.
14: Wah, aku gak jadi pengurus siapa, deh. Ngomong pirang-pirang. Ongo, aku udah tambah mumet ya jadi pengurus.
0: Loh, ini pada diminta loh ini.
14: Lain minta ki lahir batin apa engko nang burine gedluk gawat.
0: Lah, nek itu nanti tak tanyain satu-satu ya. Kabarnya ya, gimana?
14: Alhamdulillah sehat, keluarga Mas Jordan juga sehat.
0: Doanya Pak Mursidi.
14: Ya, sebelumnya saya ya minta maaf pada para pendengar acara ini ya. Sebenarnya enggak punya maksud apa-apa kok, Ben. Ben roto karbuan.
0: Iya, enggak apa-apa, Pak. Ini buat hiburan aja, enggak usah dibikin stres gitu ya.
14: Nah, jadi mungkin kalau ada salah satu di antara Bapak Ibu atau ya saya mohon maaf ya.
0: Enggak, Pak.
14: Nah, ini biar maksud saya biar rata. Kecuali kalau jamnya ditambah lah itu.
0: Inggih.
14: Jamnya enggak ditambah ya maksud saya. Kripik Purwokerto.
0: Nah, gitu. Iya, enggak apa-apa.
14: Jawaban saya 1000 aja, Mas.
0: 1000, siap.
14: Ya, 1000 rupiah nggih.
0: Kulo catet. Matur nuwun Pak Mursidi. Pokoknya dibuat hiburan aja ya, enggak usah dibikin stres. Sugeng esok malah getuk.
15: Sugeng esok
0: masuk kacau. Nah, nanti stres kayak gini nih contohnya.
15: Lah ini orang stres.
0: Nah, dari mana ini?
15: Oh, dari Mount Island.
0: Wah, gimana? Tadi udah masuk pengurus baru?
15: Lah ini. Lah ini yang jadi harpar. Biar merasakan jadi pengurus. Tapi jadi pengurus itu yo gampang-gampang angel loh, Mas.
0: Ora nek saya enggak, nek jadi pengurus angel-angel ora gampang.
15: Ya itu. Kalau terlalu keras bubar.
0: Nek terlalu lembek?
15: Ya ora maju.
0: Ora maju, malah mundur.
15: Terlalu keras. Atur dilihat dulu pengumuman di pembicaraan saya kemarin itu pembicaraan apa untuk saya pribadi atau untuk pendengar. Deleke yo kena nek kombane ya ra kelakon deleke wong mitrane kentul.
0: Nah, nek mbanoe wis lah pokoke nah, los.
15: Di para popo kelakon deleke wong kanca kentul.
0: Pokok
15: ra tau nyalami.
0: Oke, pokoke nek aku ki bagian obong-obong wae.
15: Rae besar piro?
0: Kenapa, Pak?
15: Rae besar piro?
0: Wah, nganggo mancis ya gini. Wow, ya. Monggo jawabannya berapa, Pak Ribang?
15: Saya bu
0: kuto. Siap. Matur nuwun.
15: Matur nuwun.
0: Nggih, matur semanuwun sugeng esuk maru getuk.
16: Sugeng esuk.
0: Aduh, kita jeda dulu.
16: 28 menit saya ditendangi.
0: Nah, wow, mesaknya 20 menit ditendangi.
16: Dari Mbak Ana, Mas Dudi, Budi, ya ini baru masuk.
0: Iya, memang
16: untung ora voice note.
0: Nah, memang jenengan itu urutannya segitu, Bu.
16: Ya memang aku ya merasa.
0: Gitu. Jadi jangan sepaneng, aja mangkel ya.
16: Iya.
0: Oh,
16: kan di luar apa? Pro apa jenengnya?
0: Di luar garis.
16: Jadi
0: maklum. Enggak apa-apa. Monggo Bu Sriwi sehat?
16: Sehat, pengestunipun, Pak Penyiar.
0: Nggih, Boyong Kalegan.
16: Pakil Walikota.
0: Waduh, inggih Ibu Bupati.
16: Nggih.
0: Jawabannya berapa, Bu?
16: Jawaban saya tak sewu wae.
0: Sewu kuto, siap.
16: Kalau dikurangi 10. Ora pop.
0: Siap. Matur nuwun. Sami-sami, matur nuwun Bu Sriwi. Oke, seterusnya putih kita jeda dulu ya. Udah jam 6.30 waktu Indonesia Barat. Nanti saya kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di sini. Di mana? Di Madok Gadok.

0: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngeleluri budaya Jawi.
1: Terserah budaya, kemarin ada yang kerasa nggak di tempat tinggalnya gempa? Nah, kalau misalnya nggak kerasa atau yang kerasa banget, ini ada penjelasannya seterusnya butuh ya. Mungkin masih bertanya, kenapa ya kok bisa gempa kemarin, di mana gempanya? Nah, informasi ini saya kutip langsung dari BMKG Yogyakarta. Diinformasikan bahwa kemarin itu hari Sabtu, tepatnya jam 14.47, dan mau jam 3 lah, jam 3 kurang 13 menit ya seterusnya butuh ya, terjadi gempa bumi berkekuatan magnitud 5,6. Ini mengguncang wilayah Pacitan, Jawa Timur, dan pusat gempanya itu berada di laut pada kedalaman 10 km di 86 km tenggara Pacitan. Jadi berdasarkan laporan BMKG, guncangan gempa yang terjadi selama beberapa detik ini dirasakan cukup kencang ya, hingga wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Klaten, Jawa Tengah. Namun dipastikan tidak berpotensi menimbulkan tsunami dan juga belum ada laporan mengenai dampak kerusakan yang ditimbulkan. Gede juga ya, 5,6 nih seterusnya butuhnya. Kemarin juga saya ngerasa sih, memang tiba-tiba pas lagi ngerjain gitu, lagi kerja, sampai saya lari sendiri, malu ya. Tapi gimana refleks seterusnya butuhnya? Namanya kalau gempa itu kan ya gimana ya, kita mau menyelamatkan diri gitu. Oke, itu dia penjelasannya ya. Nanti bisa dicek lagi informasi selengkapnya atau kelanjutannya di BMKG. Monggo kita baca dulu yang sudah bergabung di pagi hari ini ya, lewat apa namanya, WhatsApp ya. Matur nuwun sangat yang sudah bergabung. Kita cek dulu pagi hari ini. Yang pertama kita akan bacakan chat dulu ya, nanti baru voice note-nya setelah apa chatnya di baca seterusnya butuh ya. Yuk kita cek dulu. Ini yang pertama, ada Pak Toyo di ngeluar, jawabannya 1.000 rupiah. Oke, Pak Ferry Gurung Kidul jawabannya juga sama, 1.000 rupiah. Pak Sutarno jawabannya 1.000 rupiah. Lanjut lagi, Pak Barno ditempel jawabannya 500. Terus lanjut lagi, Bu Esti di Kulon Progo jawabannya 1.000. Budaya Budia jawabannya 1.000, Mas Jordan. Terus lanjut lagi, ada Mas Pri di Pelayan jawabannya 1.000. Siapa lagi nih, Bu Widya Ningsih jawabannya 500. Terus seiki kok rodok iki ya. Oh, Pak Yanto. Apa ini? 500, Mas, gitu. Ada lagi Pak Untung jawabannya 2.000. Pak Agus Prastowo jawabannya 500, Pak Kasiono jawabannya 1.000. Terus Bu Mami Desain jawabannya 500. Pak Gading 1.000, Bu Salama jawabannya 1.000. Ini siapa nih? Pak Amin jawabannya 500, Abah Sarjiman 1.000. Ibu Sutri jawabannya 500. Mbak Farani, pesan ini dihapus. Waduh, kepiye iki? Yurati jawabannya 1.000. Pak Frans Wonosari jawabannya 500, yang penting gabung, siap kebaktian minggu nggih. Pak Trimuyadi jawabannya 1.000. Mbah Lan Tambak Bantul jawabannya 1.000.

0: 11.000. Pak Anton Rianto jawabannya 1.000. Mbah Mus, ayo masuk Mbah Mus, malah WA nih gimana nih? Dan jawab 1.000 Mas, siap. Lanjut lagi, ada Bu Wigati di Wonosobo jawabannya 1.000. Pak Untung Raharjo jawabannya 20.000. Ada Pak Sunaryono di Muntilan jawabannya apa nih? Gak tahu Mas, gak dodolan. Siap. Mbak Anggun jawabannya apa? Manut Pak E di Olivia, oke. Mas Adi di Gamelan jawabannya 1.000. Ini Ibu Mugi di Kasihan jawabannya 1.000 Mas Jordan. Kita dengerin dulu voice note ya, seterusnya butuh yang udah dikirimkan. Ada Pak Suryo.
1: Sugeng isuk madu gaduk madu kota masuk Mas Jordan.
0: Jee.
1: Harganya 1.000. 1.000 rupiah Mas Jordan. Tetap sehat semangki. Salam budaya.
0: Lestari budayaku, Bu Yanuasi.
2: Assalamualaikum, sugeng enjing matuk gaduk Mas Yurdan yang ganteng. Saya jawab 500 rupiah saja.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Bu Atun.
3: Assalamualaikum, matuk gaduk, selamat pagi.
0: Injil.
3: Saya Bu Atun dari Jalan Pantai Trisek Monitor Baru.
0: Oh iya.
3: Saya menjawab 11.500.
0: Oke.
3: Okay. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal di Perempat RRI Yogyakarta. Terima kasih.
0: Inje Bu Atun, salam kenal juga. Semoga jenak ya Bu. Ada Bu Jumira.
4: Sugeng enjang Mas Jodan, sugeng matuk gaduk, sugeng sehat, sugeng semangat.
0: Inje.
4: Niki Ibu Jumira sak keng panti pijet tunanetra wisma usia dan bangun tapan kula badhe nderek jawab tigang dosa kalih ngoten lho Mas.
0: Siap.
4: Tigang dosa kalih ngoten kemawon nggih Mas Jodan, matur suwun.
0: Sami-sami, matur sembah nuwun. Ada Pak Tupar.
5: Sugeng jeng matuk kru, sugeng jeng Mas Jordan talak seru.
0: Jee.
5: Pak Derek jawab Mas. Niki jawaban kulo nganu mawon. Regane permen iku nek ten riki lho Mas. 500 entuk loro ngoten mawon Mas, matur nuwun.
0: Siap, matur sembah nuwun. Lanjut lagi yang voice note ada Pak Supoyo.
6: Sugeng esuk matuk gaduk, sugeng esuk Mas Jordan kesarasan wonten ing panjenengan. Cuaca ing kadilar menika terang menika. Niki kula badhe ibadah wonten ing gereja menika Mas Jawan kula. Regine permen niko 111 mawon Mas, lepat nyuwun ngapunten. Terus matur nuwun, guyu ora tuku, keplok ora tombok, seneng atine. Tetep semangat, tetep goes nggih Mas Jordan. Matur nuwun.
0: Inje, matur nuwun. Goes terus pokoknya. Saya habis goes kemarin capek badannya ini Pak Supoyo. Waduh, kapan bisa goes bareng ya, Pak? Ada Pak Damaskus, jawabannya 500 Mas Jordan. Ada Pak Eko Mulyono, jawabannya berapa nih? 60-12 maksudnya gimana ini? Oh yang penting absen lah gitu ya. Bu Agimo jawabannya 500, Bu Ningsi jawabannya 1.000, Mbak Vina Ayu jawabannya 500, Romo Projono Lausodo harga permen 1.000, ada Mas Enget jawabannya 1.000, Pak Sudarmono jawabannya 3, Mbak Cindy jawabannya 500. Oke itu dulu ya, kita buka telepon lagi monggo 0274540333 sugeng esuk maru getuk.
7: Sugeng esuk matuk gaduk.
0: Wis, salah.
7: Ngapa e?
0: Arep dadekke pengurus lho.
7: Ngurusi wong tuwek-tuwek.
0: Gah. Lah kenapa?
7: Lah mosok kon madiani terus.
0: Gusti Allah.
7: Lah iso ki ya genti diladeni ora madiani terus.
0: Budhe, itu gelang emasnya dibuka dulu, enggak dipakai terus toh.
7: Ora ya kudu Mas.
0: Apa itu?
7: Apa kayak jenenge?
0: Kuningan. Kuningan. Gusti Allah. Nek mbok masuk tuh serius tuh lho Budhe, enggak usah ketawa-ketawa tuh bisa enggak tuh?
7: Lah, senenge aku ki guyu e, nek ora guyu ki rasane kecut.
0: Oh, rasane kecut. Monggo jawabannya berapa Budhe?
7: Lah nek permen sing kecut ki 500. Lah nek sing apa kae?
0: Nek uangnya sing kecut.
7: Nek uang sing kecut yo malah larang jan.
0: Aduh.
7: Nek sing apa kopi susu ya sewu.
0: Oh, sewu.
7: Nek kopi pahit. Kopi pahit ki Wero.
0: Oh, Wero. Astaga.
7: Si ora Wero.
0: Enggak tahu.
7: Slawi loro.
0: Oh, Slawi loro. Nggih, nuwun budhe.
7: Iki ya dengan
0: aduh, ajeng tutut. Sugeng esuk marang getuk. Wah, kok ya urutan iki lho wis jian.
8: Urutan mimanya kenapa kok urutan?
0: Nah, makanya saya juga bingung gitu lho.
8: Yo enggak usah bingung
0: lah. Lo sampai pegangan kepala lo ini.
8: Ya, Bu.
0: Gimana kabar foto? Kabar foto lagi kan. Salah saya lagi ngomong ngene.
8: Foto bagus fotone.
0: Oh, oh.
8: Ayo mantan-mantan lho, guys.
0: Ketoke iki jenengan mantan sniper ya.
8: Yo.
0: Penembak jitu.
8: Berarti nembak.
0: Lah iya.
8: Nembak yang atas mau di bawah.
0: Ah, biasa nembak bawah kenaknya atas itu, Pak.
8: Dah, nanti tidak kepanjang-panjangan.
0: Nah, ya jawabannya apa?
8: Tergantung permennya lho, Gus.
0: Piye?
8: Yo, yo cerak warung, tergantung ya. Iki regane iki kayak gitu. Sing umumnya saya itu.
0: Oke.
8: Sipun nggih.
0: Siap.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk madu gedhok. Wah, kok ngongi piye ta iki? Halo, sugeng esuk madu gedhok. Halo. Halo. Halo, tidak ada orangnya. Halo, sugeng esuk madu gedhok.
9: Halo,
0: sugeng esuk madu gedhok. Monggo Pak Kumis.
9: Oke.
0: Kabarnya gimana Pak Kumis?
9: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Sehat selalu. Alhamdulillah. Ya. Jawabannya berapa Pak Kumis?
9: Aku tinggal jawab 500 kilo.
0: 500 kilo. Oke, siap baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk madu gethuk.
9: Sugeng esuk madu gethuk. Keren.
0: Aduh, kenapa toh?
9: Olahraga sike.
0: Hah?
9: Olahraga sike.
0: Oh, gitu ya, bagus kalau olahraga dulu.
9: Ini pun ijo ya, kami sehat, Mas Yudhan, Kak Warga. Kita sehat-sehat,
0: alfiat. Amin.
9: Kami juga kemkro, bompat.
0: Inji.
9: Bompat, jadi kami sehat, Pak Alfiat.
0: Inji, jadi kan gak sehat toh? Kenapa?
9: Cuaca di wajah cerah.
0: Oh, inji, matur nuwun info nipun.
9: Nah, jawaban klo sewu mawon. Sewu.
0: Siap, catat. Matur nuwun. Lestari budayaku. Matur nuwun. Mas Mamat sugeng esuk maru gethuk.
10: Sugeng esuk maru gethuk.
0: Sinten meleh masuk?
10: Sinten meleh nggih? Yayu napa? Mas Tejo.
0: Wah, oh, senengane iki ngono iki ngopo to nggodani terus to iki senengane iki.
10: Kowe sing ora marahi.
0: Lah wong kowe wewe sing marah-marahi.
10: Buta galak.
0: Oh, padake kene buta apa piye iki? Jen, kabarnya gimana ini?
10: Alhamdulillah. Keluarga dalam kumpul karena sehat-sehat saja, Mas.
0: Ih.
10: Terus pun di keluarga Jordanan
0: dalam sutawiyasan nggih sae sedang.
10: Kowe pindah ning Sleman wae.
0: Loh, saya kan yo ning Sleman, tapi kan Sleman Timur.
10: Kono Sleman Barat, Sleman Timur.
0: Ah, yo padha le Slemane iki. Tak pindah deket makam Raja Imogiri wae.
10: Oh, ta. Tur jangan no.
0: Mangga iki, jawabannya berapa iki?
10: Ya 500 wae, Mas.
0: Oke.
10: Larang-larang.
0: Siap.
10: Go susuk kok kuwi.
0: Oh iya, saiki angel golek susuk ya.
10: Ha iya ya ngerne permen wae mantuk-mantuk sing di kan matur nuwun.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk maru gethuk.
11: Halo.
0: Halo.
11: Siapa tuh?
0: Iya, siapa ini?
11: Yu lemu.
0: Yu lemu dah. Oh kok lemu terus enggak kuru-kuru iki piye? Wah kok pedot iki piye to yu? Yu telepone sugeng esuk maru gethuk.
12: Sugeng esuk maru gethuk.
0: Aduh, Pak Guru akhirnya masuk ini padahal udah mau selesai lho.
12: Iya. Terima kasih ya.
0: Monggo Pak Guru.
12: Oke, mau jawab ya?
0: Iya.
12: Saya pilih sistem satu aja ya. Oh, pilih sistem yang bukan satu ya.
0: Oke.
12: Saya jawabnya permennya ada 500 sedangkan coklatnya ada 1500.
0: Oke, siap.
12: Jadi kita bisa pakai sistem analisis gitu. Mm. Jadi karena kalau pakai sistem satu banyak apa margin errornya sangat tinggi, maka pilih sistem satu.
0: Oke. Okay.
12: Analitik juga.
0: Siap. Ya. Siap.
12: Salam. Salam.
0: Ayo.
12: Selalu.
0: Salam. Ge, matur nuwun. Dadah. Oke, cukup ya. Saya baca WA dulu nih, Sutra Sambuto ya. Ada Pak Budi Santoso 500, Mas Arief jawaban 500, Bu Partina jawabannya 500, Pak Sri Harjono jawabannya 1000 kilo, Pak Untung 1000, Pak Samino Ironoko 1000, Bu Mulyaji juga 1000. Ada Bu Sri Sugiyarti 11.000, Mas Teo Magelang 500, Mbak Purwanti 1000, Mbak Pipit jawabannya 1000. Bu Narsi jawabannya 1000, Pak Kelik berapa nih? 0 rupiah, Mbak Mulya Nogotirto jawabannya 1000, Pak Badatri Utomo jawabannya 500, Bunda Sofi jawabannya 500, Umi Narti jawabannya 1000, Pak Joko Kadilobo jawabannya 1000 gitu. Mbak Farani oh udah diisi lagi nih. 1000 Mas. Salam kenal kangge sedaya pendengar nggih. Pak Joko Kadilobo 1000 udah tadi ya. Ada Ibu Sarmiaton jawabannya 500, Pak Cahyadi jawabannya 1000, Ibu Sri Dipiungan jawabannya 1000, Pak Suwardono Rarjo jawabannya 1000. Mbah Imah ngirimin voice note kita dengerin.
13: Halo, Sugeng Enjang Mas Yordan.
0: Injih.
13: Wis aku ngedek 1000 wae Mas. Siap. Ya wis. Sugeng Enjing, Sugeng Makaryo, Sugeng Sehat.
0: Matur nuwun, Bu Aida di luar Magelang.
14: Sugeng isu, Madok Gaduk Mas Yordan. Derek jawab nggih.
0: Nggih.
14: Jawaban kula 1000, matur suwun.
0: Sami-sami, Mas Kelawar Ijo.
15: Pagi Mas Jordan, geng tugas. Wi jawabane 1000 po ya Mas.
0: Nggih.
15: Gratis ning Mas. Pengen dinaik Mas Jordan Mas gowes kae kok. Matur nuwun, salam
0: sehat. Sami-sami, matur nuwun Mas Kelawar. Ada siapa lagi nih? Ibu Hartini di salam.
16: Sugeng Injang Matok Gaduk Mas Injil, Jordan.
0: Sugeng Injang.
16: Kula badhe nderek jawab 1000 Mas. Ji ngaten kemawon matur nuwun.
0: Sami-sami.
16: Sugeng tugas antos paripurna mengke.
0: Injih, matur nuwun. Lanjut Mbah Suro.
17: Sugeng Injang matuk gaduk, sugeng dinten Minggu Mas Jujan mugi sehat. Rezekine banyu mili.
0: Amin.
17: Bahagia selalu sak keluarga.
0: Amin.
17: Kula tak jawab 500 wae Mas Jordan. Kananipun adem. Kali informasi tanggal sekawan dugi gangsal Juli lomba layang-layang di Meloni Li Lulas Negoro. Tempi di rumah jembatan CLS Kabanaran. Ngoten mawon Mas Jordan. Selamat pagi matur suwun.
0: Sami-sami matur sembanun. Cukup ya seterusnya budaya. Ini yang lain. Oh satu lagi ada Mas Anas atau Mama Anas nih.
18: Suka ngenjang.
0: Oh Mas Anas. Suka
18: ngenjang
0: ya.
18: Mas Jordan talak seru. Kalau Mas Anas saking bangun tapan bantul jih Mas Jordan. Jih menikah nyuan sewa Mas Jordan menawi wonten kata suatan-suatan ini pun kulo nembi wonten ing Benteng Pandeglang amargi kulo nembi napa nggih tumut acara napa niku senam nggih wonten ing njang menika.
0: Siap.
18: Nggih. Sementara ngata niku kewan Mas Jordan talak seru sugeng njang.
0: Matur nuwun Mas Anas. Yuk sekarang kita cek berapa sih jawaban yang benar seterusnya Butoyo. Kita coba bedah dulu ya seterusnya Butoyo. Nah, jadi saya akan jelaskan urutan yang sederhana, semoga bisa dipahamin. Oke, masih ada 5 menit nih. Gini, seterusnya Butoyo. Pertanyaannya saya ulangi lagi ya. Sebuah batang coklat dan sebuah permen total harganya Rp11.000. Jika harga coklat lebih mahal Rp10.000 dari permen, pertanyaan berapa sebenarnya harga permen? Kita bedah satu-satu. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah seterusnya Butoyo. Bayangkan kita punya total uang itu Rp11.000 dulu ya untuk membeli coklat dan permen. Lalu kita tahu dari soal bahwa coklat itu lebih mahal Rp10.000 daripada permen. Sekarang yuk kita coba sisihkan dulu ya, atau kita buang dulu uang 10.000-nya dari total uang kita. Jadi 11.000 dikurangin 10.000 sama dengan Rp1.000 gitu. Baru selanjutnya, sekarang kita punya sisa uang Rp1.000 nih. Nah, sisa uang kita tadi, lalu dibagi dua secara adil untuk permen dan juga coklat. Jadi 1.000 dibagi dua sama dengan 500. Nah, ketemu nih. Harga dasar untuk permen 500 dan harga dasar untuk coklat juga 500 ternyata. Baru langkah berikutnya, ingat, uang kita kan 10.000 nih yang kita sisihkan tadi di awal. Karena coklat lebih mahal 10.000, jadi kita berikan uang itu ke coklat. Harga permen 500, harga coklat kan 500 tambah 10.000, Sutrisno Butoyo. Selisihnya tadi sama dengan 10.500. Sekarang kita cek ulang ya. Apakah totalnya 11.000? Kalau misalnya 10.500 itu harga coklat ditambah 500 harga permen sama dengan totalnya 11.000. Gitu deh Sutrisno Butoyo. Apakah coklat lebih mahal 10.000 dari permen? Ya, 10.500 dikurangin 500 sama dengan 10.000. Semoga paham ya Sutrisno Butoyo. Nanti kalau nggak paham, ya memang karena kalau di udara kayak gini jelasinnya. Kalau misalnya ketemu langsung bisa lebih paham. Tapi yang jelas, jawaban yang benar itu adalah apa Sutrisno Butoyo? 500, bukan 1.000 ya. Jawabannya yang benar adalah 500. Jadi selamat yang bisa menjawab 500. Keren gitu. Cukup ya Sutrisno Butoyo. Kalau begitu saya pamit undur diri karena sudah dikasih tahu jawabannya. Sampai ketemu lagi di Madu Gatuk selanjutnya dengan soal yang lain. Tentunya hanya di perempat RRI Ngeleluri Butoyo Cawi Surabaya Jogja. Mohon maaf kalau kata-kata yang kurang berkenan. Sejarah telah sepamit. Sampai ketemu lagi.

kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, warga Kemantren Gedong Tengen, Kota Yogyakarta, kini didorong untuk mengolah limbah organik rumah tangga menjadi produk bernilai guna. Langkah ini dilakukan melalui inovasi fermentasi fruit enzim atau mengubah sampah buah menjadi produk yang bermanfaat. Mantri Pamong Projo Gedong Tengen, Pargiat menegaskan, pengelolaan sampah yang konsisten harus dimulai dari tingkat rumah tangga dengan cara memilah sampah secara berkelanjutan. Melalui metode ini, warga diharapkan tidak lagi membuang limbah buah langsung ke tempat pembuangan akhir. Beralih ke informasi lainnya, para wisatawan yang berkunjung ke pantai di Kabupaten Gunung Kidul diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan. Pasalnya, ubur-ubur atau yang kerap disebut inpes oleh warga lokal mulai muncul di sejumlah titik perairan. Koordinator Satlinmas Rescue Istimewa Wilayah 2 Pantai Baron, Marjono, mengatakan kemunculan ubur-ubur ini patut diwaspadai karena sudah ada laporan wisatawan yang tersengat. Petugas kini memperketat pengawasan terlebih menjelang puncak libur sekolah yang diprediksi akan memicu lonjakan pengunjung. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.